0: melaporkan.
1: Ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan, sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
3: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat tobat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
2: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Idi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Idi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
4: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin-angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
2: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Sarusani melaporkan.
1: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Seragen periode 2026-2029 akan berfokus pada 3 program penting, yaitu Sekolah Bisnis Seragen, Juragan Seragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
5: Berarti itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
6: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Seragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Seragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Seragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Seragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gusto School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Seragen, Juragan Seragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Seragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
7: HIPMI Akses Desa, Akselerasi Ekonomi Desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Seragen Kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Seragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum belum berbicara dengan pengurus Pobdes. Yang kita saat ini karena nyuwun sewu kami pebisnis kebanyakan dari swasta Mas, maka hari ini akses desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
6: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Sragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wabu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
0: Kalau dikatakan Sragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
6: Wabub Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Sragen. Selain sektor pertanian, Sragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Reni Surakarta Melalui Saat melaporkan.
1: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Retno Mandasari menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Ribuan masyarakat Indonesia memadati aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru, untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh hikmat, meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
9: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
8: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
10: Walaupun kita jauh, disinilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya kita tidak kenal. Merasakan bagaimana kita hidupnya, kita sebagai orang Indonesia di luar. Yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
8: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marice Swebu.
11: Saya dengan merasa bangga gitu ya mereka, walaupun jauh dari tanah air, tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
8: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita Antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan bagaimana di hari Minggu pagi ini. Dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat, tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya. Dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya, seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya, dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo. Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas nanti kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Korupsi adalah musuh kita. Sebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Inspirasi. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari anak. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat. Selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
0: Penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejak Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejak. Maka untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktekannya dalam keseharian, tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Eh, kamu dengar tidak? Mulai sekarang katanya ada yang berubah.
1: Berubah apaan?
0: Yang biasanya kita campur, sekarang harus dipisah.
1: Dipisah? Apanya?
0: Ya, sampah.
1: Hah? Sampah?
0: Iya, sekarang bukan waktunya lagi asal buang.
1: Oh gitu. Terus, kalau botol plastik ini dibuang di mana?
0: Kalau botol plastik itu dimasukkan ke dalam anorganik.
1: Kalau sisa makanan?
0: Sampah sisa makanan dimasukkan ke dalam organik.
1: Kalau tisu bekas yang sudah tidak bisa dimanfaatkan?
0: Kalau itu masuk jenis sampah residu.
1: Oh, jadi beda jenis, beda tempatnya ya?
0: Betul, makanya jangan asal campur lagi ya. Sampah organik dapat diolah, sampah anorganik dapat dipilah dan dimanfaatkan kembali. Sementara residu adalah sampah yang memang sudah tidak dapat dimanfaatkan. Jadi, sebelum membuang, berhenti sebentar, lihat, pilah, baru buang.
2: Pernah nggak kepikiran, duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
3: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow!
4: Aku nabung buat beli HP.
3: Ini tabungan buat liburan sih.
2: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
3: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
2: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
3: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
2: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
5: Makassar pagi ini.
6: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
7: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
6: Eh, siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
7: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung, biar sekampung langsung kaya.
6: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
7: Eh, kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
6: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
7: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
6: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
8: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
9: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
10: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: would be his.
1: Info film minggu ini.
2: Gilang, kamu kemana? Aku rindu.
3: Jangan rindu, berat. Kamu gak akan kuat, biar aku saja.
4: Di setiap angkatan, selalu ada yang namanya pohon terkenal. Hei, taruna-taruni yang gemar membuat masalah.
5: Loh, buset, kelima udah palanya. Lihat-lihat dulu dong. Maaf, sumpah saya gak ngadalin. Biar mampus teman saya kalau saya bohong.
6: Bisnis yang sudah lama ada dan masih tetap akan ada.
7: Hai Nadia, kamu tuh mirip kayak Abel. Adikku, dia juga punya mata batin yang terbuka seperti kamu.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di Makassar pagi akhir pekan. Dan pendengar, demikian tadi sudah kami hadirkan beberapa informasi untuk Anda, termasuk info terkini dalam Warta Berita Pro 3. Nanti kami akan hadirkan kembali pukul 12, dan juga tadi informasi prakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin menikmati akhir pekan dengan nonton film bioskop, kami akan hadirkan info filmnya untuk Anda. Namun sebelumnya, kami akan terhubung terlebih dahulu untuk kita akan mendengarkan, ya. Ini ada laporan terkini yang akan disampaikan oleh Pak Amir, ya, ketua. Kita sudah bersama dengan Pak, sudah terhubung dengan Pak Amir yang akan menyampaikan informasinya akhir pekan pagi ini ada kegiatan apa. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam rekan Idam di studio.
0: Ada kegiatan apa, ada laporan apa Pak pagi hari ini?
1: Ya, hari ini di saya di Dusun Tombolo, Kecamatan Suka, Kecamatan Terlumpe, Kabupaten Sinjai, sedang berlangsung Jalan Santai Merdeka, ya, yang dilaksanakan di Desa Sukamaju dalam rangka kegiatan Hari Kemerdekaan tahun 2026, rekan Idam.
0: Baik, silakan selengkapnya.
1: Baik, pendengar, saat ini saya berada di Dusun Tombolo, Kecamatan Telulimpoe, di mana saat ini berlangsung jalan sehat yang diikuti ribuan peserta dari Desa Sukamaju meramaikan Jalan Santai Merdeka pada pagi hari ini. Dan memang ribuan warga masyarakat Desa Sukamaju sedang melakukan jalan sehat. Sekarang sudah memasuki finish di Desa Sukamaju ini, dan tentu merupakan salah satu rangkaian kegiatan memperingati Hari Kemerdekaan. Dan pendengar, saat ini saya bersama dengan Pak Camat Telulimpoe. Saya akan meminta sedikit penjelasan terkait dengan bagaimana makna yang dapat dipetik terhadap pelaksanaan jalan sehat yang diikuti ribuan peserta dari Desa Sukamaju. Gimana Pak Camat?
2: Ya, terima kasih. Jadi kami laporkan bahwa kegiatan Jalan Santai di Desa Sukamaju ini dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Alhamdulillah, peserta ini bukan cuma datang dari Desa Sukamaju saja, tapi datang dari berbagai desa di Kabupaten Sinjai. Terus yang paling utama daripada kegiatan kita pada kesempatan hari ini, bagaimana mengolahragakan masyarakat. Ya, alhamdulillah antusiasme dari masyarakat sangat besar. Mereka berjalan, mereka melaksanakan kegiatan ini dengan sangat bahagia, dengan sangat bergembira, karena mungkin ini kalau tidak salah ini mungkin yang pertama kali dilakukan di Desa Sukamaju ini.
1: Jadi sangat meriah sekali Pak Camat hari ini, ya. Meriah sekali Pak, ya.
2: Inilah yang saya katakan dari tadi bahwa masyarakat sangat antusias, karena ini baru pertama kali dilaksanakan di Desa Sukamaju ini. Dan pesertanya bukan cuma dari Desa Sukamaju. Ini kita bisa mendengarkan bagaimana teriakan-teriakan dari warga itu, peserta gerak jalan ini. Mereka sangat gembira, sangat berbahagia. Mereka betul-betul menikmati acara pada pagi hari ini.
1: Oke, baik Pak Cam, saya lihat sini salah satu anggota DPR Provinsi juga Pak, ya. Pak
2: Heriawan.
1: Ya, pendengar, kami juga bersama salah seorang anggota DPR Provinsi Selatan, Bapak Heri Wawan dari RRI Makassar. Saya ingin menyaksikan bagaimana kemudian Pak Dewan ini melihat antusiasme daripada masyarakat Sukamaju dan sekitarnya dalam rangka ikut meramaikan Jalan Sehat Merdeka di Sukamaju. Gimana Pak Dewan?
3: Alhamdulillah, hari ini bersama dengan masyarakat Desa Sukamaju, kita mengapresiasi keinginan dari pemerintah desa sama masyarakat untuk sama-sama ikut jalan sehat dalam rangka ulang tahun Republik Indonesia.
1: Jadi ini apa yang Pak Dewan harapkan dengan kegiatan seperti ini, kira-kira bagaimana kemudian maknanya dalam ratas mendukung program-program di Sukamaju?
3: Ya, artinya kita berharap bahwa kebersamaan dari masyarakat ini bisa bertumbuh, dan kegiatan sehat ini banyak UMKM-nya, Pak. Makanya bisa perputaran ekonomi itu bagus untuk masyarakat.
1: Jadi ada pelibatan ya, di sekitar ya. Ini.
3: Betul. Terima kasih, Pak. Ya.
1: Ini kita, Pak Desa juga ini. Ini Pak Desa. Ya. Ini bagaimana kemudian Pak Desa menggelar kegiatan semacam ini, Pak Desa ini?
4: Ya, kegiatan ini kita gelar untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Kita melibatkan semua elemen masyarakat. Supaya kita sama-sama bersatu, kita jalan bersama, santai bersama, bergembira bersama. Kita juga berkolaborasi dengan beberapa dinas terkait seperti dinas pendidikan, ada Pak Dewan Heriwawan yang mensupport kami, dan beberapa sponsor yang saya tidak bisa sebut satu persatu.
1: Oke, terima kasih Pak Desa. Ya, pendengar, demikian bincang-bincang kami dengan Kepala Desa Sukamaju, Pak Camat dan anggota Dewan terkait dengan bagaimana maraknya kegiatan Jalan Sehat yang dilaksanakan hari ini di Desa Sukamaju, tepatnya di Dusun Tombolo, Kabupaten Sinjai pada pagi hari ini. Muhammad Emir melaporkan langsung dari Desa Sukamaju, kembali ke rekan Idam di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih rekan Aminuddin untuk laporannya langsung dari Desa Sukamaju ya, Dusun Tombolo di Kabupaten Sinjai, yang mana pendengar ini kita bisa mendengarkan begitu ya antusiasme dari masyarakat, warga dari berbagai kalangan yang turut ambil bagian dalam kegiatan Jalan Sehat. Tentu ini bukan hanya untuk menjaga kebugaran tubuh, jadi juga menjadi momentum begitu ya untuk mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar pagi ini.
5: Info terkini.

Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di Makassar Pagi akhir pekan. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami hadirkan informasi film, info film. Dan hari ini di tanggal 30 Agustus 2026 di sejumlah bioskop yang ada di kota Makassar ada beberapa film yang sementara tayang. Di antaranya film Spider-Man, Brand New Day, kemudian ada Insidious, ada Operasi Pesta Copet, Harusnya Horror, ada film drama dan Bandung, kemudian film horor Paket Santet, dan juga ada film Rumah Singgah. Nah, untuk info film kali ini kami akan hadirkan pendengar film berjudul Rumah Singgah. Kita simak trailernya.

0: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
1: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
0: Itu dari para survivor yang udah cancer free, Kak.
2: Kamu suka banget pantai, ya?
0: Suka banget. Aku tahu sih itu bucket list yang gak mungkin banget kejadian karena kondisi aku saat ini. Tapi kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
2: 1000?
0: Kak Carla mau lihat, Kak, origami Pika udah berapa?
3: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
4: Gue pengen ketemu masa lalu gue.
0: Kalau Kak Luki?
3: Aku mau pulang ke rumah.
0: Aku pengen lari lagi. Karena cuma di momen itu aku bisa ngerasa.
3: Betul.
5: Kamu janji ya? Gak akan ada rahasia apapun loh.
6: Gak ada yang rahasia-rahasiaan.
5: Kenapa bohong?
0: Semenjak dengar vonis dokter, kayaknya baru tadi aku punya harapan lagi.

0: Pendengar Pro 1, itu dia cuplikan trailer film Rumah Singgah ya, film yang mengangkat kisah tentang sebuah rumah yang menjadi tempat persinggahan bagi orang-orang yang sedang menghadapi berbagai persoalan hidup, pendengar. Dan filmnya sendiri sementara tayang di bioskop-bioskop tanah air, termasuk bioskop di Makassar. Dan film Rumah Singgah ini sendiri bercerita tentang Carla yang diperankan oleh Adisti Zara, seorang atlet lari muda yang harus menghadapi kenyataan pahit. Setelah didiagnosis mengidap kanker tulang, dalam menjalani pengobatan, Carla kemudian tinggal di sebuah rumah singgah khusus pasien kanker. Awalnya Carla merasa sulit menerima kondisi yang dialaminya dan cenderung menutup diri. Namun semuanya perlahan berubah ketika ia bertemu dengan Lucky, Tony, dan Pika. Pertemuan itu tumbuh persahabatan yang membuat mereka saling menguatkan dan tetap berusaha menikmati hidup di tengah kondisi yang tidak mudah. Nah, bersama penghuni rumah singgah lainnya, Carla mulai belajar tentang arti persahabatan, harapan, dan keberanian untuk tetap mengejar mimpi. Dan film Rumah Singgah bukan hanya bercerita tentang perjuangan menghadapi penyakit, tetapi juga tentang bagaimana dukungan orang-orang yang ada di sekitar kita bisa memberikan kekuatan untuk terus menjalani kehidupan. Dan perkara filmnya sudah tayang dari tanggal 27 Agustus 2026.
1: Dokter, kayaknya baru tadi aku punya harapan lagi.

0: Informasi Lalu Lintas.
1: Pendengar, untuk selanjutnya kami sampaikan update informasi lalu lintas pagi ini di Kota Makassar pukul 8.56. Untuk Anda yang melintas di flyover bawah dan flyover atas, pagi hari ini terpantau ramai lancar. Kemudian di simpang 5 bandara juga terpantau ramai lancar. Selanjutnya pendengar, di Alauddin Talak Salapang juga terpantau ramai lancar. Ahmad Yani depan Balai Kota juga terpantau ramai lancar, termasuk Petarani Alauddin, Jembatan Barombong. Dan itulah update informasi arus lalu lintas pagi hari ini. Pendengar, terpantau lancar di beberapa titik. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Sebentar pukul 9, untuk Anda umat Kristiani, kami akan hadirkan program ibadah Minggu pagi.

Pendengar Pro 1, khususnya untuk Anda umat Kristiani, berikut kami akan hadirkan ibadah hari Minggu dari GPIB Immanuel Kota Makassar. Selamat mengikuti dan tetaplah bersama kami.

0: anugerah dan damai sejahtera melimpah atas kamu melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita.
1: Dan melimpah atasmu juga.

Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita secara responsoria. Ya Allah Bapa, Engkau mengumpulkan kami menjadi satu keluarga di dalam kasih-Mu. Ya Yesus Kristus, Engkau telah memberikan tubuh dan darah-Mu sebagai tanda kasih dan pengorbanan bagi dunia. Ya Roh Kudus, Engkau mempersatukan kami menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Ya Bapa dan Putra dan Roh Kudus, perbaharuilah hati kami. Demikianlah pengakuan kami, dengarkanlah ya Tuhan.

0: Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam Efesus pasal yang pertama ayat 7 sampai ayat 8 yang menyatakan, sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan atas segala dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
1: Syukur kepada Tuhan. Amin.

Jemaat Tuhan, marilah bangkit berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru dari Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ayat 14 yang menyatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia.

Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam pelayanan Sabda Tuhan. Kita menghayati pujian kepada Tuhan yang dibawakan oleh paduan suara kekal.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, kidung tadi yang dibawakan oleh Kekal menghantar kita untuk masuk dalam pelayanan Sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur Tuhan, ajaib dan benar karya kasih Tuhan. Kami diampuni, kami dibaharui dan diberkati dengan segala karunia Tuhan untuk menjalani hidup ini membawa damai sejahtera, mengalami kasih dari Tuhan dan membagikannya. Dan biarlah itu bukan hanya kami pahami, tapi kami hayati, lalu dimampukan untuk menyatakan kasih Kristus bagi sesama. Hikmat Roh Kudus menuntun kami mengerti pemberitaan firman Tuhan dan menjadikan kami pelaku firman Tuhan yang bersyukur dan berbahagia di dalam Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian bangkit berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.

Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 26 yang menyatakan, dalam petunjuk-petunjuk berikut ini, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada pihak yang berbeda-beda, supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul bukan untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau apakah kamu hendak menghina

0: sudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Demikian pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.

Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Kiranya di pagi hari ini ada kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, dan sukacita bagi kita semua. Amin. Pertanyaan berikutnya, ya, sudah sarapankah Bapak Ibu? Belum. Oleh karena belum, jadi saya khotbah tidak usah lama-lama. Tapi karena banyak yang sudah, boleh lama sedikit. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, saya bacakan kembali ayat ke-26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Memberitakan pengorbanan Yesus. Memberitakan karya kasih Yesus. Memberitakan keselamatan. Memberitakan pendamaian yang dia ciptakan antara kita orang yang berdosa dengan Allah yang maha pengasuh dan maha pengasih dan pembaharui hidup kita dan membaharui relasi kita dengan sesama. Itu yang seharusnya ada dalam hati dan pikiran kita ketika kita sedang makan. Jangan ketika kita makan, oh ini baru rica-rica, di sebelah sana masih ada RW, sebelah situ masih ada kecap. Wah. Kalau saya bilang kecap di seberang sana, orang hanya mengerti kecap. Tapi kalau orang GPIB saya bilang kecap, itu artinya apa? Nah, bingung ya, apa hubungannya babi dengan kecap? Itu artinya orang semua tukang makan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita lihat. Yang pertama, bahwa makan bersama itu adalah tanda syukur. Nah, saya mau tanya, ini pasti Bapak Ibu pasti bisa mengikutinya. Ada pepatah Jawa yang bilang begini, mangan ora mangan, sing penting ngumpul. Tapi pada kenyataannya ngumpul ora ngumpul, sing penting itu kita atau bukan? Ya. Tapi realitasnya dulu yang namanya meja makan adalah tempat yang sangat penting. Tetapi sekarang papa makan di mana, mama makan di mana, anak-anak makan di mana? Saya sendiri, saya pelayanan berbeda. Anak-anak juga punya kegiatan sekolah yang berbeda. Saya pikir pelukis kaleng kongguan itu sudah menubuatkan. Apa yang tidak ada di kaleng kongguan? Bapaknya, kemana bapaknya? Yang lagi foto Pak Pendeta katanya begitu. Padahal sih tidak ada hubungannya. Itu di Singapura dia, itu yang melukis kaleng kongguan itu. Alasannya adalah karena sasaran penjualannya adalah keluarga. Bapak, ibu dan anak-anak. Nah, yang pertama mari kita lihat. Ya, bahwa nilai-nilai kebersamaan itu sudah ada sejak dulu. Ya. Di Jawa Barat, ketika saya masih bertugas di Immanuel Cimahi, itu ada kebiasaan begini, yang disebut botram. Apa itu botram? Ketika ibadah sektor, yang satu bawa nasinya, yang satu bawa kue cucurnya, yang satu bawa lauknya, ikan asinnya, macam-macam. Lalu dikumpul jadi satu. Dalam hati saya aman. Kenapa?

Apa kas gereja tidak keluar doi? Dalam hati koordinator sektor, aman juga. Tapi sebenarnya ketika itu dikumpul masing-masing, itu jauh lebih banyak kita bisa menikmati makanan daripada si tuan rumah yang harus menyediakan makanan. Miris sekali ketika tuan rumah, khususnya nih ya, ini kenyataannya, gerakan pemuda ibadah disedia 20, yang datang cuma 2 orang. Ya, ketika saya diberikan bungkusan itu mie pangsit, bukan senang sebenarnya, meskipun senang juga, tapi kan miris. Kenapa? Kalau itu sampai Pak Pendeta ini mau, sebenarnya itu tanda bahwa yang hadir tidak sesuai dengan harapan. Padahal itu bukan makanannya, intinya adalah persekutuannya. Kalau di Jawa Barat ada botran, kalau di Ambon ada apa? Wah, makan patita, makan ikan, apalagi di pantai, waduh luar biasa. Ya. Kadang-kadang ada yang makan tidak pakai nasi, yang penting ikannya saja. Kalau di Papua ada apa? Bakar, tapi yang sebenarnya yang dibakar itu apa? Babi lagi. Tanda kebersamaan, tanda sukacita, tanda syukur. Nah, namanya bisa berbeda. Ya, kalau di Sulawesi Selatan ini ada yang disebut dengan Manre Sapera, ya, ada apa tuh Sipulung, ya, kebersamaan. Ya, di Sulawesi Utara ada yang disebut Rumages. Apalagi kalau terdengar ada orang bilang, ada pengucapan di sana. Itu bukan kata-kata, ya, itu namanya. Ya, itu patola. Patola itu apa? Ular. Ada macam-macam yang disediakan di meja panjang itu. Ya, itu artinya makan. Nah, namanya berbeda, bentuknya berbeda, tradisinya berbeda, tapi ada satu nilai yang sama. Makan bersama itu bukan soal makannya, tetapi soal perjumpaannya, soal persaudaraannya, dan soal syukur dan kebahagiaan untuk berbagi. Nah, hal yang kedua yang kita lihat bahwa yang dibicarakan oleh Paulus ini adalah meja makan, tetapi meja makan persekutuan kerajaan Allah. Ini kadang-kadang orang itu tidak mau terima kebaktian karena apa? Belum siap bikin brandabon. Padahal di meja kerajaan Allah ada brandabon. Tidak. Nah, coba lihat. Kenapa selalu alasan begitu? Salah sendiri Pak Pendeta, GPIB itu punya moto Lukas 13 ayat 29. Apa itu? Dan orang akan datang dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan untuk apa? Duduk makan bersama. Nah, itu makanya kalau ibadah harus makan. Padahal bukan seperti itu. Makan itu adalah tanda persekutuan, itu yang jauh lebih penting, bukan makannya. Meskipun kadang-kadang Grace di rumah begitu saya pulang kebaktian, bawa apa papa? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi meja makan itu tanda penerimaan satu sama lain, tanda persaudaraan dan kesediaan berbagi. Mari kita lihat masuk dalam konteks Korintus. 1 Korintus pasal 11 ayat 17-26. Jemaat Korintus itu dia berkumpul, mereka membawa makanan, mereka makan bersama, tapi mereka kehilangan sense, ya, dalam kebersamaan, rasa kebersamaan. Itu lihat di gambar itu, yang bawa makanan enak-enak, dorang kumpul sesama pembawa makanan, dorang makan habis, sementara yang lain kasihan cuma lihat-lihat. Itu ada enggak sisa brandabon itu? Itu ada enggak babi kecapnya? Kira-kira begitu. Jadi roti itu mereka habiskan, sementara mereka biarkan orang-orang miskin itu hanya menjadi penonton. Ini yang ditegur oleh Paulus. Paulus tidak membuka dengan kata-kata penghiburan, tapi Paulus bilang, petunjuk-petunjuk ini, apa yang harus dilakukan, jangan diabaikan. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi,
Ketika kita hadir bersama di sini, kita berkumpul. Pertanyaannya, benarkah kita menghayati sebuah persekutuan? Mari kita lihat slide berikutnya. Ada tiga pokok yang menjadi inti dari pemberitaan firman Tuhan. Yang pertama, meja makan, meja bersama harus menjadi tanda atau tempat persekutuan, bukan tempat pembedaan atau diskriminasi. Paulus mengatakan bahwa ketika jemaat berkumpul, pertemuan mereka justru tidak mendatangkan kebaikan. Kenapa jadi eksklusif kelompok ini terpisah-pisah. Sektor ini terpisah, pelkat ini terpisah, pelkat itu terpisah. Mereka cari dana sendiri, urus sendiri, suka sendiri. Orang yang cari dana, orang yang kasih habis. Ah, begitu. Bukannya dia orang bantu satu sama lain. Ya. Tapi di Emmanuel tidak seperti itu toh. Iya kan? Tidak seperti itu toh. Ya kalau seperti itu ya bertobatlah gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, meja bersama harus menjadi tempat persekutuan, bukan diskriminasi. Apa yang harus kita ingat? Ya. Bahwa ketika kita ada bersama, benar-benar kita bersekutu. Ketika kita hadir dalam ruang gereja, benar-benar enggak hati dan pikiran kita bersekutu dengan Tuhan? Ya. Nah, itu juga menjadi pertanyaan atau sebuah pengingat dalam hidup kita. Kita dapat berada dalam satu gereja, duduk dalam satu ruangan, menyanyikan lagu yang sama, mendengarkan firman yang sama. Mari, jangan hanya itu saja. Hati kita juga harus selaras. Kita boleh berbeda, tapi harus selaras. Hal berikut, jangan membawa perbedaan status dalam gereja, kekayaan, jabatan, pendidikan, usia, pengaruh. Ya. Maka selanjutnya, meja persekutuan harus terbuka bagi semua orang. Yang tua dan muda, yang miskin dan sederhana, yang kaya, yang mempunyai, yang punya jabatan ataupun yang tidak, yang kuat dan lemah, semua mempunyai tempat yang sama di hadapan Yesus Kristus. Ya. Pokok yang kedua dalam pesan firman Tuhan, yang menjadi pusat adalah Kristus dan yang menjadi dasar adalah Kristus. Kristus yang apa? Yang memberikan dirinya, yang berkorban. Tubuhnya yang dipecah-pecahkan demi penebusan dosa kita. Darahnya yang dicurahkan demi keampunan dan jaminan keselamatan kekal. Nah, itu yang kita hayati dalam perjamuan kudus. Maka Yesus mengatakan ya, Paulus bercerita bahwa Yesus mengambil roti dan cawan. Roti mengingatkan kepada tubuh Kristus yang diberikan dan cawan mengingatkan kepada perjanjian baru. Jadi pusatnya adalah Kristus. Bahkan dalam ibadah sekalipun, pusatnya bukan pendeta, pusatnya bukan penyanyi, pusatnya bukan setiap orang yang melayani, tapi pusatnya adalah siapa yang kita layani, yaitu Tuhan. Jangan setelah khotbah ini terus saya tanya, bagaimana khotbahnya? Bagus tak? Atau yang nyanyi bukan kekal sih ya. Tapi ada yang tanya, kita pe solo bagus enggak? Iyo, solo sampai ke Irian sana solo terdengar suaranya. Bukan untuk kebanggaan kita. Tapi mari ketika kita bernyanyi, ketika kita melayani, yang kita lihat adalah apakah orang lain mengalami pembaharuan hidup. Apakah orang lain dengan apa yang menjadi talentaku yang kupersembahkan pada Tuhan, orang lain mengalami kekuatan, penghiburan dalam hidup mereka. Kalau seperti itu, maka hati kita senang bahwa hidup saya bermakna, memuliakan Tuhan dan menjadi kebaikan bagi sesama. Oleh karena itu kita harus sadar bahwa kita ini datang sebagai penerima anugerah. Tapi kadang-kadang orang berpikir begini, kalau kita enggak, bukan kita yang khotbah, enggak banyak tuh orang datang. Kalau bukan kita yang nyanyi, enggak hidup itu persekutuan jemaat. Kalau enggak kita ini, enggak dibangun gereja ini. Ya. Kalau bukan saya, padahal yang menyelamatkan
Kristus bukan saya, dan saya pun dengan segala keberhasilan, kebaikan, ya, kehebatan saya, semua hanya anugerah Tuhan. Sola gratia, hanya oleh anugerah. Nah, oleh karena itu, sebagai orang yang menerima anugerah, dasar hidup kita adalah bersyukur kepada Tuhan. Sudahkah kita bersyukur untuk nafas kehidupan yang kita beri? Sudahkah kita bersyukur sekalipun kecil nampaknya kita sudah tidak pilek lagi? Kalau saya hari ini bersyukur, kenapa? Itu asam urat sudah ada lagi. Kan kita bersyukur. Dari hal-hal yang kecil sekalipun, mari kita bersyukur. Nah, Bapak Ibu Saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita lihat pada pokok yang ketiga, syukur itu harus menjadi kehidupan di mana hadir, peduli, dan berbagi. Di tengah-tengah keluarga, kita bisa saja berkumpul di meja makan, kita bisa saja di hari libur makan di luar bersama. Tapi coba lihat, makan di luar bersama, benar enggak kita ada percakapan, benar enggak kita ada cerita, benar enggak kita tanya masalah, semua pegang HP. Iya toh, ada bersama tapi komunikasinya, interaksinya dengan dunia lain. Maksudnya bukan dunia lain yang serem-serem, di luar daripada komunitas yang ada. Bukan berinteraksi bersama, tetapi hanya ada secara fisik bersama, tapi hatinya, pikirannya di tempat yang lain. Demikian juga bapak-bapak, pekerjaan di tempat pekerjaan. Ketika ada problem, mari jangan bawa itu ke keluarga. Tenangkan hati kita, masuk ke rumah, Tuhan, meskipun ada masalah, biarlah aku menjadi pembawa damai, sejahtera di rumah. Jangan sampai begitu bapak-bapak pulang, anak, istri, stres di rumah. Dia lagi datang, pasti marah-marah. Itu dimulai dari dalam keluarga. Nah, hadir di tengah-tengah kehidupan bersama dan kemudian peduli bagi sesama. Mari kita lihat bagian akhir dari plan firman hari ini. Ya, pertama, mari kita lihat bahwa pesan firman Tuhan, kita bersyukur, makan bersyukur itu adalah bagaimana kita merasakan kita diberkati, kita dekat dengan Tuhan. Tapi jangan lupa, dekat dengan Tuhan juga harus dekat dengan sesama. Karena firman Tuhan, perintah Tuhan itu, kasihilah Tuhan Allahmu. Itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Dalam kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kita para nabi. Intinya adalah kasih. Kita melakukan hukum-hukum itu bukan karena takut dihukum, bukan karena takut tidak dihargai orang, tapi kita melakukan perintah Tuhan karena kita bersyukur, kita punya persekutuan, kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, dan harus nyata dalam relasi dengan sesama. Dan kemudian untuk bersyukur dalam sebuah persekutuan, yang kedua, jangan menilai sesama berdasarkan apa yang dia miliki, tapi hargailah dia sebagai orang yang diciptakan segambar, serupa dengan Tuhan. Maka dengan demikian kita menghormati Tuhan. Ketika kita hormat kepada Tuhan, maka kita juga menghormati dan menghargai sesama apapun dia. Tapi ada orang beralasan begini, dia itu kelakuan memang kejahatan, bikin salah, tidak pernah kapok. Bapak Ibu, sejahat-jahatnya orang, pasti ada satu nilai kebaikan. Ketika Yesus Kristus tergantung di salib, dua-dua di sampingnya itu penjahat, tapi detik-detik terakhir yang satu bilang kau ada di Firdaus hari ini, ya. Itu sebuah pengakuan, dan Yesus bilang bahwa pada hari ini engkau juga berada bersamaku di Firdaus. Lihat,
Jangan bilang begini, ah, kita punya dosa so terlalu banyak, nah mungkin Tuhan alami. Siapa dirimu sehingga menghakimi diri sendiri? Seperti itu. Kasih Tuhan jauh lebih besar. Ya. Mari, mungkin ya dalam pengalaman hidup pribadi, persekutuan jemaat, marilah move on. Jangan hanya ingat, oh dia pernah bikin sakit hati. Jangan sampai nanti ketika terjadi perpisahan baru kita ingat. Sayang ya, kenapa harus seperti ini? Relasi kita bermusuhan. Padahal kita tumbuh dari kecil bersama-sama. Itu ada lagu yang saya ingat, ini lagu bagus deh kalau orang mau berpisah. Ketika orang mau berpisah baru dia ingat. Detik-detik terakhir orang dua. Baku sayang tuh. Kenapa baku sayang? Karena semua pisah. Ada dua ibadah penghiburan dan ibadah syukur yang baru saya layani. Dan di dua ibadah itu saya bilang begini, ketika kita sudah tidak lagi berbicara, tidak lagi bisa berjumpa, baru kita tahu ternyata dia baik. Ternyata ada kesan yang sangat baik. Meskipun kadang-kadang dia berkata dan bersikap tidak mengenakan hati saya, tapi ternyata di sisi lain dia sangat baik. Ya. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan ini saya tutup dengan satu ungkapan. Ya. Kalau kita mau bersekutu, bersyukur, makan bersama, satu hal yang harus kita ingat. Ketika aku, ketika engkau diberkati, maka jadikanlah diri kita saluran berkat Tuhan. Ya. Blessed to be blessing. Kita diberkati untuk terus menerus menjadikan hidup kita menjadi berkat bagi sesama, bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.

Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman percaya menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Maka dengan segenap hati dan mulut setiap orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita. Ini kamu daripada Roh Kudus, lahir dari Anak Darah Maria, dan Pontius Pilatus disalibkan, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa Surgawi, melalui tindakan Paulus yang menegur jemaat di Korintus tentang kebiasaan makan bersama, hal-hal yang sangat baik untuk mengikat persekutuan, persaudaraan, dan solidaritas. Tetapi tidak selamanya dipahami dalam jiwa persekutuan. Belajar dari apa yang terjadi di Korintus, kiranya kami juga boleh diingatkan untuk kami benar-benar membangun persekutuan yang pusatnya dan dasarnya adalah Kristus, bukan kepentingan kelompok, bukan didasarkan like or dislike, suka atau tidak suka, tetapi didasarkan pada ungkapan syukur karena kami sudah ditebus, karena kami dikasihi dan kami dibaharui. Kami berdoa ya Tuhan, jika memang sesungguhnya ada hal-hal yang tidak baik terjadi dalam hidup suami istri, hidup rumah tangga kami, hidup persekutuan jemaat GPB Jemaat Immanuel Makassar, jika di sektor kami, jika di palkat kami ada hal-hal yang tidak berkenan membangun persekutuan, beri kami kebesaran hati untuk mengakuinya. Beri kami kemampuan di dalam kuasa Roh Kudus untuk kami dipenuhi kasih, membaharui relasi kami dengan baik, agar benar-benar iman kami bertumbuh di dalam Kristus, sehingga kami boleh menikmati persekutuan yang membawa damai sejahtera, bukan hanya nampak di luar, tetapi dimulai dari dalam hati. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pelayanan firman yang kami dengar, kami hayati. Kiranya Engkau memberkati setiap para pelayan dan setiap penunjang pelayanan pada hari ini. Mulai dari kostor, pegawai kantor yang mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan tempat dan fasilitas ibadah. Demikian juga dengan para pemandu lagu, pemusik, juga mereka yang terlibat di dalam pelayanan digital, bahkan diaken, penetua, dan para pendeta yang sepanjang hari ini akan melayani. Tuhan memberkati mereka semua. Kami bersyukur untuk keluarga-keluarga yang mempersembahkan anak-anaknya, papa mamanya, kakak adiknya, untuk memberikan waktunya, dirinya, talentanya, bahkan dana yang mereka miliki untuk mereka mampu melayani sebagai tanda syukur. Pelayanan bukan menjadi beban, tetapi menjadi ekspresi tanda syukur kami untuk melayani. Terima kasih ya Tuhan, kami juga dalam persekutuan jemaat ini ada orang-orang yang juga dengan setia memberikan persembahan, persepuluhan, donatur, sebagai ungkapan syukur yang mereka kembalikan untuk membangun persekutuan ini. Limpahkanlah berkat bagi mereka dalam pekerjaan, dalam usaha. Di tengah-tengah situasi yang
Kami sadar bahwa usaha, bisnis, pekerjaan itu bukan sesuatu yang mudah untuk mendatangkan berkat. Maka kami berdoa untuk mereka untuk setia, bertahan, dan berhikmat mengatasi berbagai kendala dalam pekerjaan dan usaha mereka. Bapa Surgawi, kami berdoa ya Tuhan, untuk persekutuan jemaat ini. Engkau memberkati bagi jemaat-jemaat yang sedang berduka. Lipur lara mereka dalam Roh Kudus. Untuk mereka yang bersuka cita karena hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun perkawinan. Berkati rumah tangga mereka, berkati pribadi dalam pekerjaan, usaha, bahkan dalam pendidikan anak-anak terkasih. Ketika kami boleh hadir, berjumpa, bersekutu, beribadah bersama dengan keluarga, dengan anak, orang tua, kakak beradik, bahkan dengan saudara seiman, rekan-rekan pelayanan, rekan kerja, kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang datang dari berbagai tempat. Ketika mereka ada di tempat ini untuk studi, untuk bekerja dan kepentingan keluarga dan lain sebagainya. Berkati setiap urusan yang harus mereka lakukan di Makassar ini dan berkati keluarga mereka dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk seluruh jajaran penata layanan dari setiap warga jemaat, seluruh jajaran penata layanan, KMJ, demikian juga PJ dengan keluarganya mereka masing-masing. Engkau memberkati sehingga mereka boleh menjadi gembala yang baik di tengah-tengah persekutuan jemaat. Dan kami juga menjadi kawanan domba Allah yang bertanggung jawab memuliakan Allah menggunakan berbagai talenta yang Tuhan berikan. Kami adalah jemaat yang berada di pusat kota ini. Maka biarlah kami juga dapat merepresentasikan kehadiran persekutuan jemaat. Kehadiran gereja Protestan di Indonesia bagian barat yang benar-benar menunjukkan bagaimana persekutuan, pelayanan dan kesaksian, bahkan peran kami di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah situasi di mana kota Makassar ini menghadapi masalah lingkungan hidup, masalah sampah. Tuhan memberkati agar habituasi yang baik bagi kami, kami mulai dengan memilih sampah-sampah rumah tangga yang juga merupakan sampah yang terbanyak. Dan oleh karena itu, kami mengambil bagian dalam pelayanan menjaga lingkungan hidup mulai dari dalam keluarga kami masing-masing. Bapa Surgawi, ketika kami diberkati dengan kekuatan dan kesehatan, berkati juga saudara-saudara terkasih kami yang terbaring lemah di rumah sakit, di rumah, didampingi oleh keluarga. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan dan kepulihan. Bagi saudara-saudara terkasih kami di NTT, Tuhan Yesus memberkati upaya-upaya rehabilitasi, upaya-upaya pemulihan, bahkan penanganan bantuan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga GPIB, Jemaat Immanuel Makassar, khususnya saudara Brian Octavianus Unmehopa, keluarga Ade James Wayan, keluarga Adrian Fyodor Rometna, keluarga Ibu Angelina Emrai, keluarga Archelaus Limpong. Bapa Surgawi, semua baik kami warga jemaat, semua jajaran pelayanan, BPPJ, bahkan vikaris, kami berdoa ya Tuhan untuk persiapan peneguhan sebagai pelayan firman dan sakramen. Tuhan Yesus memberkati sehingga pada waktunya vikaris juga dapat melaksanakan panggilan dan pengutusan yang Tuhan percayakan baginya. Bapa Surgawi, biarlah ketika kami kembali dari tempat ini dalam hidup kami masing-masing, kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan sebagai wujud syukur kami sebagai orang yang diberkati. Ya Bapa, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam Putra-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.

Sukacita orang percaya terletak pada iman dan keyakinan bahwa Allah menyediakan yang kita butuhkan. Oleh karena itu, mari merespon kebaikan Allah dengan simbol pemberian diri melalui persembahan syukur. Ingatlah nas Alkitab dari Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.

Mari nyatakan syukur melalui pemberian sukarela, diberi kesempatan bagi seluruh warga jemaat untuk memberi persembahan syukur di kotak persembahan di depan. Dipersilakan.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini senang kembali kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Idola Anak Indonesia Layak Anak untuk edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Tentunya Risna gak bakal sendiri karena telah hadir di studio Pro 1 pada pagi hari ini dua narasumber kita yang siap untuk kita wawancarai bersama. Dua teman kita yang berprestasi, cantik-cantik banget, dan tadi udah ngobrol lebih lanjutnya nanti kita akan bahas lagi karena ini ternyata memiliki hobi dan juga prestasi yang cukup menantang untuk mereka perempuan-perempuan cantik ini. Nah, telah ada di studio Pro 1 ada Meilania Lun dan juga Firsha Dwi Aprilia. Ini teman-teman yang dari SMP Negeri 46 Makassar. Namun sebelum itu, kami mengajak Anda untuk mendengarkan siaran kami pendengar melalui 94,4 FM dan juga dapat melalui AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami baik di Facebook maupun YouTube di Pro 1 RRI Makassar yang sedang melakukan live streaming pada pagi hari ini. Kita sapa dulu deh Mei dan juga Firsha. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Semangat pagi.
1: Pagi.
0: Ah, kok gak semangat? Semangat pagi.
1: Pagi.
0: Oke, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Mei, gimana kabarnya?
2: Baik
0: ya. Ini pertama kalinya hadir di Pro 1. Gimana perasaannya?
1: Deg-degan.
0: Oke, jadi kita bakalan berbincang mengenai asyiknya punya bakat dan juga prestasi. Keren banget tadi ya, ternyata teman-teman kita ini ada yang berbakat di pencak silat, bener ya?
1: Iya.
0: Terus ada yang renang.
1: Iya.
0: Oh, atlet semua ini ya. Oke deh, untuk aku ke Mei dulu ya. Nah, kalau Mei ini boleh dong dikenalin lagi dirinya, kelas berapa, terus sekarang juga kesibukannya lagi fokus ke apa nih? Silakan.
2: Perkenalkan, nama saya Mei Lania Lum, biasa dipanggil Mei. Saya dari SMPN 46 Makassar, kelas 8.
0: Kelas 8, oke.
2: Kesibukan saya akhir-akhir ini hanya latihan dan sekolah.
0: Oke, fokusnya latihan dan sekolah.
2: Iya.
0: Oke, kalau Firsha, silakan diperkenalkan dirinya.
3: Saya Firsha Diaprilia, biasa dipanggil Firsha.
0: Dari kelas?
3: Kelas 9.
0: Oh, kelas 9. Iya. Kesibukannya sekarang kelas 9 apa nih?
3: Belajar aja sih, sama latihan juga.
0: Oke, belajar dan latihan. Ini baru kenaikan kelas ya? Atau udah?
3: Udah sebulan dua bulan kayaknya deh.
0: Udah sebulan dua bulan masuk sekolah ya. Oke. Ini latihan apa sih fokusnya teman-teman? Kalau Firsha-nya fokus latihan apa?
3: Pencak silat.
0: Berapa kali nih? Dalam seminggu? Atau setiap hari malah?
3: Seminggu 4 kali.
0: Wow. Kalau Mei?
2: Seminggu biasa 6 kali.
0: Wah. Seminggu 6 kali? Berarti restnya atau istirahatnya satu hari doang?
2: Iya.
0: Wow, kamu aman?
2: Aman.
0: Kamu enjoy?
2: Iya.
0: Oke. Nah, ini kan teman-teman yang kita tahu suka pencak silat dan juga renang. Tapi kalau ditanya prestasinya udah apa aja sih? Barangkali juga ada dari cabang lain, mungkin cabang olahraga lain atau dari keterampilan lain gitu. Boleh dong diceritain dari Mei dulu.
2: Prestasi saya di renang dulu itu yang pertama juara 2 di 25 meter gaya bebas dan juara 3 25 meter gaya kupu. Tingkat pelajar se-Sulawesi Selatan.
0: Wow, oke.
2: Yang kedua itu masih sama juara 2 25 meter gaya punggung, juara 3 25 meter gaya kupu. Masih tingkat pelajar se-Sulawesi Selatan.
0: Wow, berarti kamu menguasai semua gaya renang dong?
2: Iya.
0: Itu kamu pelajari berapa lama?
2: Sekarang udah masuk 7 tahun lebih.
0: 7 tahun? Iya. Berarti dimulai dari umur?
2: Umur 7.
0: Umur 7?
2: Iya, wow. Kelas 2.
0: Wow, keren banget. Apa yang bikin Mei tertarik masuk dunia renang?
2: Bikin tertarik itu cuman awalnya cuman mau ikut jejak kakak aja sih, karena semuanya pada masuk renang, jadi aku ngikut-ngikut aja.
0: Oke, jadi karena lihat kakak yang juga aktif di dunia renang, pada akhirnya Mei tertarik untuk masuk juga.
2: Iya.
0: Tapi kalau dari Mei sendiri, ada gak sih sebenarnya tertarik di cabang olahraga yang lain?
2: Sekarang sih belum ada.
0: Oh, berarti benar-benar ini ya, sesuka itu dengan renang?
2: Iya.
0: Kalau latihan renang tuh ada dibarengin dengan latihan fisik yang lain gak sih, Mei?
2: Ada.
0: Apa tuh, strength training gitu ya?
2: Biasa kayak lari, angkat barbel,
0: wow.
2: Pull up,
0: wow,
2: lain-lain.
0: Pull up, keren banget. Kalau Virsya sendiri nih, udah dapat prestasi apa aja di pencak silat?
3: Pengalaman pertama di tahun 2024 itu juara 1 dan lomba pertama.
0: 2024?
3: Iya.
0: Itu apa kategorinya dan tingkat apa?
3: Itu mungkin perguruan.
0: Oh, antar perguruan gitu ya? Atau gimana?
3: Iya. Aduh, udah lama.
0: Udah lama. Tapi emang kalau Virsa tertarik dari awal pencak silat?
3: Iya.
0: Kenapa?
3: Karena lebih kayak melatih fisik, jadi suka.
0: Wow. Atau karena ingin melindungi diri?
3: Itu juga, itu juga sih.
0: Dalam satu minggu latihannya tadi katanya berapa kali?
3: Empat.
0: Empat kali?
3: Iya.
0: Itu intens berapa lama dalam satu kali latihan? Berapa jam?
3: Beda-beda. Ada yang latihan malam 2 hari, ada yang latihan sore 2 hari. Latihan malam itu biasa habis isya sampai jam 10 malam.
0: Wow. Terus kalau latihan siangnya?
3: Kalau sore itu jam 3:30 sampai 5:30, 5:30.
0: Oke. Kamu gak ada tertarik ke cabang olahraga yang lain? Atau ke hal lain gitu?
3: Sempat tertarik sama sepak bola.
0: Sepak bola?
3: Iya.
0: Kirain tadi mau bilang sepatu roda. Sepak bola. Kenapa sepak bola?
3: Karena om juga dulu pemain bola.
0: Oh, ada role modelnya. Apa yang kamu lihat dari om sehingga kayak mau deh jadi pemain sepak bola juga?
3: Karena ini banyak ikut lomba di luar Makassar.
0: Oh gitu.
3: Iya.
0: Tapi berarti kamu dalami untuk sepak bola ya?
3: Sekarang udah jarang.
0: Kenapa tuh?
3: Karena fokus di sekolah.
0: Oh iya ya, belajar itu juga gak kalah penting. Tapi kalau Virsa nih mulai pencak silat dari umur berapa?
3: Kelas 1 SMP.
0: Kelas 1 SMP?
3: Iya.
0: Wow, siapa yang pertama kali mengajak atau mengajarkan ya masuk pencak silat deh?
3: Di keluarga aku gak ada yang ikut pencak silat, cuman saya.
0: Oh, wow. Enjoy gak sejauh ini?
3: Enjoy.
0: Senang ya?
3: Senang banget.
0: Oh, senang banget. Kalau Mei senang di dunia renang? Sesenang apa? Secinta apa sih dengan renang?
2: Mungkin karena sering latihan, jadi termasuk hobi juga.
0: Oke, jadi menjalankannya udah sangat enjoy ya. Gak ada tekanan, latihan datang senyum, pulang juga senyum gitu ya. Berapa lama prosesnya sampai Mei bisa menguasai banyak gaya renang?
2: Untuk semua gaya renang mungkin 2-3 tahun.
0: 2-3 tahun?
2: Iya.
0: Tapi di keluarga apakah memang juga tertarik ke renang atau baru Mei juga sama kayak Virsyan?
2: Ya tertarik karena keluarga sih.
0: Oh iya benar tadi ya kakaknya ya.
2: Iya.
0: Oke, wow. Nah, Terus untuk ini, Firsha sendiri katanya tertarik juga dunia pramuka.
2: Iya.
0: Oh, kamu lebih ini ya, suka kegiatan-kegiatan yang menantang itu ya. Ceritain dong gimana, kenapa suka pramuka?
2: Suka pramuka karena diajak teman.
0: Mm-mm, terus?
2: Terus lama-lama kayak nyaman, suka, jadi ikut terus.
0: Oh, oke, okay. Jadi sampai sekarang juga di kelas 9 masih aktif di pramuka?
2: Enggak, berhenti di SMP.
0: Kenapa?
2: Karena mau masuk pencaksilat.
0: Oh gitu, jadi lebih memilih untuk ke pencaksilat ya fokusnya. Kalau Mei sendiri, tertarik juga ke dunia pramuka atau ada ketertarikan ke hal lain?
2: Enggak ada sih, paling kalau ekskul di sekolah matematika aja.
0: Oh, ini menarik nih.

0: Dua hal yang sama menantangnya. Susah gak sih renang, Mei?
1: Gampang-gampang susah.
0: Apa yang bikin kamu ngerasa kayak ini dunia saya? Teman-temannya kah? Atau mungkin juga karena memang motivasi dari orang tua Mei yang selalu support atau gimana?
1: Mungkin motivasi sih.
0: Mm-mm.
1: Karena selalu didukung berbagai banyak macam lomba juga yang bikin saya pantang mundur.
0: Oke, jadi memang support dari keluarga, utamanya orang tua tuh penting banget ya buat teman-teman sampai sekarang bisa tetap nih. Kalau Mei dengan renangnya, Firsha dengan pencak silatnya. Oke, kita bakalan jeda terlebih dahulu. Masih akan menemani pendengar dan juga pemirsa dalam perjumpaan kita di Idola Anak hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar,

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Sembilan FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar dan juga pemirsa, sahabat idola, kita masih menemani Anda di Idola Anak pada pagi hari ini bersama dengan Firsha dan juga Mei. Masih aman?
5: Aman.
4: Masih semangat?
5: Masih
4: dong, pagi hari harus semangat pokoknya. Tadi kan kita udah ngobrol ya, gimana awal mulanya sehingga Mei bisa masuk dunia renang, kemudian juga Firsha awal mulanya masuk pencaksilat itu seperti apa, dan ternyata prestasinya juga udah keren banget gitu kan, dapat juara. Terus tadi juga diceritain ternyata dari

0: lama ya masuk pencak silatnya, terus Mei juga dari kelas 2 SD malahan. Dan ternyata fakta lebih hebatnya lagi, Mei ini pernah berenang sejauh 3000 meter.
1: Iya. Yeah.
0: Berarti 3 kilo dong itu ya?
1: Iya. Yeah.
0: Dari mana ke mana?
1: Dari Pulau Kayangan ke Dermaga Lantamal.
0: Wow, itu lomba yang diadakan sama ini ya, TNI kemarin ya?
1: Iya.
0: Kamu ikut?
1: Iya.
0: Ih, keren banget. Dapat podium? Atau gimana dia sistemnya?
1: Aku gak dapat juara sih, cuman nyampe aja finish.
0: Ih, keren. Mantap. Gimana rasanya? Pasti kan kalau berenang di kolam dengan berenang di laut beda dong.
1: Iya sih.
0: Ceritain gimana perasaannya, deg-degan kah atau gimana?
1: Awalnya sih emang deg-degan, tapi pas udah jalan tengah di tengah-tengah laut gitu, ya tetap jalanin aja, yang penting sampai dan juara belakangan.
0: Tapi udah keren banget sih ya, 3000 meter loh itu, mantep banget. Nextnya mau berapa nih? Mau nambah jarak lagi? Atau kalau ada event-event pasti ikut gitu?
1: Ya kalau ada sih paling nanti di akhir bulan Desember mungkin masih ada.
0: Oh ikut, ada? Ikut. Eventnya?
1: Iya, renang
0: apa
1: laut
0: itu? Mm-hmm.
1: Karena renang laut itu biasa diadakan satu tahun sekali di akhir bulan.
0: Di akhir tahun?
1: Iya,
0: di akhir tahun, di akhir bulan.
1: Iya, ini.
0: Oke, jadi kamu udah persiapan untuk itu ya, bulan Desember nanti ya?
1: Iya.
0: Di mana itu acaranya?
1: Belum tahu sih, cuman siap persiapan aja.
0: Mm-mm.
1: Sama 2 bulan lagi juga persiapan Polda.
0: Wow, keren banget. Di mana ini kegiatannya?
1: Belum fix tempatnya juga di mana.
0: Mm-mm.
1: Jadi ya latihan-latihan aja dulu.
0: Apa menu latihannya di menjelang Porda 2 bulan ke depan?
1: Perbanyak latihan fisik, sprint, sama ketahanan.
0: Sprint?
1: Iya.
0: Sprint kamu berapa? Berapa meter dan berapa waktunya? Keren banget nih sprint.
1: Sprint biasa diambil waktu 25 meter, dapat berapa?
0: Berapa kamu capaiannya?
1: 16 detik, tapi targetnya 15.
0: Wow. Wow, keren banget. Tapi kamu kalau lari cuman fokus di sprint aja atau juga sebenarnya suka lari kayak jogging gitu?
1: Suka, cuman kayak kalau lari tuh hanya untuk ketahanan.
0: Oh gitu ya, jadi itu salah satu menu latihan aja.
1: Iya.
0: Oke, kita ke Firsha. Kalau Firsha ini ada fakta juga, ternyata pernah cedera ya.
1: Iya.
0: Ah, itu gimana ceritanya kok bisa cedera? Terus katanya diminta juga untuk rest dulu, jangan ikut pencak silat dulu, benar?
1: Benar.
0: Oke, boleh diceritain.
1: Di situ posisinya lagi latihan, terus disuruh sparring.
0: Oke. Okay.
1: Di situ sparringnya sama pelatih. Jadi.
0: Oh. Jadi.
1: Jadi di situ juga waktu menendang lagi salah kaki.
0: Mm-mm.
1: Jadi waktu ditendang balik jatuh. Terus keseleo nangis sampai sesak napas.
0: Wah, sampai sesak nafas ya, saking sakitnya tuh.
1: Iya.
0: Itu penyembuhannya berapa lama kamu?
1: Palingan kalau enggak 2 minggu atau enggak mau menjelang 3.
0: Tapi enggak kapok.
1: Enggak.
0: Kirain habis kena cedera langsung kayak aduh udah enggak mau deh ikut pencak silat, tapi tetap ya.
1: Tetap.
0: Tetap. Secinta itu dengan pencak silat.
1: Cinta banget.
0: Cinta banget. Oke. Ke Mei lagi. Kan kalau renang ini banyak gaya. Maksudnya bukan banyak gaya apa ya? Ada gaya renang. Ada gaya renangnya itu gaya kupu-kupu, gaya punggung, gaya bebas gitu kan. Kalau dari semua gaya renang, Mei paling suka gaya apa?
1: Lebih suka gaya bebas sama gaya kupu.
0: Kenapa dengan dua gaya itu?
1: Karena lebih rasanya lebih gampang dipraktekin daripada gaya yang lain.
0: Yang paling susah apa sih menurut Mei?
1: Paling susah menurut saya itu gaya dada.
0: Gaya dada?
1: Iya.
0: Itu aku gak bisa bayangin lagi, gak ada visualisasinya. Gaya dada itu yang nggak ada kepakan tangan itu ya? Atau tetap ada kepakan tangannya, gimana sih? Mei, coba di deskripsiin.
1: Yang biasa dibilang orang sih gaya katak gitu.
0: Oh itu, yeah. Itu gaya dada.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay. Apa yang bikin Mei merasa itu agaknya sulit gitu?
1: Karena rasanya kayak lama melajunya gitu.
0: Oh kayak lama gak maju-maju gitu ya? Yeah. Kayak di tempat doang gitu. Oke. Gitu. Ke Firsha lagi deh. Firsha, kalau kita ngomongin cita-cita ya. Nah, masa depan nih. Apalagi kalau masih SMP pasti punya banyak planning ke depannya, mau ini, mau itu kan, mau jadi pencak silat tingkat nasional, internasional pasti ada ya.
2: Ada.
0: Apa cita-cita dari Firsha sendiri?
1: Cita-cita itu mau menjadi ini, kuat.
0: Kuat?
1: Iya.
0: Wow. Kenapa mau jadi kuat?
1: Karena disuruh om.
0: Oke, direkomendasiin sama om, iya, untuk jadi kuat.
1: Iya.
0: Firsha sendiri dari dalam dirinya mau?
1: Mau. Mau.
0: Kayak keren banget gitu ya, jadi kuat ya. Oke, kirain bakalan ini jadi coach pencak silat atau sama juga bakalan ada ke arah pencak silat lagi ke depannya.
1: Mau juga.
0: Mau juga. Enggak apa-apa. Banyak-banyakin aja cita-citanya ya. Ke depannya kan kita enggak tahu mana yang jadi, bahkan bisa jadi dua-duanya juga. Kalau Mei sendiri cita-citanya apa?
1: Cita-citaku itu jadi pengusaha.
0: Nah, ini menarik nih. Dari atlet renang jadi pengusaha, kenapa tuh?
1: Karena pengen ngebangun usaha sendiri aja sih.
0: Spesifik usahanya apa yang Mei mau?
1: Mungkin kayak jualan-jualan barang gitu.
0: Kuliner kah atau barang apa ini? Belum terbayang ya, yeah. Yang penting punya bisnis sendiri.
1: Iya, yeah.
0: Siapa yang memberikan gambaran ke Mei sehingga mau punya usaha? Apakah dari keluarga memang ada yang punya bisnis juga sehingga Mei kayak ah mau deh? Atau inisiatif Mei aja yang mau bercita-cita?
1: Inisiatif sih.
0: Inisiatif ya.
1: Iya.
0: Keren banget. Ditunggu ya. Ditunggu bisnisnya buka, karena sekarang kan juga anak-anak muda gitu kan udah punya bisnis, biasa dimulai dari kayak jual aksesoris. Pasti teman-teman banyak kan lihat kayak gelang-gelang lucu gitu DIY, atau juga ada yang jualan-jualan jilbab gitu kan. Nah, itu boleh deh, ditunggu ya. Nanti kita undang lagi ke sini.
1: Amin.
0: Amin. Oke, selanjutnya kita ke Firsha. Firsha juga katanya mau ada lomba ya di bulan Desember.
1: Iya.
0: Apa itu? Event apa?
1: Makassar Championship 5.
0: Terus kamu ikut kategori apa di situ?
1: Awalnya mau ikut fighter, tapi dilihat-lihat mau ikut seni aja.
0: Apa bedanya antara fighter dan seni?
1: Fighter lebih ke bertarung. Seni lebih menghafal
0: gerakan.
1: Iya.
0: Nah, untuk persiapan itu apa menu latihan dari Firsha dari sekarang?
1: Kalau mau ikut fighter, banyak-banyak latihan fisik. Kalau mau ikut seni, permantap ini apa? Power, hafalan. Itu aja sih.
0: Oke, okay. Tapi kalau teman-teman ini kan sama-sama suka olahraga ya, olahraganya pun juga bisa dikatakan ya sedikit ekstrim gitu. Kalau dari gaya hidup, asupan makanan, ada perbedaan gak sih? Kayak harus konsumsi protein yang benar-benar banyak gitu setiap harinya, atau ya udah makannya dimasak mama aja?
1: Makan yang di rumah aja.
0: Makan di rumah aja kalau Firsha. Kalau Mei ada gak sih khusus Mei? Atau kalo ada?
1: Aku lebih perbanyak di protein.
0: Wow. Apa? Telur, dada ayam.
1: Iya. Telur. Terus kayak dikasih minum juga minyak ikan gitu.
0: Wow. Itu supaya kuat ya, stamina-nya mantap gitu.
1: Iya.
0: Oke, hari ini ada jadwal latihan ya sih teman-teman? Kalau libur.
1: Ada.
0: Ada?
1: Iya, ada.
0: Hari liburnya diisi dengan latihan. Oh, keren sekali. Selalu produktif ya. Tapi dengan fokus latihan ini nggak mengganggu ini sekolahnya, belajarnya?
1: Enggak
0: ya. Nah kalau gitu gimana tipsnya cara membagi waktu kalau dari Mei sendiri, supaya kan Mei 6 hari kan dalam seminggu latihan renang terus, terus sekolahnya gimana, tugas-tugasnya gimana?
1: Biasa kalau ngerjain tugas itu, apalagi kayak PR kan, biasa aku ngerjainnya di malam hari.
0: Okay.
1: Jadi kayak kosong gitu, mending kerjain tugas atau nggak belajar.
0: Gitu ya?
1: Iya.
0: Emangnya kalau satu kali latihan tuh berapa jam sih, Mei?
1: Biasa aku latihan 1-2 jam.
0: Itu udah cukup ya?
1: Iya.
0: Capek nggak sih?
1: Capek.
0: Pasti capek. Jadi gitu ya, kalau Mei di malam harinya diselesain pekerjaan rumahnya dan juga belajar.
1: Iya.
0: Kalau Firsha gimana?
2: Sama juga sih di malam, karena kayak lebih gampang masuk ke otak.
0: Gitu?
2: Iya.
0: Sejauh ini masih aman aja ya? Nggak ada tugas-tugas yang keteteran baik Mei maupun Firsha?
2: Nggak ada.
0: Nggak ada ya? Wow, keren banget. Boleh nih ya, pendengar dan juga pemirsa di luar sana, teman-teman idola yang mungkin merasa kayak, aku masih ragu nih untuk ikut ekstrakurikuler ataupun punya hobi baru karena takut nanti pelajarannya keteteran, tugas-tugasnya gak dikerjain. Nih contohnya, ada Firsha dan juga Mei yang ternyata setiap hari, hampir setiap hari ya, intens latihan, baik pencak silat untuk Firsha, Mei juga renang bahkan 6 kali dalam seminggu, tetap bisa mengerjakan tugasnya dan ternyata menjadi juara kelas. Iya. Keren banget. Tapi ada gak sih keinginan teman-teman untuk ikut olimpiade yang pelajaran gitu?
2: Ada waktu itu saya mau ikut olimpiade matematika. Cuman fokus ke ini, lebih fokus ke OSIS, jadi gak jadi.
0: Gak jadi. Oke, kalau Mei kan Mei tadi suka matematika ya. Pernah gak sih ada keinginan untuk daftar olimpiade matematika?
1: Bahkan pernah udah dikasih ikut. Tapi sayangnya jadwal OSN sama O2SN itu bertepatan nih. Jadi mau gak mau harus pilih salah satu.
0: Nah ini salah satu permasalahan apa? Permasalahan orang cerdas-cerdas seperti Firsha dan Mei itu kayak gitu. Bingung nih antara OSN atau O2SN. Tapi kamu lebih pilih O2SN ya?
1: Iya.
0: Tapi ini teman-teman dua-duanya jadi pengurus OSIS juga di sekolah? Atau Firsha? Firsha aja?
1: Iya.
0: Gimana? Udahlah, latihan pencak silat, OSIS lagi, nggak bermasalah, nggak capek?
2: Enggak, karena OSIS itu pagi sampai siang lah, kalau pencak silat sore.
0: Jadi masih bisa ya, terus malamnya ngerjain tugas?
2: Iya.
0: Oke, manajemen waktunya juga boleh banget dicontoh nih ya teman-teman idola dimanapun berada. Ternyata kesibukannya dari teman-teman kita ini bukan hanya sekedar latihan dan juga belajar, tapi ada juga ikut ekskul. Bahkan kalau dari Mei sendiri ini hampir dan udah diikutkan dari olimpiade. Oke, kita jeda lagi ya. Nanti masih akan menemani pendengar di idola pada pagi hari ini. Kami hadirkan pesan-pesan berikut ini.
3: Makassar pagi ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Teman Idola masih menemani Anda di Idola Anak pada pagi hari ini. Kita telah berada di segmen akhir. Ya, sedih banget. Padahal baru berapa menit loh kita ngobrol. Ini masih banyak banget yang bisa diceritakan dari Firsha dan juga Mei. Tapi ternyata ya gak apa-apa deh ya. Nanti di kesempatan selanjutnya datang lagi ya. Mau gak? Mau dong. Nanti info gimana hasil dari lombanya, baik Mei untuk lomba renangnya nanti di Desember dan juga dan Porda ya, terus juga Firsha. Oke, di akhir ini, di segmen kali ini mau tanya ke Firsha dan juga Mei. Teman-teman di luar sana ini kalau ada yang minat untuk mulai masuk pencak silat ataupun juga mulai minat untuk masuk renang, kalau dari Firsha sendiri ini tips apa yang bisa dilakukan? Oh, pengalaman nih yang berbicara nih, gimana kalau bagi yang baru mau mulai?
1: Kalau baru mau mulai, jangan takut untuk memulai dan perbanyak latihan fisik, power, dan rutin latihan.
0: Oke, itu ya?
1: Iya.
0: Itu yang pasti.
1: Iya.
0: Kalau dari Mei sendiri nih, tips buat teman-teman di luar sana yang tertarik masuk dunia renang tapi masih agak takut gitu, apa tipsnya?
1: Sama sih, kayak rutin latihan, dan takut untuk memulai hal yang baru, dan kalau bisa ada motivasi supaya semangat latihannya.
0: Kalau motivasinya Mei apa nih?
1: Motivasi saya itu jangan berhenti karena udah lama direnangkan.
0: Oh, jadi maksudnya kalaupun udah lama, tapi jangan kayak jadi malas-malasan gitu ya. Tetap ditingkatin lagi gitu latihannya. Yeah. Oke, okay. Tapi ini kalau ngomongin renang, Karisna sendiri tuh sebenarnya pengen banget belajar renang. Kok ketawa sih? Cuman apa ya, masih takut gitu. Karena renang ini salah satu cabang olahraga yang gak gampang difomoin. Iya kan? Gak semua orang kalau mau renang tiba-tiba bisa renang. Iya gak sih? Iya. Kamu Firsha gak ada keinginan untuk sedikit berbelok renang juga?
1: Kalau mau ikut kayak klub-klubnya itu enggak sih, tapi kalau lihat soal belajar renang dan lain-lainnya itu suka.
0: Berarti bisa dong?
1: Bisa.
0: Oh, bisa renang juga?
1: Bisa.
0: Wah, ini saya juga OTW deh bisa renang. Ajarin lah. Ya, ajarin. Langsung kita diajarin. Tapi enggak apa-apa dong. Cuman kalau dari cerita teman-teman ini ya, prestasinya terus juga aktivitasnya yang sudah di share ke kita semua, kemudian planning dari perlombaannya juga, ini kita doain ya sama-sama sukses, lancar, dapat juara, amin ya. Apa sih yang teman-teman rasain sampai saat ini bisa punya prestasi yang luar biasa, terus juga punya hobi yang juga keren banget, itu apa yang dirasain dari Mei dulu?
1: Gimana ya rasanya?
0: Apa? Terharu ya? Gak. Atau gimana?
1: Gak nyangka sih, kayak dari yang coba-coba ya jadi ketulusan, terus dapat prestasi yang lumayan banyak lah.
0: Gitu. Seneng ya?
1: Iya.
0: Bangga pasti?
1: Iya.
0: Kayak wah nih saya punya prestasi nih, atlet renang. Keren banget, wow keren banget. Kalau Firsha sendiri?
1: Gak nyangka juga sih, dan bangga juga karena di keluarga itu gak ada yang ini, gak ada yang bela diri.
0: Jadi ini pertama di keluarga?
1: Iya.
0: Apakah kamu akan mengajak juga keluarga kamu yang lain, sepupu kamu mungkin kayak, ayo ikat pencak silat?
1: Mau.
0: Menyebarkan ini ya, menyebarkan semangat pencak silat. Wah, semangat pencak silat ya. Oke, terakhir kalau dari teman-teman sendiri pesan untuk teman-teman di luar sana ya, yang masih ragu dengan kemampuan dirinya, terus juga masih takut untuk mencoba hal baru, apa yang bisa disampaikan supaya mereka juga bisa berprestasi kayak teman-teman ini? Dari Mei dulu.
1: Lebih jangan takut untuk memulai hal baru, karena kita gak tahu hasilnya nanti bakal kayak bagaimana.
0: Nah, benar. Mending dicoba biar tahu hasilnya seperti apa, daripada tidak sama sekali ya, Mei ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau Firsha?
1: Sama juga sih, kalau mau memulai hal baru itu jangan takut.
0: Mm-mm.
1: Karena kalau semisal kalah, kedepannya siapa tahu kita bisa menang dan membangkitkan semangat kembali.
0: Nah, benar. Ya, apa ya? Ada quotes yang lagi booming banget, terbentuk. Ah, pernah dengar gak? Enggak, ya. Wah, emang beda ini sih. Beda zaman kayaknya ya. Kalian terlalu modern gitu. Saya udah kuno. Wah, kuno juga parah. Oke, terima kasih teman-teman atas waktu dan juga kesempatannya. Senang bisa sharing. Ini inspiring banget kalau Karisna sendiri, karena punya adik juga, bakalan saya dorong buat punya hobi kayak teman-teman juga. Hobi-hobi yang menantang. Sehat selalu ya, sukses terus, sekolahnya juga lancar, terus nanti lombanya juga dipermudah. Sehat selalu pokoknya ya. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Oke, baik pendengar dan juga pemirsa, telah tadi adalah anak pada pagi hari ini bersama dengan Firsha dan juga Mei, dua atlet muda yang sangat luar biasa. Ini menjadi bibit unggul untuk Makassar tentunya, dan semoga ini bisa membawa nama Makassar, membawa nama Indonesia ke kancah internasional dan juga meraih prestasi-prestasi bergengsi lainnya. Kita dukung baik Firsha dan juga Mei untuk bisa melanjutkan sepak terjangnya di dunia olahraga pencaksilat dan juga renang, dan semoga ini menginspirasi bagi teman-teman di luar sana untuk juga tidak takut memiliki hobi dan juga aktivitas fisik yang menantang seperti kedua teman kita. Terima kasih pada akhirnya, saya Rizna Supratio dan juga rekan Iman di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, redundansi berarti penggunaan kata yang berlebihan atau mubazir. Artinya, ada kata yang sebenarnya tidak perlu digunakan karena tanpa kata tersebut, makna kalimat sudah dapat dipahami. Misalnya, ungkapan seperti naik ke atas, turun ke bawah, atau maju ke depan masih sering digunakan dalam percakapan. Padahal, kata naik sudah bermakna bergerak ke atas, turun berarti bergerak ke bawah, dan maju berarti bergerak ke depan. Penggunaan kata tambahan tersebut tidak mengubah makna, tetapi membuat kalimat menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, membiasakan diri menggunakan kalimat yang efektif merupakan salah satu bentuk kepedulian kita terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan memilih kata secara cermat, kita tidak hanya menyampaikan informasi dengan lebih jelas, tetapi juga menunjukkan kemampuan berkomunikasi yang baik. Mari biasakan menggunakan bahasa Indonesia secara tepat dan efektif, karena komunikasi yang baik berawal dari pilihan kata yang tepat.

0: Akhirnya selesai juga makannya. Langsung buang saja semuanya ke tempat sampah ini. Beres kan?
1: Eh, tunggu dulu Rian. Jangan langsung dicampur begitu. Botol plastik, sisa makanan, dan tisu itu jenis sampahnya berbeda.
0: Memangnya harus dipisah? Menurutku sih, yang penting sudah dibuang ke tempat sampah.
1: Banyak orang berpikir begitu. Padahal, kalau sejak awal sampah dipilah, proses pengelolaannya jadi lebih mudah. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik, seperti botol plastik, masih bisa didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat.
0: Oh, aku baru tahu kalau pemilahannya sepenting itu.
1: Coba bayangkan kalau semua sampah dicampur, botol plastik yang sebenarnya masih bisa didaur ulang malah ikut kecampur dengan sisa makanan. Akhirnya, jadi kotor dan sulit diproses. Selain itu, jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir juga bisa berkurang. Lingkungan jadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.
0: Wah, kalau begitu, mulai sekarang aku mau membiasakan diri memilah sampah.
1: Nah, itu baru keren. Ingat, menjaga lingkungan tidak harus dengan melakukan hal yang besar. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Pilahlah sampah sesuai jenisnya, mulai hari ini demi bumi yang lebih bersih.
2: Makassar Siang

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Di akhir pekan ini, pada pukul 11.24 waktu Indonesia Tengah, Risna bakal hadirkan untuk Anda Jelajah Negeri. Kali ini membahas mengenai Pulau Kenawa. Kita bakalan mengulik lebih jauh di manakah letak dari Pulau Kenawa itu sendiri, kemudian juga apa yang disuguhkan oleh Pulau Kenawa, barangkali bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang bisa Anda kunjungi. Ini bakalan diulas bersama dengan rekan Atria.

apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, serta semangat dalam menjalani setiap aktivitas. Senang sekali saya, Atria, bisa kembali menemani Anda dalam program Jelajah Negeri. Sebuah ruang untuk mengenal lebih dekat kekayaan alam dan keindahan negeri kita tercinta, Indonesia. Pendengar, di tengah kesibukan sehari-hari, mulai dari pekerjaan, sekolah, hingga berbagai tanggung jawab yang harus kita jalani, pernahkah Anda merasa lelah dan ingin berhenti sejenak? Rasanya ingin menarik napas lebih dalam, menjauh sejenak dari keramaian, dan berada di tempat yang tenang, di mana alam berbicara dengan caranya sendiri. Pada segmen Jelajah Negeri kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke salah satu pulau di Indonesia yang menyimpan keindahan alam luar biasa, masih alami, tenang, dan belum banyak dijamah wisatawan. Pulau tersebut bernama Pulau Kenawa, sebuah permata tersembunyi di wilayah Nusa Tenggara Barat.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Okinawa terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Pulau kecil ini berada tidak jauh dari pelabuhan Pototano, yang menjadi jalur penghubung utama antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Untuk mencapai Pulau Okinawa, wisatawan dapat menempuh perjalanan laut singkat menggunakan perahu nelayan dari pelabuhan Pototano. Waktu tempuhnya relatif singkat, sekitar 15 hingga 20 menit saja. Namun pemandangan yang tersaji selama perjalanan sudah sangat mampu memanjakan mata. Yang membuat Pulau Okinawa begitu istimewa adalah kenyataan bahwa pulau ini tidak memiliki penduduk tetap. Tidak ada pemukiman, tidak ada bangunan permanen, dan tidak ada hiruk-pikuk kendaraan bermotor. Hanya hamparan alam yang luas, laut biru yang jernih, dan angin pantai yang berhembus lembut. Pulau Okinawa dikenal dengan bentang savana yang luas, yang menjadi ciri khas utamanya. Menariknya, savana ini akan berubah warna mengikuti pergantian musim. Saat musim hujan tiba, hamparan savana akan terlihat hijau segar sejauh mata memandang. Sementara di musim kemarau, warna savana berubah menjadi kekuningan, memberi kesan eksotis dan dramatis yang tidak kalah indah. Perpaduan antara savana yang luas, bukit kecil yang dapat didaki, serta laut yang jernih dan tenang menjadikan Pulau Okinawa sebagai tempat yang sangat cocok untuk menikmati keindahan alam secara perlahan.

0: lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

Dari puncak bukit kecil di Pulau Kenawa, pengunjung dapat menyaksikan pemandangan laut biru yang mengelilingi pulau, dengan gugusan pulau-pulau kecil dari kejauhan. Saat cuaca cerah, langit biru berpadu dengan laut menciptakan panorama yang begitu menyenangkan. Tak hanya indah dipandang, perairan di sekitar Pulau Kenawa juga dikenal cukup jernih dan bersih. Pulau Kenawa sering disebut sebagai tempat yang tepat untuk menepi sejenak dari rutinitas. Di sini, waktu seakan berjalan lebih lambat. Tidak ada suara klakson, tidak ada notifikasi ponsel yang mengganggu, hanya suara alam yang menemani. Namun pendengar, karena Pulau Kenawa merupakan pulau tak berpenghuni, pengunjung dihimbau untuk tetap menjaga kebersihan dan membawa kembali sampah masing-masing. Keindahan Pulau Kenawa adalah warisan alam yang harus kita jaga bersama, agar tetap bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya. Pendengar, Pulau Kenawa mengajarkan kita satu hal yang sederhana, namun seringkali kita lupakan, bahwa ketenangan tidak selalu harus dicari jauh-jauh, dan kebahagiaan pun tidak selalu hadir dalam keramaian. Dari savana yang terbentang luas, laut yang jernih, hingga langit sore yang perlahan berubah warna, Pulau Kenawa menjadi bukti bahwa Indonesia tidak pernah kehabisan keindahan alam untuk disyukuri. Jika suatu hari Anda butuh ruang untuk bernafas, ingatlah, ada Pulau Kenawa yang menunggu untuk dijelajahi. Saya Atria, pamit undur diri dari program Jelajah Negeri. Terima kasih telah menemani perjalanan kita hari ini. Sampai jumpa di Jelajah Negeri berikutnya, dan tetap setia bersama Pro 1 RRI Makassar.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madini sida nama isikai anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya klik-klaks, benjer, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
1: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
5: Makassar siang ini.

0: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangis sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoye di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui timnya belum cukup bagus, meski meningkat di babak kedua.
2: Saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola, dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir, kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
3: Much better, but hasn't been enough to win the game, and I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
2: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
4: No, just one point, but on the other side, yeah, performance was really top and reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah 2 set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Bolton City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Kami punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana. Kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin. Sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Getting on the ball.
2: Oh, lovely link-up play here, and it's Gilesi!
3: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan Maximilian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digancar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV, Merlin Paul, mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya pada babak pertama timnya terlalu pasif.
4: Ya, wenn wir chronologisch das Spiel durchgehen, ich glaube,
3: jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut kami tidak cukup waspada, sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut.
5: Meines Erachtens mehr als 2-0 führen.
3: Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja, ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart. Disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0 dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif di kompetisi.

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez mau menangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezzecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezzecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezzecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir. Salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Acara tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga Wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita mengharapkan mulai hari ini kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan dan jaga fokus untuk urusan-urusan mengenai non teknis, akomodasi, perjalanan dan lain-lain. Kami dapat sampaikan dan kita dari Indonesia bersiap untuk bisa mengantarkan kalian dalam bertanding. Maka kita memberikan fokus, semangat dan mental kalian di pertandingan.
1: Dukungan bagi para atlet juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang turut hadir dalam acara tersebut. Erick mengapresiasi persiapan NOC Indonesia dan Chief de Mission yang dinilainya telah dilakukan secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
3: Kami tentu Kemenpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
1: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih Kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Ya, pasti sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus, dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut Kosin ya, kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi Kosin melihat para fans pun senang, jadi membuat Kosin jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we play very good. Was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Dari kabar ArenaNet. Dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinand.

0: pada nomor ganda campuran Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
1: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin. Saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang. Di sana saya merasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sampai set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang saya percaya dengan Abri, dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
0: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
2: Ya, pastinya recovery yang baik juga, makannya juga harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, itu aja sih kita harus lebih konsisten aja untuk jaga badan.
0: Sementara itu, wakil Indonesia lainnya, Richie Duta Ricardo, juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia, Tan Jia Che, dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
3: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi pertandingan yang memberi permainan yang lebih hormat lagi.
0: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Bulista Kistra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Turnamen edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014.

Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Han. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Makassar siang ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Tahukah Anda? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, redundansi berarti penggunaan kata yang berlebihan atau mubazir. Artinya, ada kata yang sebenarnya tidak perlu digunakan karena tanpa kata tersebut, makna kalimat sudah dapat dipahami. Misalnya, ungkapan seperti naik ke atas, turun ke bawah, atau maju ke depan masih sering digunakan dalam percakapan. Padahal, kata naik sudah bermakna bergerak ke atas, turun berarti bergerak ke bawah, dan maju berarti bergerak ke depan. Penggunaan kata tambahan tersebut tidak mengubah makna, tetapi membuat kalimat menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, membiasakan diri menggunakan kalimat yang efektif merupakan salah satu bentuk kepedulian kita terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan memilih kata secara cermat, kita tidak hanya menyampaikan informasi dengan lebih jelas, tetapi juga menunjukkan kemampuan berkomunikasi yang baik. Mari biasakan menggunakan bahasa Indonesia secara tepat dan efektif, karena komunikasi yang baik berawal dari pilihan kata yang tepat.
1: Kamu dengar tidak? Mulai sekarang katanya ada yang berubah.
2: Berubah apaan?
1: Yang biasanya kita campur, sekarang harus dipisah.
2: Dipisah? Apanya?
1: Ya, sampah.
2: Hah? Sampah?
1: Iya, sekarang bukan waktunya lagi asal buang.
2: Oh gitu. Terus, kalau botol plastik ini dibuang di mana?
1: Kalau botol plastik itu dimasukkan ke dalam anorganik.
2: Kalau sisa makanan?
1: Sampah sisa makanan dimasukkan ke dalam organik.
2: Kalau tisu bekas yang sudah tidak bisa dimanfaatkan?
1: Kalau itu masuk jenis sampah residu.
2: Oh, jadi beda jenis, beda tempatnya ya?
1: Betul, makanya jangan asal campur lagi ya. Sampah organik dapat diolah, sampah anorganik dapat dipilah dan dimanfaatkan kembali. Sementara residu adalah sampah yang memang sudah tidak dapat dimanfaatkan. Jadi, sebelum membuang, berhenti sebentar, lihat, pilah, baru buang.
3: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, itulah tadi baru saja kami hadirkan Dinamika Olahraga Relay dari Pro 3 dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi yang masih akan menemani akhir pekan Anda. Lagi apa nih pendengar ya? Apakah lagi bersantai bersama keluarga atau lagi di atas kendaraan berjalan-jalan menghabiskan akhir pekan atau lagi apa nih ya? Kalau Rizna sih nemenin pendengar aja untuk menghadirkan informasi dan juga mengupdate ada acara-acara apa sih menemani Anda di akhir pekan ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya tahu ya, tapi yang ku tahu itu sekadar badinya aja orang Bugis.
2: Apa itu kawali? Baru kak dengar ki.
3: Iya ku tahu. Fungsinya itu menjaga diri dengan menggunakan kawali atau biasa dibilang badik Bugis.
2: Iya tahu kak, badiknya orang Bugis itu. Setahuku selain untuk menjaga diri itu juga bisa dibilang simbol kehormatannya orang Bugis.
4: Tidak tahu kak apa itu kawali.
5: Bagi masyarakat awam, sebilah kawali atau badik Bugis seringkali hanya dipandang sebagai benda pusaka kuno, perkakas utilitas, atau sebatas senjata tajam yang rawan disalahgunakan. Bahkan, regulasi modern pun membatasi ruang geraknya demi meredam tindakan anarkisme di ruang publik. Namun, benarkah warisan leluhur ini diciptakan hanya untuk melukai? Sudut pandang akademisi dan filosofi masyarakat etnis Bugis berkata lain. Kawali justru melompat jauh dari fungsi praktisnya. Ia adalah manifestasi spiritual, sarana komunikasi nonverbal, hingga simbol pribadi hukum dan kedewasaan seorang laki-laki yang tak terpisahkan dari identitas kolektif kebudayaan Touge. Pandangan mendalam ini melahirkan pemahaman estetika lokal yang sangat erat dengan falsafah hidup manusia Bugis. Eksistensi sebilah kawali sejatinya memuat trilogi esensi fungsi personal, sosial, serta fisik yang mereduksi nilai-nilai kehidupan nyata. Hal inilah yang diuraikan oleh Dr. Maisar Ashari MSN, Ketua Program Studi Pendidikan Seni Rupa Universitas Muhammadiyah Makassar.
6: Bagi masyarakat Bugis, kawali telah keluar dari batasan fungsi praktisnya sebagai senjata tajam. Ya. Nah, dalam pertumbuhan atau alat utilitanitas dan ini, jadi kawali adalah manifestasi fisik dari kebudayaan spiritual dan sosial mereka karena ada beberapa alasan. Jadi pertama itu adalah sebagai simbol kedewasaan dan pribadi hukum. Itu. Nah, ini alasan pertamanya. Ya, jadi di dalam adat istiadat Bugis kuno ini pra-Islam karena memang kita dibentuk di situ. Kemudian kedewasaan seorang remaja laki-laki Bugis itu ditandai secara resmi melalui ucapan upacara penyandangan kawali. Jadi dulu seperti itu. Jadi ketika misalnya laki-laki Bugis dianggap dewasa, itu ada upacara untuk penyandangan. Jadi istilahnya dalam Bugis itu ripat tepiri kawali atau gajang.
5: Ritus penyandangan kawali ini menjadi gerbang bagi seorang pemuda untuk memiliki kendali penuh atas sikap dan tindakannya. Lebih dari itu, eksistensi kawali memiliki kaitan yang sangat sakral dengan sistem norma hukum, adat istiadat, serta falsafah harga diri yang dijunjung tinggi di tanah Sulawesi Selatan, yang dikenal dengan konsep pangadereng dan siri.
6: Yang kedua itu erat dengan konsep pangadereng. Jadi di Bugis itu ada yang namanya adat pangadereng yang terkait tentang sistem norma, hukum, dan adat istiadat. Nah, itulah yang disebut dengan pangadereng serta konsep siri. Nah, itu. Nah, jadi dua pilar filsafat Bugis ini yang sangat dianggap sakral. Kemudian kawali di sini bertindak sebagai simbol penegakan hukum dari dua konsep tersebut. Ya. Jadi ketika seorang berbicara tentang kawali, maka ia secara otomatis memuat nilai pangadereng dan sirik di dalamnya. Nah, jadi narasi sirik selalu diidentikan dengan kawali.
7: Kawali.
6: Ya. Bahkan anggapan sebagai simbolisasi dari siri itu sendiri. Jadi kawali sebagai representasi dari siri itu sendiri. Nah,
5: penempaan besi untuk menjadi kawali dilakukan hingga ribuan kali oleh para panrewesi atau pandai besi. Bukanlah sekedar proses fisik, melainkan simbol ketangguhan mental. Bentuk fisik kawali yang terdiri dari pamulu atau hulu, bila, dan wanua atau sarung sejatinya mempresentasikan kepala, tubuh, dan rumah yang mengajarkan kematangan berpikir dan pentingnya pengendalian diri di era modern. Nilai-nilai luhur ini coba terus didekonstruksi agar spirit kebudayaan tersebut tidak tumpul di telan zaman, sehingga ungkapan pantang menyarungkan kawali jika masalah belum selesai tidak dipahami sebagai kekerasan menjadi solusi untuk setiap permasalahan.
6: Di dalam konsep Bugis itu tentang kawali, cara pandangnya bahwa sekali mengeluarkan badik itu pantang disarungkan ketika misalnya belum menyentuh darah. Itu kan sebuah bahasa filosofis yang menunjukkan bahwa ketika orang Bugis mengeluarkan badiknya, berarti di situ ada masalah. Dan orang Bugis pantang untuk menyarungkan badiknya, kawalinya, ketika masalah itu belum selesai. Jadi mesti harus masalah itu mesti harus dihadapi. Nah, cuma kebanyakan dari kita sekarang ini banyak yang lari dari masalah persoalannya.
5: Filosofi kawali mengajarkan pemiliknya untuk memiliki keberanian menuntaskan tanggung jawab hidup, bukan sebagai ajang kesombongan atau arogansi. Di tengah dinamika kehidupan urban modern yang serba cepat dan individualis, nilai kendali, etika yang tersimpan rapat di dalam sarung kawali justru menjadi kompas moral yang sangat berharga dalam membentuk pribadi yang tangguh sekaligus santun. Kekuatan sejati yang terbungkus dengan sarung yang indah dan tidak melukai siapapun.
6: Jadi pesan utama untuk pendengar mungkin saat ini, ya, jadilah seperti kawali di dalam sarungnya, seperti itu. Nah, jadi di dalam ada Anda adalah pribadi yang sangat terlatih, tajam, kompeten dan tangguh. Jadi disebut berkarakter kuat. Nah, namun di luar yang tampak di mata masyarakat adalah sarung yang indah, ya, tenang dan tidak melukai siapapun. Nah, jadi ini tetap santun. Maka kekuatan sejati bukan tentang siapa yang paling keras memukul, nah, melainkan siapa yang paling bijak mengendalikan kekuatannya.
5: Pada akhirnya, sebilah kawali mengajarkan kita untuk menjadi yang berkompetensi tajam dan berprinsip kokoh di dalam diri, namun tetap menampilkan kesantunan dan kedamaian di luar. Menjaga warisan budaya ini bukan lagi soal membawa senjata ke ruang publik, melainkan tentang meniru filsafat penempaannya demi melahirkan karakter bangsa yang bermartabat.

0: Makassar siang ini.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada siang hari ini akan menghadirkan informasi-informasi terkini dan juga menarik menemani siang hari Anda. Ini kita bakal awali dengan informasi kesehatan. Kalau beberapa waktu lalu ya, bahas mengenai resistensi dari antibiotik, ini ternyata sangat berbahaya bagi tubuh kita, karena ternyata tubuh kita tuh sangat cerdas gitu kan. Virus bakteri yang ada di dalamnya itu sudah bisa mengetahui bagaimana pola kita dalam mengonsumsi obat. Makanya ketika diresepi oleh dokter mengonsumsi antibiotik, itu harus dihabiskan supaya ini menghindarkan dari namanya resisten antibiotik itu sendiri. Nah, lebih lanjut kita bakal bahas apa sih sebenarnya resisten antibiotik itu. Kita kenalan dulu deh dari antibiotik. Ini merupakan jenis obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi akibat bakteri. Namun, penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat memicu resistensi atau kebal terhadap antibiotik. Nah, penggunaan antibiotik tanpa resep ini juga dapat meningkatkan risiko resistensi obat. Belum tentu sesuai dengan penyebab infeksi. Menghentikan pengobatan sebelum waktu yang ditentukan dokter dapat meningkatkan peluang bakteri tetap bertahan di dalam tubuh. Bakteri ini kemudian dapat berkembang dan menjadi lebih sulit ditangani dengan antibiotik tertentu. Oleh karena itu, masyarakat dianjurkan berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan antibiotik. Dilansir dari Primaya Hospital, resistensi juga dapat terjadi ketika antibiotik digunakan untuk kondisi yang tidak memerlukannya. Contohnya, antibiotik tidak dapat digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh virus. Ini bakalan kita bahas lebih lanjut mengenai resisten antibiotik itu sendiri. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan tidak berlebihan.

0: Okay, 3, 2, 1.
1: Hey guys, welcome back to my vlog. Today I'm with my bestie and...
0: Bentar.
1: Kenapa?
0: Kok tiba-tiba jadi bule?
1: Ya biar keren lah, biar kelihatan update gitu.
0: Update dari mana? Tadi aja mamamu manggil, kamu jawabnya yes mam. Padahal disuruh beli cabai.
1: Iya kan, biar kelihatan keren gitu.
0: Keren boleh, tapi gak harus ninggalin bahasa Indonesia juga kali.
1: Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, takut dibilang lebay, takut dibilang alay.
0: Loh, bilang halo teman-teman, apa kabar? Emangnya lebay?
1: Enggak sih.
0: Lagian, yang nonton kontenmu itu orang Indonesia juga. Masa mereka harus pakai subtitle buat ngerti kamu?
1: Iya juga ya.
0: Nah, coba ulang, kita tag ulang lagi.
1: Halo teman-teman, senang banget hari ini aku bisa jalan bareng sahabat aku, Lisa. Yuk ikut keseruannya.
0: Nah, gitu kan enak didengar. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas, pemersatu, dan kebanggaan bangsa. Mari gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan bangga. Karena bahasa kita mencerminkan jati diri kita.
2: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Padang Bulan karya Andrea Hirata merupakan novel lanjutan dari tetralogi Laskar Pelangi. Namun, tidak secara langsung berfokus pada kisah Ikal dan kawan-kawan. Novel ini mengisahkan perjuangan hidup Enong, seorang gadis 14 tahun yang tinggal di Belitung Timur. Enong terpaksa meninggalkan bangku sekolah di kelas 6 SD setelah ayahnya meninggal dunia dalam kecelakaan kerja di tambang timah. Sebagai anak tertua, Enong harus membantu ibunya menghidupi ketiga adiknya. Ia pun bekerja sebagai pendulang timah, pekerjaan kasar yang biasanya dilakukan oleh laki-laki dewasa. Di tengah kesedihan dan beban hidupnya, Enong memiliki semangat belajar bahasa Inggris yang besar. Semangat ini ditanamkan oleh ayahnya yang memberinya hadiah berupa kamus bahasa Inggris 1 miliar kata sebelum meninggal. Enong belajar bahasa Inggris dengan tekun di sela-sela pekerjaannya yang melelahkan. Novel ini juga sedikit menyinggung kisah Ikal, tokoh utama Laskar Pelangi. Ikal diceritakan berniat kabur dari Belitung bersama kekasihnya, Aling, gadis Tionghoa yang cantik. Namun rencana mereka gagal karena Aling telah dibawa oleh orang lain. Enong dan Ikal secara tak terduga bertemu di pasar tempat Enong biasa berjualan timah hasil kerja kerasnya. Mereka pun menjalin persahabatan yang erat. Ikal yang ceria dan humoris menjadi penyemangat bagi Enong yang menghadapi berbagai kesulitan. Enong menghadapi berbagai rintangan sebagai seorang pendulang timah perempuan. Ia kerap dilecehkan dan direndahkan oleh para pekerja laki-laki lain. Namun Enong tak pernah menyerah. Ia tetap bekerja keras dan bercita-cita untuk keluar dari dunia pertambangan timah. Enong bermimpi bisa melanjutkan pendidikan dan menggunakan bahasa Inggris yang dikuasainya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Ia juga bermimpi bisa membiayai pendidikan adik-adiknya. Enong diam-diam memendam rasa kepada Budi, teman baik Ikal. Namun Budi juga menyukai Aling, gadis yang dicari Ikal. Hal ini memunculkan konflik emosional tersendiri bagi Enong. Novel ini tidak memberikan akhir yang pasti bagi Enong, namun tetap memberikan harapan. Enong terus belajar bahasa Inggris dengan tekun dan gigih. Ia juga mendapatkan dukungan dari Ikal dan Budi. Padang Bulan syarat dengan pesan moral tentang pentingnya pendidikan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah. Novel ini juga mengangkat isu sosial tentang eksploitasi pekerja tambang dan ketidakadilan gender. Novel ini mampu membuat pembaca tersenyum dan terharu sekaligus. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital.

0: Radio Tanpa Batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar siang ini. Nah, tadi kita membahas mengenai antibiotik, resisten antibiotik. Jadi mengonsumsi antibiotik secara terus-menerus dengan tanpa ada dosis resmi dari dokter ini menimbulkan potensi penyakit yang lebih membahayakan untuk tubuh Anda. Jadi makanya nggak perlu sedikit-sedikit minum antibiotik, sedikit-sedikit antibiotik, karena itu juga harus berdasarkan resep dari dokter. Nah, selanjutnya ini ada informasi untuk Anda, gerakan pangan murah. Ini dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan pada hari dan juga hari jadi LPP TVRI ke-64 tahun. Jadi bagi Anda nih pendengar ya, yang ingin mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih murah bisa datang langsung pada hari Rabu 2 September 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah hingga selesai, bertempat di halaman TVRI Sulawesi Selatan di Jalan Pajunga Dengale nomor 14 Kota Makassar. Ini dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi langsung saja datang, di mana beras SPHP ini kisar di harga Rp58.000 per 5 kilo, bawang merah Rp30.000 per kilo, bawang putih Rp35.000 per kilo, beras premium Rp75.000 per 5 kilo, tomat Rp8.000 per kilo, cabai rawit Rp60.000 per kilo, gula manis kita Rp17.500 per kilo, ayam potong Rp100.000 per 3 ekor, telur ayam Rp47.000 per rak, kemudian minyak bantal Rp15.500 per liter, minyak rose brand Rp43.000 per 2 liter, dan terigu gatot kaca Rp10.000 per kilonya. Hadir ya pada tanggal 2 September 2026. Jangan sampai ketinggalan.

Kebayang gak sih, lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu. Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau. Itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.

RRI dengan esensi buku. Sang Alkemis, sebuah perjalanan menemukan diri sendiri. Buku Sang Alkemis adalah sebuah novel klasik kontemporer yang mengisahkan perjalanan spiritual seorang gembala muda bernama Santiago dari Andalusia, Spanyol. Kisah ini dimulai ketika Santiago memiliki mimpi berulang tentang harta karun yang tersembunyi di kaki piramida Mesir. Mimpi ini begitu kuat sehingga ia memutuskan untuk menjual dombanya dan memulai petualangan untuk mencari harta karun tersebut. Dalam perjalanannya, Santiago bertemu dengan berbagai macam orang yang memberikan pelajaran berharga kepada dirinya. Seorang peramal tua meyakinkannya bahwa mimpi itu adalah pertanda dan mendorongnya untuk mengikuti jalan hatinya. Di sepanjang perjalanan, Santiago belajar tentang pentingnya mendengarkan suara hatinya atau apa yang disebut oleh Coelho sebagai jiwa dunia. Santiago juga bertemu dengan seorang alkemis yang mengajarkan padanya tentang alkimia, sebuah ilmu kuno yang bertujuan untuk mengubah logam menjadi emas. Alkemis mengajarkan Santiago bahwa semua hal di alam semesta saling terhubung dan bahwa setiap individu memiliki legenda pribadi, sebuah tujuan unik yang telah ditetapkan untuk mereka sejak lahir. Salah satu pesan utama dalam novel ini adalah pentingnya mengikuti tanda-tanda yang diberikan oleh alam semesta. Santiago belajar untuk melihat tanda-tanda dalam segala hal, dari mimpi hingga pertemuan dengan orang-orang baru. Ia juga belajar bahwa setiap kesulitan adalah sebuah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dalam perjalanannya, Santiago menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Ia dicuri, dipenjara, dan hampir kehilangan nyawanya. Namun melalui semua cobaan itu, ia semakin dekat dengan tujuannya. Akhirnya, Santiago berhasil menemukan harta karunnya, bukan dalam bentuk emas atau permata, tetapi dalam bentuk pemahaman yang sangat mendalam tentang diri sendiri dan tempatnya di dunia. Novel ini mengajarkan kita tentang pentingnya mengikuti hati. Setiap individu memiliki intuisi yang kuat yang bisa membimbing mereka menuju tujuan hidup mereka. Sang Alkemis telah menginspirasi jutaan pembaca di seluruh dunia. Novel ini mengajarkan kita bahwa petualangan terbesar adalah perjalanan menemukan diri sendiri. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Pernahkah Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Makassar.

0: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita Siang ini yang juga dapat Anda saksikan melalui live YouTube kami dan juga disiarkan terestrial di TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Dibacakan oleh Risna Supratio, Sari Berita. Website pemerintah dinilai belum ramah bagi disabilitas netra. Probam Polda Sulsel dalami isu keterlibatan oknum polisi pada kasus Pasobis. Pendengar berikut Warta Berita selengkapnya. Website pemerintah dinilai belum ramah bagi disabilitas netra. Berikut kita ikuti informasinya bersama Aan Ariska.
2: Akses terhadap informasi digital yang disediakan pemerintah dinilai masih belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas netra. Untuk itu, Yayasan Mitra Netra menilai pemerintah perlu memastikan setiap website dan aplikasi memiliki standar aksesibilitas yang telah ditetapkan secara global. Direktur Humas Yayasan Mitra Netra Arya Indrawati mengatakan penerapan aksesibilitas digital sebenarnya tidak sulit karena standar tersebut telah tersedia melalui World Wide Web Consortium atau W3C. Menurutnya, persoalan utama adalah kemauan pemerintah untuk memahami dan menganggap aksesibilitas sebagai kewajiban dalam memenuhi hak masyarakat.
3: Akses to informasi atau akses ke informasi itu kan bagian dari hak asasi manusia, dan siapa yang menggenggam informasi dia yang akan unggul kan, termasuk disabilitas netra gitu. Ketika anak-anak tidak tunanetra, disabilitas netra tidak diberikan akses ke informasi yang komprehensif, terus tiba-tiba dia diminta harus bisa memiliki kualifikasi yang sama dengan mereka yang tidak disabilitas, kan nggak adil.
4: Iya betul.
3: Kan harus difasilitasi dulu, baru kemudian diminta untuk bisa qualified sama dengan yang tidak disabilitas netra gitu.
2: Arya menambahkan, aksesibilitas juga diperlukan agar informasi berbasis visual maupun audio dapat diterima semua kelompok disabilitas. Yang mencontohkan hasil pendampingan Yayasan Mitra Netra terhadap karyawan disabilitas netra yang menemukan masih adanya website pemerintah terkait perencanaan pembangunan nasional yang belum memenuhi standar Web Accessibility Guideline.
1: Menghadapi El Nino, Kabupaten Sidenreng Rapang andalkan listrik dan sumur bor untuk mengairi persawahan. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
5: Ancaman El Nino yang berpotensi memperpanjang musim kemarau direspon cepat pemerintah Kabupaten Sidenreng Rapang. Bupati Sarudin Aldrip langsung turun meninjau kondisi pengairan persawahan di tiga kecamatan Sabtu 29 Agustus 2026. Di Batampulu, keberhasilan program listrik masuk sawah dinilai ampu menyelamatkan lahan pertanian. Sementara di Berantim, pemerintah berencana menambah titik sumur bor baru. Khusus untuk kawasan Sidenreng, air dari Danau Sidenreng akan dipompa guna mengairi persawahan. Sarudin Aldrip menegaskan berkat listrik masuk sawah, pertanian di sini selamat, akan tambah titik bor di Berante serta pompa air Danau Sidenreng demi selamatkan tanaman padi.
6: Pompa air dari Danau Sidenreng, ini danaunya nih, ini danaunya. Oh. Ini kawasan sawah tak ada hujan. Di Mojong salah satu upaya memitigasi El Nino, kemarau El Nino. Kalau tadi kita di ujung di Watampulu dan Baranti, sekarang di ujung timur. Nah, salah satu usaha mendapatkan air, ini danau ini kita pompa naik menggunakan listrik.
7: Listrik Pak Ketua?
6: Ya, listrik. Listrik baru dialirkan ke saluran irigasi. Banyak 7 berapa? 240 meter.
5: Langkah konkret ini diambil untuk menjaga produksi pangan tetap stabil dan melindungi kesejahteraan petani di tengah tantangan cuaca yang semakin ekstrim.
1: Propam Polda Sulsel dalami isu keterlibatan oknum polisi pada kasus Pasobis. Berikut laporan Sarifuddin.
8: Kepolisian daerah Polda Sulawesi Selatan Sulsel terus berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat. Adanya penangkapan pelaku kejahatan cyber yang diungkap Polda Jawa Barat di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan beberapa hari lalu. Kabit Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Didi Supranoto mengungkapkan penangkapan awal terhadap pelaku penipuan melalui digital atau Pasobis dilakukan langsung oleh tim penyidik Polda Jawa Barat berdasarkan strategi penangkapan kasus yang mereka lakukan. Kombes Pol Didi Supranoto mengatakan, Propam Polda Sulawesi Selatan sedang mendalami adanya isu yang beredar di media sosial terkait pengakuan seorang netizen yang menyebut dirinya adalah mantan Pasobis, juga menyebut keterlibatan oknum personil serta aliran dana kepada anggota kepolisian sehingga mereka aman. Kombes Pol Didi Supranoto menegaskan pemilik akun Tasimbung sedang dalam pencarian Propam Polda Sulawesi Selatan untuk meminta keterangannya terkait pernyataannya melalui media sosial. Jika nantinya dalam pemeriksaan, tentu Propam Polda Sulawesi Selatan melakukan penindakan.
4: Memang ada salah satu netizen yang tidak mengupload pengakuan mereka, kalau nggak salah itu akunnya atau nama Tasimbung. Itu sudah ditindaklanjuti oleh Propam. Propam sudah mencari pemilik akun tersebut untuk dimintai keterangan. Nah ini kan tentu karena mereka yang memberikan penyampaian, maka mereka nanti tidak dimintai keterangan. Sekarang masih dalam proses penyelidikan. Kuncinya adalah yang mengaku memberikan. Nah itu yang masih kita cari informasinya. Mereka kan kemarin ada orang mantan orang pelaku kemudian bersidrap. Nah itu masih kita cari siapa pemilik akun entah untuk dimintai keterangan. Kalau memang terbukti pasti akan kita lakukan berikan sanksi.
8: Menurut Kombes Pol Didi Supranoto, Polda Sulawesi Selatan terus berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat untuk menyelidiki jika Pasobis yang ditangkap Polda Jawa Barat ada korbannya di Sulawesi Selatan, akan ditindaklanjuti untuk membongkar jaringan pelaku kejahatan cyber tersebut hingga tuntas.
1: Satuan Reserse Narkoba Polres Bone berhasil mengungkap 47 kasus narkoba dengan 55 tersangka. Berikut laporan reporter Firdaus Ghaffar.
9: Satuan Reserse Narkoba Polres Bone mengungkap puluhan perkara tindak pidana narkotika di wilayah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Pengungkapan tersebut menjadi bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba. Kapolres Bone, AKBP Astoto Budirhamantio mengatakan, dalam kurun waktu kurang lebih 2 minggu Satres Narkoba Polres Bone telah mengamankan sebanyak 47 perkara narkotika. Dari puluhan perkara tersebut, polisi mengamankan sebanyak 55 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Astoto mengungkapkan, polisi juga mengamankan barang bukti narkotika dalam jumlah cukup besar, yaitu barang bukti yang berhasil disita berupa kurang lebih 190 gram sabu dan 0,36 gram tembakau sintetis. Menurut Kapolres Bone, jumlah barang bukti yang berhasil diamankan menunjukkan masih adanya ancaman peredaran narkotika yang perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pihak. Dari pengungkapan tersebut, terdapat 760 jiwa dapat selamatkan dari pengaruh dan bahaya narkoba.
10: Dalam kurun waktu kurang lebih 2 minggu, Satuan Reserse Narkoba Polres Bone telah mengamankan 47 perkara narkotika dengan total tersangka 55 orang dengan barang bukti kurang lebih sebanyak 190 gram sabu dan 0,36 tembakau sintetis. Dapat kami sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bone bahwa Satuan Narkoba telah menyelamatkan sebanyak 760 jiwa yang bisa kita selamatkan dari pengaruh dan bahaya narkoba.
9: Kapolres Bone menambahkan, pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku yang mencoba mengedarkan narkotika di wilayah hukum Polres Bone. Penindakan akan terus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif membantu kepolisian dalam memerangi peredaran narkoba.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone mengimbau seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Kembali dilaporkan reporter Firdaus Ghaffar.
9: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone mengimbau seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Kondisi cuaca yang panas dan minim curah hujan dinilai dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran, baik di lingkungan, pemukiman, maupun lahan. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kabupaten Bone, Pamiludin, mengatakan masyarakat perlu lebih berhati-hati terhadap berbagai hal yang dapat memicu kebakaran, seperti korsleting listrik, penggunaan kompor hingga aktivitas yang melibatkan api terbuka. Dikatakan, terik matahari yang cukup panas dapat mempercepat peningkatan suhu pada berbagai material sehingga risiko terjadinya kebakaran menjadi lebih tinggi. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk rutin memeriksa instalasi listrik di rumah, memastikan kompor telah dimatikan setelah digunakan, serta tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar, terutama saat cuaca panas dan angin kencang. Menurut Pamiluddin, langkah pencegahan menjadi upaya paling efektif untuk menekan angka kejadian kebakaran. Olehnya itu, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjaga keselamatan lingkungan masing-masing.
11: Cuaca panas saat ini pada musim kemarau, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bone agar selalu berhati-hati, selalu waspada dari hal-hal yang bisa memicu terjadinya kebakaran, baik itu di lingkungan sendiri maupun di lingkungan tetangga. Maka dari itu, tidak membakar sampah atau lahan pada sembarang tempat. Jogjanya kita selalu memeriksa kompor sebelum meninggalkan rumah dan memastikan bahwa kompor itu sudah padam sebelum kita tidur.
9: Pamiluddin mengajak warga agar segera melaporkan pada layanan darurat di 112 apabila melihat tanda-tanda kebakaran sehingga petugas dapat melakukan penanganan secara cepat dan meminimalkan kerugian. Dengan meningkatnya kewaspadaan dan kepedulian masyarakat, diharapkan angka kejadian kebakaran di Kabupaten Bone selama musim kemarau dapat ditekan serta keselamatan warga tetap terjaga.
1: Polres Maros siapkan pengamanan kegiatan keagamaan selama bulan Maulid. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
12: Kepolisian Resor Maros meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi kegiatan masyarakat, khususnya kegiatan keagamaan. Kapolres Maros melalui Kasih Humas Polres Maros AKP Ahmad menegaskan, setiap kegiatan keagamaan yang berpotensi menghadirkan banyak masyarakat akan mendapat pengamanan dari personel kepolisian. AKP Ahmad mengatakan, jajaran kepolisian akan terus mengantisipasi berbagai kegiatan masyarakat, terutama kegiatan keagamaan yang berlangsung selama bulan Maulid. Menurutnya, pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, sekaligus memastikan masyarakat dapat mengikuti kegiatan keagamaan dengan nyaman.
13: Untuk momen sosial keagamaan ini, Bapak Kapolres dalam hal ini memberikan pengamanan di setiap kegiatan-kegiatan, khususnya yang mengundang masyarakat seperti Maulid Nabi di Patene itu akan diturunkan sekitar 100 orang personil untuk dalam pengamanan. Ya, betul. Jadi tetap diantisipasi kegiatan masyarakat, khususnya kegiatan-kegiatan keagamaan di bulan Maulid ini, tentunya kita tetap mengantisipasi untuk kegiatan-kegiatan semoga berjalan dengan lancar.
12: Kepolisian juga mengajak masyarakat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan. Dengan sinergi antara kepolisian, panitia kegiatan, dan masyarakat, seluruh agenda keagamaan di Kabupaten Maros diharapkan dapat berlangsung dengan aman dan kondusif.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Dinas Koperasi dan UKM Makassar menggelar kegiatan Jalan Sehat sebagai rangkaian kegiatan Hari Koperasi Nasional ke-79. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
14: Pemerintah Kota Makassar menggelar kegiatan Jalan Sehat di depan Balai Manunggal pagi tadi. Event ini dibuka oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Nampak ribuan peserta cukup antusias mengikuti kegiatan Jalan Sehat. Dalam sambutannya, Munafri mengatakan kegiatan Jalan Sehat merupakan salah satu kegiatan positif yang bisa membantu menopang pola hidup sehat masyarakat Makassar, khususnya pengurus koperasi.
15: Bapak Ibu yang saya hormati, Kepala Dinas Koperasi Kota Makassar serta seluruh jajaran dari pengurus dan anggota koperasi yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Hari ini kita akan melepas acara kegiatan Jalan Sehat karena seluruh pengurus koperasi harus sehat untuk menjalankan koperasi dengan baik. Jangan malas bergerak, harus aktif untuk hidup yang lebih sehat, untuk koperasi yang lebih sehat. Ini yang bisa saya sampaikan, selamat mengikuti acara Jalan Santai. Mudah-mudahan kita semua terus mendapatkan keberkahan di pagi yang cerah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Adapun kegiatan ini diikuti oleh hampir seluruh anggota maupun pengurus koperasi di Kota Makassar. Sebelumnya, pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Koperasi dan UKM Makassar menggelar kegiatan Makassar Kooperatif Expo 2026 yang berlangsung sejak 28 hingga 30 Agustus 2026. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam event tersebut yakni Jalan Sehat.
1: Offroad Merdeka seri kelima berakhir di Kota Parepare hari ini. Dilaporkan Sarifuddin.
8: Peserta Offroad Merdeka seri kelima tahun 2026 yang digelar Polda Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Indonesia Offroad Federation IOF Sulawesi Selatan finish di Kota Parepare hari ini. Ajang olahraga otomotif yang berkreasi, wisata dan kegiatan sosial tersebut telah menempuh perjalanan hari ketiga setelah start dari Makassar Jumat 28 Agustus 2026 menuju Kabupaten Baru, kemudian ke Kabupaten Sidrap untuk menjelajahi pelosok desa dan objek-objek wisata. Dalam perjalanannya, 500 peserta menggunakan 400 mobil sporty juga melaksanakan kegiatan sosial dalam ajang offroad tersebut. Offroad Merdeka yang digelar Polda Sulawesi Selatan dan IOF rangkaian memperingati HUT Bayangkara ke-80 dan Hari Kemerdekaan RI ke-81 didukung Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Saat melepas peserta offroad Merdeka seri kelima, Andi Sudirman Sulaiman berpesan kepada semua peserta agar memberikan edukasi kepada masyarakat di daerah pelosok agar tidak membakar hutan dan lahan.
16: Ini edukasi kepada masyarakat supaya tidak membakar lahan. Kalau ke daerah-daerah terpencil, Lapak Lone itu saya tahu tempatnya, jalan naiknya itu saya sudah beton sedikit sampai ke atas, lumayan di dari Baru kan. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan pengembangannya bisa dilihat-lihat.
8: Bayangkar Offroad Merdeka seri kelima memadukan olahraga otomotif overland menggunakan kendaraan 4x4 dan 4x2 serta kategori ekstrim offroad diikuti komunitas otomotif dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat akan membubarkan diri di Kota Parepare hari ini kembali ke daerahnya masing-masing setelah mengikuti ajang tersebut selama 3 hari.
1: Inkai Cabang Sinjai memperkuat pembinaan karate sejak dini melalui ujian kenaikan tingkat yang diikuti 64 karateka. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
17: Sebanyak 64 karateka dari 6 ranting Institut Karate Do Indonesia Inkai Cabang Sinjai mengikuti ujian kenaikan tingkat semester 2 tahun 2026 di Aula BKP SDMA Kabupaten Sinjai Sabtu 29 Agustus 2026. Ujian yang digelar setiap 6 bulan ini tidak hanya menilai pengasahan teknik bela diri, tetapi juga menjadi sarana mengukur perkembangan mental, disiplin, dan ketahanan fisik karateka. Koordinator Majelis Sabuk Hitam Inkai Sinjai Nur Hidayat menyebut, pembinaan sejak dini penting untuk membentuk karakter sekaligus menyiapkan karateka berprestasi. Menurut Nur Hidayat, karate tidak sekedar mengajarkan teknik bela diri, tetapi juga melatih mental dan fisik anak agar lebih disiplin dan percaya diri. Ia juga mengajak para orang tua memberikan ruang kepada anak untuk mengembangkan potensi melalui olahraga karate.
18: Kita mengikuti dari tema yaitu membentuk karateka yang berintegritas, disiplin, dan mampu berprestasi di tingkat dunia. Itu capaian yang kami harapkan setelah kegiatan ini. Untuk jumlah peserta ada 64 orang. Untuk ranting yang berpartisipasi, kebetulan di Inkai Sinjai ada 6 ranting yang sementara berjalan. Setiap ranting ada perwakilan, di antaranya ranting SD103, ranting Hidayatul Haq, Lapak, kemudian ranting SMA Negeri 1, SMA Negeri 5, SDIT Wahda, dan terakhir SMP 6, Sinjai Timur.
17: Nur Hidayat menambahkan, pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan melahirkan karateka yang mampu mengharumkan nama Inkai Sinjai dan daerah di berbagai ajang.
1: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulsel 2026 digelar di 4 regional. Berikut laporan Ahmad Aprisudin.
19: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
20: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan, pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo, dan Jeneponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional, di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo, dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
20: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
19: Ajang ini nanti, ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
20: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.
1: Perbasis Sulsel pantau 30 atlet Sulawesi Selatan yang akan dipersiapkan untuk pembentukan tim Prapon Sulsel. Berikut laporan Zainal Abidin.
21: Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi Sulawesi Selatan mulai mematangkan persiapan pembentukan tim untuk menghadapi babak Prapon mendatang. Persiapan tersebut tetap berjalan meskipun saat ini sejumlah atlet di kabupaten dan kota tengah memusatkan perhatian pada ajang Perprov Sulsel. Sekretaris Umum Perbasi Sulsel, Wahyu Hidayat, mengakui pihaknya memang sudah mulai memantau pemain yang akan dipersiapkan untuk pembentukan tim Prapon Sulsel. Ia mengatakan Perbasi Sulsel juga telah melakukan talent scouting calon pemain sejak babak kualifikasi Perprov lalu untuk menjaring pemain-pemain potensial dan saat ini telah mengantongi 30 nama.
22: Jadi ada beberapa memang atlet yang kami sudah telescouting tuh di BK Praporprov, itu kita sudah melakukan beberapa panggilan dan alhamdulillah sampai saat ini

0: Kembali memantau perkembangan para pemain tersebut pada ajang Porprov mendatang sebelum dilakukan pemanggilan secara resmi. Skuad basket Prapon nanti juga akan diperkuat sejumlah pemain Sulsel yang saat ini sedang memperkuat sejumlah klub di luar Sulsel. Wahyu berharap persiapan skuad yang sudah dilaksanakan sejak jauh hari tersebut bisa menghasilkan tim basket terbaik Sulsel yang bisa mempersembahkan prestasi terbaik dalam ajang Prapon yang akan berlangsung pada tahun 2027 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan juga App Store.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi.

0: jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Setelah kami hadirkan warta berita untuk Anda pada siang hari ini, selanjutnya kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Di 0821-3333-9440 silakan Anda bergabung bersama kami pada siang hari ini. Kita akan membahas topiknya mengenai overthinking. Kalau overthinking itu bahasa lainnya apa ya? Kepikiran. Pasti ini pendengar juga yakin deh, banyak yang sering kali kepikiran hal-hal yang mungkin sudah atau baru akan terjadi, kayak memikirkan masa depan, nanti aku gimana ya, atau memikirkan hal yang sudah berlalu, kayak tadi omongan aku nyakitin orang gak ya gitu. Sering pasti toh kalau sudah bicara sama orang, baru terlalu banyak bicara, tak merasa kayak ada yang mengganjal, baru kepikiran. Nah, bagaimana cara tak untuk kasih tenang diri tak supaya tidak dipikir terus ki itu hal-hal yang sebenarnya belum pi juga ditahu apa efeknya ke dalam diri tak. Nah, 0821-3333-9440 silakan bergabung pendengar ya. Kita terima dulu ada telepon dari Pak Radin di Maros. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100%
0: Indonesia.
1: Karya banggakan Indonesia.
0: Luar biasa. Lagi apa kini Pak Radin?
1: Sementara duduk-duduk.
0: Sudah santai.
1: Nonton bulu tangkis.
0: Nonton bulu tangkis.
1: Jaga jualan.
0: Oh ya tawa. Pak Radin. Kalau kita ini biasa kepikiran, bagaimana cara tak supaya kasih tenang diri tak?
1: Kasih tenang diri lah ya.
0: Supaya tidak dipikir terus gitu.
1: Itulah menonton-menonton saja televisi, tidak ada pikiran menonton saja yang tidak bagus-bagus.
0: Oh.
1: Sementara duduk di.
0: Oh begitu di.
1: Tidak ada pikiran lain, ini saya jadi mikir. bagaimana ini ada beli ini banyak.
0: Oh begitu di, jadi dipakai saja untuk bersantai dan menonton bulu tangkis, nonton TV.
1: Iya.
0: Oke, begitu kalau kata Pak Radin. Jadi dibawa santai aja.
1: Santai aja, jangan banyak pikir.
0: Jangan banyak pikiran.
1: Kalau banyak pikiran, larak nanti.
0: Betul. Oke deh, request lagunya apa Pak Radin? Ada Cinta dari Hati. Request lagu ki dulu.
1: Apa lagunya sih ada?
0: Ada Cinta dari Hati titi DJ, jangan tutup
1: diri. Cinta dari Hati.
0: Oke. Salam-salamnya dulu.
1: Salam-salamnya ada Siri Sinta MU. Terus Jania Yasin. Ada Pas Bul Sewang, Pak Gapur. Ada Tika, ada mayoritas semua di Sopeng, Indah di Mbaji di Sopeng. Semuanya mi, nompo di jadi foto. Semuanya mi, Kamori kah ini?
0: Saya Rizna Supratio.
1: Oh Rizna, iya.
0: Iya, yes, terima kasih. Nggak apa-apa. Terima kasih banyak, Pak Radin.
1: Selamat bertugas, Rizna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada siapa lagi nih? Kalau dari telepon studio, ada siapa ya yang bergabung? Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia.
0: Deh, luar biasa. Dengan siapa di mana ini semangatnya?
2: Dengan Ismail Wihulo di Sabotol Empangat, Kecamatan Sinjai Barat.
0: Orang Sinjai, Pale. Baru kini bergabung kah ibu atau pernah mungkin sebelumnya?
2: Jarang saya bergabung.
0: Ya, rajin-rajin nanti bergabung nah, supaya bisa ngobrol terus.
2: Ya. Ya, oke.
0: Oke. Ibu, kalau kita ini biasa, apalagi kalau ibu-ibu ya, itu suka ki ada pikiran-pikirannya, banyak difikir, suka kepikiran. Bagaimana cara tak kasih tenang diri tak supaya bisa lebih santai, bisa lebih plong itu isi pikirannya. Apa kita bikin?
2: Lupakan saja pikiran-pikiran yang negatif.
0: Caranya?
2: Saja dengan pikirannya positif.
0: Bagaimana caranya menghilangkan pikiran negatif mengganti dengan pikiran positif? Caranya dulu.
2: Ya, kalau dipikir itu tidak ada gunanya, tidak mendatangkan uang, sepeser pun buang saja.
0: Oh, begitu.
2: Ganti pikiran yang baru, buang mantan, cari pacar yang baru.
0: Cari pacar yang baru juga parah. Betul. Pokoknya yang bikin pusing-pusing tinggalkan saja, cari yang baru, begitu ya?
2: Ya, ya betul sekali.
0: Oke deh, request lagu Kit dulu, mau lagunya siapa? Ada Cinta Dari Hati, Titi DJ, Jangan Tutup Dirimu Stinky, mau Ki yang mana?
2: Jangan tutupi dirimu.
0: Jangan tutupi dirimu, harus terbuka. Maksudnya jadi orang yang ini ya, suka berbicara, ngobrol, supaya ada banyak pikiran, begitu Di?
2: Ya.
0: Salam-salam Ki dulu, Pale.
2: Salamku yang baru bergabung tadi dan ada pan siapa lagi pandatu di Pindrang Pak Abdul Rasewan. Dan lain-lain semuanya.
0: Semuanya.
2: Ya.
0: Oke deh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa semangatnya beliau ini ya. Bergabung lagi ya Ibu ya. Kita terima ada siapa ini? Pak Fajar di Palopo. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Adik Risna.
0: 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia, karya apa? Karya
0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
3: Ya, lupa lagi, mohon maaf.
0: Nggak apa-apa. Nah, ini kalau banyak pikiran tak begitu biasa, apa kita bikin supaya sedikit lebih plong itu dirasa? Kan kayak capek sekali mioran toh, kalau terlalu banyak juga pikirannya.
3: Betul, itu biasa menimbulkan anu hipertensi kalau banyak pikiran.
0: Kalau, secara medis ini.
3: Kalau saya sendiri lihat banyak pikiranku, saya ambil Al-Quran mengaji.
0: Masya Allah.
3: Kemudian kedua, saya pergi mancing.
0: Pergi mancing?
3: Iya.
0: Berapa lama Ki biasa mancing? Berapa jam?
3: Biasa gak sampai jam 2 malam deh, sayang.
0: Sampai jam 2 malam? Lama tak itu, gak takut gitu?
3: Gak banyak orang itu, jejeran orang.
0: Iya.
3: Bagus karena di pelabuhan, kayak Pantirusari. Terus itu juga banyak.
0: Oke. Pentingnya juga punya hobi ya, seperti Pak Fajar ini yang hobinya memancing. Jadi kalau banyak pikirannya dibawa mancing, hilanglah pikiran itu. Oke.
3: Okay. Tetap pikiran ada.
0: Iya, pikirannya tetap ada, tapi pikirannya tidak penting-penting banget itu yang sedikit dikurang-kurangi supaya tidak stres.
3: Orang banyak berpikir itu deh. Nah. Bukan juga mendahului Tuhan ya.
0: Nah, tapi?
3: Tapi baik cepat meninggal.
0: Wih, seramnya cepat meninggal.
3: Itu kan karena yang dia pikirkan itu anu tidak bisa dia jangkau dia pikirkan.
0: Iya toh, itu memang salahnya. Juga bukan sesuatu yang belum tentu terjadi tapi sudah difikirkan malah bikin semakin menumpuk pikiran-pikiran lain.
3: Iya betul.
0: Baiklah.
3: pacar tak mau dipikirkan, cuek aja.
0: Mm-mm.
3: Putus saja. Masih banyak yang antri di belakang.
0: Iya, oke deh, masih banyak yang antri di belakang. Request lagu dulu Pak Fajar, makin lagunya siapa ini? Cinta dari hati Titi DJ, jangan tutup dirimu stinky.
3: Apa ya? Yang pertama misalnya deh.
0: Cinta dari hati Titi DJ. Salam-salamnya.
3: Boleh buat Cika di Sabang, buat Ibu Santri di Pare-Pare, buat Ibu Sopi di Pau-Pau, buat Sumi di Maros, buat lagi nih, buat Indra di Sopeng, ya semua-semua aja yang monitor di RRI Makassar.
0: Iya. Yeah.
3: Semoga dapat mendengarkan kiriman lagu.
0: Mm-mm.
3: Semoga Rizna kalau pulang nanti hati-hati di jalan ya Rizna.
0: Iya.
3: Oke.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak Fajar ya. Kita sapa dulu ada yang ingin bergabung juga. Pak Aldi Hidayat di Lembang Pinrang. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100% Indonesia, ekspresikan karya.
4: 100% Indonesia, ekspresikan
0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Jangan-jangan Pak Aldi ini juga banyak pikiran ini, sampai tidak fokus.
4: Baru bangun,
0: tidur siang ya.
4: Iya.
0: Oke. Nah, kalau Pak Aldi ini lagi banyak pikiran, lagi pusing gitu kan. Apa biasa dilakukan supaya bisa sedikit ya mereda itu?
4: Ya dengarnya radio saja.
0: Ah, terus apa lagi?
4: Terus seperti sampaikan Bapak tadi, biasa buka-buka ya ayat-ayat suci gitu kan.
0: Mm-mm.
4: Baca-baca. Ya begitu aja.
0: Gitu ya. Oke deh kalau gitu. Request lagu dulu, mau lagunya siapa ini? Ada Cinta dari Hati Titi DJ, ya. Jangan Tutup Dirimu Stinky.
4: Apa Titi DJ?
0: Titi DJ, Cinta dari Hati. Salam-salamnya dulu, mau salam buat siapa?
4: Bobby dan semuanya mendengarkan acara ini.
0: Mm-mm.
4: Selamat siang semuanya menjelang salat asar. Dan semoga semuanya kabarnya pada baik-baik saja, kerjaan pada lancar.
0: Amin ya robbal alamin.
4: Dan selamat menanti hari ulang tahun RRI yang ke 21. Bisa menghitung hari.
0: Iya tahu, sisa menghitung hari. Tidak sabar lagi, tunggu dan nantikan keseruannya ya. Siap-siap pokoknya Pak
4: banyak
0: Aldi.
4: Banyak surprise ya.
0: Benar.
4: Nanti cerah mata dari RRI.
0: Iya. Oke deh, terima kasih ya.
4: Ya begitu ya. Lebih dan kurangnya maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu nih, menghadirkan lagu yang telah di request. Oh, kita menerima dulu deh telepon satu lagi. Ada siapa gerangan ini? Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100% Indonesia.
5: Ya, 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ini tunggu dengan Deng Nompo di Jenek Ponto.
5: Oh, sudah tahu kah?
0: Loh, iya dong, kan dihafal Ji.
5: Sudah dihafal.
0: Suaranya.
5: Iya, sudah ganti nomor lagi nih.
0: Oh, kenapa suka ganti nomor ini?
5: Ya, ini nomor baru tuh kan lumayan juga, hebat juga.
0: Hebat nomornya?
5: Hemat.
0: Oh, hemat.
5: Ya, kayaknya cuma lebih, yang biasanya itu cuma lebih 1000 satu bulan dipakai.
0: Oh, begitu. Iya. Ini paketan nelponnya ya?
5: Iya, pakai nelponnya, kayaknya cuma 1000 satu bulan dipakai juga.
0: Mm-mm. Oke deh. Dan Ompo, kalau kita ini biasa banyak pikirannya, apa yang dilakukan supaya bisa lebih enjoy lagi, lebih santai lagi, enggak terfikirkan mi lagi itu persoalan-persoalan di dalam pikirannya?
5: Ya, banyak sih. Supaya tidak pikiran tidak terlalu dipikirkan. Bisa juga karaoke.
0: Asik, juga, karaoke.
5: Iya, bisa juga pergi jalan-jalan sama teman-teman di pinggir pantai. Sambil cuci-cuci mata juga. Iya, banyak sih kalau cuma menghilangkan pikiran saja.
0: Oh, banyak di yang bisa dilakukan. Nggak perlu berlarut-larut berarti kalau orang punya banyak pikiran.
5: Iya, bisa juga pergi mancing.
0: Betul.
5: Kan kalau pergi mancing itu cuma seriusnya seharusnya cuma dimancing cari ikan.
0: Iya, Di, fokus kita wah. Iya, dilihat ki.
5: Ikan.
0: Bilang. Ada Mika yang makan umpanku atau belum pi?
5: Ya itu apa kalau ikannya lancar naik.
0: Iya. Lagi banyak-banyaknya. Banyak tong ini didapat.
5: Iya, baik didapat ikan sudah tenang.
0: Baiklah, dinomper request lagu dulu. Mau lagunya siapa? Ada Cinta Dari Hati Titi DJ. Jangan Tutup Dirimu Stinky. Mau yang mana?
5: Itu yang pertama.
0: Cinta Dari Hati. Salam-salam dulu. Mau buat siapa salam-salamnya?
5: Ya, salam-salamnya siapa ya? Igor Nyari Yasir. Nurima Pantri. Sri Sinta, Bunda Sapi, Pak Lugus, Pak Gapur, Aldi, Pak Yula Sewang, Pendato bersama Nur Alam, Sumati di Lumo, Kak Uci Kasti, Ibu Niar, Dewi Pasalar, Nur Gina, Nur Eni, Sir Dewi di Pasakta, Pak Yana Tasimun, Ibu Samsia, Ibu Fatla Yumat, Ibu Anarga, Simas, Ali, Inadin Baji, Dika di Sabang, Tobi Palmang, Andi Anisa, Yuda, Edi Saputra, Pak Raring,
0: Pak Ujda,
5: semuanya sampai tercari.
0: Terima kasih Den Ompo.
5: Oke, Tasnar, tugas di
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Den Ompo ya. Baik pendengar, kami hadirkan ini lagu yang telah Anda request. Ada Cinta Dari Hati, Titi DJ, dan Jangan Tutup Dirimu Dari Stinky.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, lengkap sudah perjumpaan kita pada sore hari ini setelah saya menemani Anda mulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah tadi, dan nantinya akan ada rekan kami Irsan Saputra yang menemani Anda pendengar untuk membersamai dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia. Masih membahas kalau overthinking atau sering kepikiran hal-hal yang belum tentu terjadi atau yang udah lalu, itu biasanya ngapain sih biar lebih ringan isi kepalanya gitu kan. Nantinya bisa bergabung di 0821-3333-9440. Saya Risa Supratiwa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Tadi lagu-lagunya ada dua lagu udah Irsen hadirkan untuk mengawali perjumpaan kita setelah tadi ya bareng dengan rekan saya Rizna Supratio. Yang di WA sabar dulu, saya angkat telepon biasanya dulu di pendengar ya. Ada siapa sih di ujung telepon sana? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini, di mana?
1: Dari Selayar ini, Kak.
0: Dengan siapa di Selayar?
1: Arfa di Selayar,
0: Kak. Oh, Bang Arfa. Iya, enggak terlalu saya dengar kita di waktu sebut nama ini, Bang Arfa.
1: Iya.
0: Bagaimana Selayar ini?
1: Alhamdulillah panas-panas.
0: Alhamdulillah panas-panas sama. Makassar juga panas-panas ini, Bang Arfa. Bang Arfa, kalau misalnya Bang Arfa lagi banyak pikiran atau lagi overthinking begitu, kira-kira apa yang kita lakukan saat lagi banyak pikiran begitu?
1: Yang saya lakukan itu ambil radio monitor.
0: Langsung dengar-dengar lagu, dengar-dengar radio.
1: Dengar berita, dengar radio begitu, dengar lagu-lagu begitu,
0: Bang. Oh, langsung cari hiburan begitu ya?
1: Ya, begitulah.
0: Oke. Bang Arfa, lagunya siapa nih Irsan putarkan, Ki?
1: Apa saja di situ, Bang.
0: Oke, Irsan coba bacakan dulu. Ada lagunya Odi Agam bersama dengan Andi Meriam Matalata dengan Antara Anyer dan Jakarta. Bunga Mawar dari Novia Kolopaking. Ada Kris Dayanti, Terserah. Ada Fatur, Selalu Untuk Selamanya. Hedi Yunus, Suratku.
1: Selalu Untuk Selamanya.
0: Selalu Untuk Selamanya. Oke deh. Irsan siapkan lagunya. Menyapa Ki dulu.
1: Ya, dia Papa, ada Bunda Sopi. Abdullah Sewan, juga Alpa Gapur. Ada Pak Umar sama Ibu Nursia. Di Maros ada Resdini Asil, juga Pak Mayan Kasmun. Ada juga Ibu Wahida, Uki, Indah Sopeng. Ada apa lagi? Yuda dan Kali Sabang. Juga ada Pak Lupus di Barmare. Ibu Kumba ada Wulandari. Ada Putra, Putra Bobo juga ada Alistira di sana.
0: Ada siapa lagi?
1: Apa lagi? Yang di Anissa Tawa di Bantai. Buat semuanya saja.
0: Buat semuanya saja ya?
1: Satu.
0: Oke, kalau begitu. Apa itu?
1: Alamatnya di Makassar di mana, Bang Isan?
0: Alamatnya RRI?
1: Tidak, alamat rumahnya Bang Isan.
0: Oh, kalau saya di daerah Sudiang.
1: Sudiang ya?
0: Iya.
1: Di mana nih telur mengkiri-kiri mendapat, Ceh?
0: Agak jauh dari situ kalau saya nggak salah. Saya, Irsan itu nggak jauh dari asrama haji kalau rumahnya Irsan. Oke, kalau gitu Bang Arfa, terima kasih banyak.
1: Siapa tahu bisa singgah ya kalau waktu libunya, Kak Irsan.
0: Iya, siap.
1: Oke, Kak Irsan. Sehat selalu ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Di murah ke meski.
0: Amin, amin, herbal amin.
1: Enten jodoh.
0: Amin, terima kasih.
1: Terima kasih, Kersang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Arfa tadi di Selayar, dan berikutnya kita ada Bang Arbi ini. Assalamualaikum, Bang Arbi.
2: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana karya Bang ini?
2: Indonesia.
0: Ekspresikan karya.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Mantap sekali. Bang Arbi, bagaimana karya?
2: Baji-baji, Ji.
0: Alhamdulillah. Bang Arbi. Kalau lagi banyak pikiran itu biasanya apa dilakukan, Bang Arbi?
2: Kalau saya itu biasanya untuk menenangkan diri, ya menghafal Al-Quran saja.
0: Itu wah, kerennya. Masya Allah. Sudah berapa apa saja yang sudah dihafal ini, Bang Arbi?
2: Juz 30 sudah selesai.
0: Ya selesai mikir juz 30.
2: Iya.
0: Itu wah, kerennya. Banyak-banyak
2: yang surah-surah pendek itu.
0: Iya.
2: Selesai itu semua.
0: Wah, bagus sekali, Bang Arbi. Keren-keren. Masya Allah. Dipertahankan hafalannya, Bang Arbi, kalau begitu ya. Lagunya siapa ini? Saya putarkan, Ki, untuk menghibur setelah asar nanti Irsan putar.
2: Boleh dibacakan?
0: Irsan bacakan dulu ya. Di sini ada lagunya Antara Anyer dan Jakarta dari Andik Meriam Matalata. Ada Novia Kolopaking dengan Bunga Mawar. Krisdayanti Terserah. Hedi Yunus Suratku. Ada Bening dengan Ada Cinta. Terus juga Roni Sianturi Melangkah di Atas Awan.
2: Waduh.
0: Iya ini.
2: Terserah saja.
0: Terserah saja ya. Terserah. Oke deh dari Krisdayanti. Iya karena ini ya, memang kebanyakan gitu. Lagunya lagu-lagu ini nih. Lagu-lagu nostalgia nih lagunya.
2: Iya.
0: Oke deh Irsan siapkan. Menyapa kayak dulu kalau begitu.
2: Menyapa buat Arjuna.
0: Hmm.
2: Sul.
0: Iya. Yeah.
2: Niko.
0: Mm-mm.
2: Denompo.
0: Iya.
2: Bamaya yang ada di Gorontalo.
0: Iya. Yeah.
2: Salam kenal.
0: Iya. Yeah.
2: Dan semuanya tempat terkecuali.
0: Oke, okay, yeah.
2: Iya. Yeah.
0: Iya. Terima kasih banyak. Iya, yeah, Bang Arbi.
2: Iya. Yeah.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Arbi baru saja bergabung dari line telepon WhatsApp-nya. Pendengar, sudah waktunya kumandang azan asar untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Saya hadirkan dulu.

0: 100% Indonesia.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id

0: mudah diakses.
1: rri.co.id, akurat, terpercaya.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Indonesia.

0: nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: lagi banyak nih lagu-lagunya Irsen. Kayaknya nih karena hari Minggu, nanti kan di Ruang Rindu juga adalah lagu-lagu nostalgia Indonesia. Nah, ini kebetulan playlistnya di 100% Indonesia, lagu-lagunya juga mirip-mirip banget ya. Walaupun gak jadul-jadul banget sih ya, gak nostalgia-nostalgia banget, tapi lumayan lah untuk dinikmati. Bagaimana menurutnya yang lain telepon kita kali ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dari Rindu Raja.
0: Bang Rin.
1: Iya. Yeah.
0: Lagi ngapain Bang Rin?
1: Lagi baring-baring.
0: Baring-baring aja.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, Bang Rin. Kalau misalnya lagi banyak pikiran begitu, Bang Rin biasanya ngapain buat mengurangi rasa beban pikirannya?
1: Kalau saya monitor aja persatu, dengar-dengarin musik lah. Kalau saya enggak terlalu banyak jadi pikiran tuh kalau saya.
0: Oh. Iya, enak ya. Luar biasa ya, bagus-bagus kalau begini enggak banyak pikirannya nih.
1: Orang di sini memang
0: mengirimkan. Jadi begitu ya, tidak terlalu banyak beban pikiran ya.
1: Iya.
0: Apa bilang orang di sini? Apa itu? Overthinking.
1: Apa? Maksudnya?
0: Stres atau apa begitu?
1: Istilah orang di sini tuh. Kalau masih ada juga pasti masa untuk apa lagi berpikir.
0: Oh, iya menarik. Iya benar ya. Iya benar-benar ya. Iya, iya ini ya. Bersyukur begitu ya. Masih ada ji beras ya udahlah, masih ada jadi pakai makan. Enggak usah mikir terlalu banyak berpikir.
1: Tapi betul enggak?
0: Iya sih, betul juga. Iya benar Bang Rin.
1: Istilah orang di sini bilang. Biasa kedengar.
0: Dan itu kan biasanya dari ini ya, dari orang tua dulu ya yang memang dikasih ingat yang kayak ya kan masih ada jitu beras. Ya udah.
1: Iya.
0: Iya, jangan mikir terlalu banyak dipikir. Yang penting masih ada jadi makan. Ah, begitu. Iya. Yeah.
1: Saya mau bertanya ini pemirsa, ini
0: apa itu?
1: Siarannya di Toraja pindah frekuensi?
0: Di 90,6.
1: Iya, di situ mati, tapi ada frekuensi lain ku dapat tadi malam.
0: Di mana itu? Di mana?
1: Ya, kayaknya di 99,8 kalau enggak salah.
0: 9,8. Oh, yang dari Endrekang.
1: Tapi iya, kalau di 90,6 di situ mati.
0: Oh, di situ mati. Oh, enggak. Iya, berarti itu jangkauannya Endrekang masih masuk di wilayah tak. Jadi masih bisa dipakai. Iya. Iya, kalau yang di Toraja nanti sejak kapan matiin yang di Toraja?
1: Kemarin pagi kayaknya.
0: Oh, iya, oke.
1: Okay. Gitu waktu pagi tuh,
0: yeah.
1: Waktu kita relay Pro 3 Jakarta itu jam 8 kemarin ada gitu.
0: Oh, berarti baru-baru ya?
1: Iya, baru kemarin.
0: Iya, baru kemarin.
1: Kemarin jam 11 saya monitor gitu, monitor kembali, tidak ada kiranya.
0: Oh, oke, okay, kalau begitu.
1: Ya, tadi malam saya putar-putar cari frekuensi lain, ternyata ada
0: ya.
1: Makassar tadi bukan di 90,6.
0: Iya, ini mungkin kemungkinan dari Endrekang itu di 98,8. Oke. Oke, Bang Rin. Bang Rin, saya punya beberapa lagu nih yang disampaikan
1: dulu kalau itu aja mati ya.
0: Iya, iya, pasti disampaikan.
1: Ada di siarannya di sini tapi maksudnya yang pemancar lokal tuh.
0: Iya.
1: 90,6 di sini mati.
0: Iya, oke. Okay. Sudah Irsan masukkan ke grupnya Irsan ini untuk di follow up.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Pindah frekuensi? Tidak.
0: Kayaknya enggak, Ji. Tidak. Kalau pindah frekuensi tidak. Karena di sini dia di Toraja Utara 90,6 itu wilayahnya kita.
1: Oh, di Toraja Utara ini.
0: Iya, pemancarnya ada di sana. Pemancarnya di Toraja Utara.
1: Cuma sampai di sini, Dik.
0: Iya, sampai karena untuk menjangkau wilayah Toraja kan agak tinggi ya kalau Toraja Utara.
1: Iya.
0: Jadi supaya terkena semua begitu.
1: Iya, tapi bagus di sini siarannya.
0: Iya. Nanti Irsan sampaikan, Dik. Bang Rin. Iya. Baik, Bang Rin, ada lagu-lagu yang akan Irsan putarkan ini. Ada lagunya Novia Kolopaking, Bunga Mawar, Antara Anyer dan Jakarta dari Andik Meriam Matalata. Ada Hedi Yunus, Suratku. Ada Bening dengan Ada Cinta. Dan Roni Sianturi, Melangkah di Atas Awan. Mau yang mana?
1: Itu. Yang Melangkah di Atas Awan aja.
0: Oke deh, Irsan siapkan. Menyapa buat siapa ini Bang Rin?
1: Buat cuman saja pendengarnya RRI lah.
0: Oke deh.
1: Cepatnya selamat sore aja.
0: Terima kasih banyak Bang Rin.
1: Selamat berakhir pekan aja.
0: Iya, selamat akhir pekan juga Bang Rin.
1: Buat Bung Irsan, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, Bang Rin juga.
1: Terima kasih.
0: Iya, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Ada Bang Rin, baru saja gabung nih pendengar. Tapi WhatsApp kita udah penuh juga nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100 persen endorsement
0: karya banggakan Indonesia. Nah, Kak Sri Sinta, bagaimana Kareba?
2: Halo, masih ngantuk tadi malam pulang jam berapa?
0: Ih, dari mana? Habis kayak nonton ini Pesta Rakyat.
2: Iya, kita sudah pulang jam 12 tapi masih ada cara.
0: Jadi sampai jam berapa tadi malam itu?
2: Setengah 12 pulang.
0: Jam waduh.
2: Masih panjang acara kok, soalnya banyak permainan, 21 permainan.
0: Oh begitu.
2: Iya. Banyak nyimbang-nyimbang itu pentas-pentas anak-anak dengan orang-orang dewasa, anak remaja.
0: Oh begitu, Di?
2: Banyak acara. Lebih lama deh acaranya berselesai.
0: Iya. Ada tema-tema aku ini, Kak Sinta.
2: Iya.
0: Kalau misalnya lagi banyak pikiran, Ki, lagi stres begitu, apa yang dilakukan Mbak Sinta agar bisa meringankan beban pikirannya?
2: Sinta baca Quran, banyak berpikir, dan selalu bersyukur.
0: Oh, betul.
2: Jangan terlalu banyak pikiran, semoga besok bisa makan apa adanya.
0: Iya, yang penting masih ada rezeki, masih bisa makan, insya Allah ya.
2: Iya.
0: Masih disyukuri.
2: Harus bersyukur, ada lagi rezekinya.
0: Betul. Oh, baiklah kalau begitu, Kak Sinta. Kak Sinta, lagunya siapa diputarkan ke ini? Tinggal satu lagu Mam yang bisa dipilih. Roni Sianturi, Melangkah di Atas Awan.
2: Iya.
0: Oke deh, Irsan siapkan. Menyapa buat siapa nih?
2: Ada Dedi Pagapur, siapa lagi tadi deh?
0: Siapa lagi tuh?
2: Pak Radi, Mama Uki, Pak Dewi, Mbak Indah,
0: Anjar,
2: Pak Terus namanya Gani, Mbak Rosjana Gantir, sama Esar, Bunda Sopi.
0: Iya.
2: Itu Bisa Lara, Ahmad Yani, terus ada Santri, dan semua-semuanya nih yang lagi monitor, selamat berhari Minggu.
0: Oke deh.
2: Selamat sehat selalu, Kak Irsan.
0: Iya, kita juga sehat-sehat, Ki. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita ke telepon biasa pendengar ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini, di mana?
3: Bahar di Pulau Cameng ini, Amerika.
0: Bagaimana Karibata ini, Pak Bahar?
3: Sekarang ini sangat panas. Karena waktu ini karena kebetulan orang di orang mas di Bone ini potong padi.
0: Oh, mau potong padi mi di sana? Panen mi.
3: Cuma disempar ke panas matahari.
0: Oh iya. Berarti cocok mi panas matahari ini supaya cepat ini kering itu gabah.
3: Iya. Apa lagunya Hari Sisa?
0: Lagunya hari ini ada ini nih, Bunga Mawar dari Novia Kolopaking, Antara Anyar dan Jakarta dari Andi Meriam Matalata.
3: Jakarta.
0: Oh itu mau, oke Irsan hadirkan.
3: Iya.
0: Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
3: Enggak ada topiknya.
0: Oh ada topiknya.
3: Apa?
0: Kalau misalnya ini Pak Bahar lagi banyak pikiran, ada lagi stres begitu, bagaimana caranya untuk bisa meringankan beban pikirannya?
3: Ya kalau saya mengambil wudhu, air wudhu
0: air wudhu
3: yang benar baru mengerjakan salat sunat Kita ampun pada Allah Subhanahu wa taala.
0: Oh, begitu, Di. Biar bersih di rasa pikiran.
3: Iya, sesudah itu berzikir, bertasbih.
0: Heeh, masyaallah.
3: Baca surah Yasin.
0: Iya.
3: Waqiah.
0: Heeh.
3: Barakah.
0: Iya.
3: Gunakan dan lain sebagainya, kan banyak acara.
0: Iya, heeh.
3: Ya.
0: Oh begitu, Di.
3: Jadi begitu.
0: Iya. Ya. Oh, oke, kalau begitu.
3: Terima kasih banyak, Pak.
0: Sama-sama, Pak Bahar.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan warga Parepare ini? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya.
0: Banggakan
2: Indonesia.
0: Yeay, alhamdulillah bersemangat mi, berarti enak-enak mi perasaannya ini.
2: Iya.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau tidak enak perasaanku ya, malas Kak mendengar radio sama tikan radioku.
0: Ih, dilupakan, Mak. Mbak Tantri.
2: Kalau senang hatiku, mm-mm, ya.
0: Dengar ya, ke radio.
2: Terhibur juga.
0: Oh, iya. Begitu, Di. Mbak, kalau Mbak Tantri Bini, kalau misalnya lagi banyak pikiran atau lagi stres, itu bagaimana caranya supaya bisa ringan lagi pikirannya?
2: Oh, kalau saya ambil kegiatan.
0: Mm-hmm.
2: Biasa cari-cari kegiatan, biasa menjahit, mm-hmm, atau buka-buka itu. Lemari dibersihkan, pokoknya baju-baju yang sudah lama tidak dipakai,
0: yeah,
2: di ini, di maksudnya kecil,
0: mm-hmm,
2: tidak bisa dipakai ya, disimpan,
0: dirapikan di, semua,
2: dirapikan. Ah. Kalau ada yang keluarga yang ini, ya diberikan saja.
0: Ah, begitu, Di.
2: Supaya tidak ini, tidak banyak berkumpul.
0: Berarti
2: pokoknya ya, ambil kegiatan lah.
0: Ambil kegiatan, Di.
2: Enggak ini. Iya.
0: Biar bisa teralihkan begitu.
2: Iya kan, ambil kegiatan yang berguna.
0: Betul, setuju.
2: Iya.
0: Oke, okay, kalau gitu.
2: Pikir jalani saja, santai, iya, saja.
0: Santai saja.
2: Ini
0: berarti
2: ada Utari ketawa di sampingku.
0: Berarti ini Mbak Utari sama
2: bilang, dia kalau banyak pikiran bilang, bawa ini saja, bawa enjoy saja.
0: Bawa enjoy saja. Berarti ini kalau kalau Mbak Utari sama Kak Hesti kalau datang di kalau di rumahnya Mbak Tantri tiba-tiba pindah ini posisi lemari, pindah itu sofa, berarti lagi stres ya. Biasa itu.
2: Dia ketanya ketama matras.
0: Tiba-tiba bergeser ini sofa ke sebelah kiri, tiba-tiba lemari hias ini pindah ke depan pintu.
2: Tiba-tiba ketanya dia mau bergeser ke Makassar. Iya, sebenarnya sih ada keluarga yang panggil, tapi saya bilang tidak bisa Kak, dulu sakit kakiku.
0: Iya, jangan mikir dulu, istirahat kayak dulu.
2: Iya.
0: Jadi
2: udah ditanya kemarin, kapan Pi, tante, kapan kesini jalan-jalan. Kan sudah besar itu anaknya, bilang,
0: iya,
2: ya jangan dulu, kayaknya terganggu ini.
0: Kodong.
2: Jadi di rumah saja.
0: Di rumah saja. Oke deh, Mbak Tantri.
2: Lagunya apa saya ini ikutan?
0: Tinggal ikutan lagunya Roni Sianturi dan lagunya Andi Meriam Matalata.
2: Iya, boleh.
0: Oke deh, menyapa Ki dulu.
2: Iya, menyapa dulu. Tadi ada Sri Sinta, ada Pak Fajar, ada ini Reng di Tator, ada Bunda Sopi di PT Empal sana, ada Tika di Sabang, ada Ibu Rosdiana Yasin, ada Bang siapa tuh, Bang Arjuna. Pokoknya buat semuanya teman-temanku yang sudah menyapa saya dan mendoakan saya, alhamdulillah. Pokoknya sudah semuanya. Harus. Oke, okay, Irsan, semoga sehat-sehat Ki selalu. Cuma-cuma katanya yang bilang di sampingku. Bilang anda cuma-cuma turun itu 5 kilo.
0: Ih, turun 2 kilo.
2: Dari jogging. Turun 2 kilo. Dari lari-lari.
4: Oke, makasih.
0: Oke,
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf pendengar ya, ini telepon-teleponnya Bu Rosdiana, terus juga tadi ada Bunda Dewi juga, ada Bang Zul juga di Enrekang ya, ada Nai. Minta maaf karena teleponnya tidak bisa Irsan angkat semua ini. Terus juga ada ini Bunda Nur Faidah ya. Minta maaf karena Irsan tidak bisa sempat angkat teleponnya. Karena perjumpaan kita sudah terbatas oleh waktu. Saya hadirkan nih lagunya Roni Sentur dengan Melangkah di Atas Awan untuk menutup perjumpaan kita di 100% Indonesia. Jangan stres-stres pendengar, banyak-banyak bersyukur. Kalau ada misalnya lagi ada beban pikiran, tidak apa-apa mungkin kalau bisa cerita curhat ke teman-teman. Saya Irsan pamit. Sampai jumpa.

0: Siapa sangka penjaga hutan terbaik di dunia ada di Indonesia. Keren gak tuh? Dikutip dari Washington Post, suku Kajang yang berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan adalah penjaga hutan terbaik di dunia. Suku ini dilarang menebang pohon, berburu hewan, bahkan mencabut rumput, kecuali dalam hal kegiatan seperti ritual dan menebang pohon untuk membangun rumah. Mereka membagi kawasan hutan adatnya menjadi dua bagian, yaitu Borong Karamaka, yang artinya hutan keramat. Kawasan ini adalah tempat tinggalnya para leluhur suku Kajang, dan segala bentuk kegiatan dalam kawasan ini gak diperbolehkan, kecuali ritual dan upacara adat. Ada juga kawasan Borong Batasaya, yaitu hutan perbatasan. Nah, kalau di kawasan ini, menebang pohon bisa dilakukan untuk kepentingan membangun rumah dan sarana umum. Tentunya udah mendapat izin dan memenuhi syarat ya. Menariknya, di setiap masyarakat yang mau ambil satu pohon, wajib menggantinya dengan dua pohon. Dan nantinya, pemimpin adat atau amatoa akan menentukan lokasi penanamannya. Penebangan pohon boleh dilakukan ketika pohon pengganti yang ditanam sudah tumbuh subur, serta kayu yang ditebang tadi pun harus dipanggul agar tidak merusak tumbuhan lain di sekitarnya. Wah, keren ya mereka dalam menjaga hutannya.
1: Akhirnya selesai juga makannya. Langsung buang saja semuanya ke tempat sampah ini. Beres kan?
2: Tunggu dulu Rian, jangan langsung dicampur begitu. Botol plastik, sisa makanan, dan tisu itu jenis sampahnya berbeda.
1: Memangnya harus dipisah? Menurutku sih, yang penting sudah dibuang ke tempat sampah.
2: Banyak orang berpikir begitu. Padahal kalau sejak awal sampah dipilah, proses pengelolaannya jadi lebih mudah. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik seperti botol plastik masih bisa didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat.
1: Oh, aku baru tahu kalau pemilahannya sepenting itu.
2: Coba bayangkan kalau semua sampah dicampur, botol plastik yang sebenarnya masih bisa didaur ulang malah ikut kecampur dengan sisa makanan. Akhirnya jadi kotor dan sulit diproses. Selain itu, jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir juga bisa berkurang. Lingkungan jadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.
1: Wah, kalau begitu, mulai sekarang aku mau membiasakan diri memilah sampah.
2: Nah, itu baru keren. Ingat, menjaga lingkungan tidak harus dengan melakukan hal yang besar. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Pilahlah sampah sesuai jenisnya, mulai hari ini demi bumi yang lebih bersih.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Gergaji, korek api, puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Selamat malam, selamat hari Minggu pendengar Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar? Semoga hari ini sehat semuanya ya. Semangat dan tetap peduli dengan lingkungan di sekitar kita. Pendengar, pernah gak sih kita berpikir bahwa sesuatu yang sangat kecil seperti puntung rokok, bara api, dan pembakaran sampah atau api yang digunakan untuk membersihkan lahan ini bisa berubah menjadi kebakaran yang sulit untuk dikendalikan pendengar. Apalagi di musim kemarau seperti sekarang. Kenapa bisa seperti demikian? Karena ini nih, rumput kan jadi mengering, daun-daun juga mengering, semak belukar mengering, tanah kehilangan kelembabannya juga, dan ketika bahan-bahan kering itu bertemu dengan sumber api, yang tadinya hanya sedikit nih pendengar, ini bisa menjadi besar dalam waktu yang sangat cepat. Waduh. Nah, ini yang akan Irsan bahas bersama dengan Anda pendengar.

kebakaran, yang kita butuhkan bukan hanya pemadam kebakaran saja, tapi kita membutuhkan air, membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu, dan tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Padahal banyak kebakaran yang sebenarnya bisa kita cegah, pendengar. Jadi, jangki kemana-mana bareng Irsan yang menemani Anda di Pro 1 RRI Makassar selama beberapa menit ke depan akan membahas ngobrol santai, tapi serius juga boleh ya. Tentang bagaimana menjaga lingkungan kita tetap aman selama musim kemarau.

0: Waktunya kentongan.
1: Apa yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran? Jangan panik. Saat terjadi kebakaran, sebaiknya segera menutup wajah dengan baju atau handuk basah. Baju atau handuk basah bisa membantu agar asap pekat kebakaran tidak terhirup hidung dan masuk ke paru-paru. Saat keluar, bisa bergerak dengan cara merangkak. Berjalan merunduk atau merangkak di lantai bisa membantu untuk menghindari asap dan uap panas yang cepat naik memasuki seluruh ruangan. Jika pakaian yang kita kenakan terkena api, sebaiknya kita segera melepas pakaian tersebut. Apabila situasinya tidak memungkinkan, bisa memadamkan api yang menyambar pakaian dengan menggulingkan badan di lantai. Carilah celah untuk mengeluarkan diri dari ruangan. Saat sudah berhasil menyelamatkan diri, sesegera mungkin minta pertolongan orang lain dan menghubungi petugas pemadam kebakaran.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Makassar sore ini. Waktunya kentongan.
1: Apa saja yang perlu dilakukan untuk mencegah kebakaran? Yang pertama, upayakan untuk tidak membakar sampah saat musim kering. Cuaca yang terik akan membuat alang-alang menjadi sangat cepat kering dan mudah terbakar. Kedua, selalu bijak dalam menggunakan listrik. Perhatikan kondisi rumah. Apabila terdapat listrik yang tidak terpakai, agar dimatikan untuk menghemat listrik dan mencegah terjadinya kelebihan beban. Apabila Anda berpergian jauh, sebaiknya listrik yang terhubung ke stop kontak agar segera dicabut dan matikan saklar listrik. Lebih baik matikan lampu selama bepergian. Jika ingin melakukan perjalanan yang lama, beritahukan kepada keamanan setempat agar pihak keamanan lebih memperhatikan rumah dan pastikan meninggalkan nomor kontak kepada pihak keamanan. Jika saja terjadi sesuatu dengan rumah Anda, maka pihak keamanan bisa lebih mudah menghubungi.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Nah, pendengar, kebakaran bisa dicegah. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa kemarau membuat api lebih mudah menyebar? Benar nggak, pendengar? Nah, ini nih, nanti akan kita bahas bersama dengan Yersan Saputra yang menemani Anda di Pro 1 RRI Makassar. Kita mungkin mulai pertanyaan sederhana, kenapa sih musim kemarau identik dengan meningkatnya resiko kebakaran? Jawabannya sebenarnya cukup sederhana, pendengar. Karena ketika hujan semakin jarang, lingkungan akan menjadi lebih kering. Rumput yang biasanya hijau itu berubah jadi kecoklatan. Daun-daun mulai berguguran. Ranting menjadi kering. Sampah organik menumpuk. Semak-semak menjadi bahan bakar alami. Jadi sebenarnya bukan musim kemaraunya yang membakar, tapi kondisi lingkungan yang kering membuat api jauh lebih mudah menyala dan juga menyebar, pendengar. Nah, berdasarkan dari BMKG pada tahun 2026, ini meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko kebakaran hutan dan juga lahan karena kondisi kemarau yang lebih kering dan pengaruh El Niño. Dan bahkan BMKG memperingatkan resiko karhutlah meningkat pada periode Juli dan mencapai puncaknya sekitar Agustus hingga September, pendengar. Nah, artinya apa? Artinya kita tidak boleh menunggu sampai ada asap, pendengar. Kita harus melakukan pencegahan sebelum kebakaran.

kebakaran terjadi. Nah, Irsan ingin bertanya dulu deh kepada pendengar-pendengar Pro 1. Di lingkungan tempat tinggal tak semua, apa yang biasanya paling banyak ditemukan kalau musim kemarau? Saya kasih pilihan deh. A. Rumput kering. B. Sampah yang menumpuk. C. Lahan kosong penuh semak. D. Justru kebiasaan membakar sampah. Ayo, kira-kira apa? Kalau ada jawaban tak, langsung kirim di WhatsApp saja di 0821-3333-9440. Ceritakan Ki kondisi lingkungan di sekitar rumah tak kira-kira. Ini banyakkah rumput kering, banyakkah sampah yang menumpuk? Ada lahan kosong yang penuh semak-semak atau justru kebiasaan membakar sampah ini? Karena tidak boleh Ki sekarang sembarang membuang sampah pendengar. Nah ini harus Ki hati-hati. Karena coba Ki bayangkan ada tetangga tak membersihkan halaman dan daun-daun keringnya dikumpulkan begitu, disapu-sapu, dikumpulkan jadi satu. Dan rumput kering yang dikumpulkan itu kan sampah organik ya semua ya. Nah terus karena pengen tidak mau susah, dia langsung misalnya nabakar. Iya kan? Kan mungkin berpikir kayak, daun-daun ji, ranting-ranting ji, jadi dibakar mau saja kan kecil ji juga. Nanti mati sendiri gitu. Nah, ini mini yang bahaya pendengar ya. Karena kalimat seperti ini yang harus kita waspadai. Karena jangan sampai ya. Karena masalahnya ini deh, bukan hanya seberapa besar api saat kita nyalakan ki pendengar yang itu sampah-sampah tak dibakar. Masalahnya itu apa yang ada di sekitar apinya di sana. Kalau misalnya di sekelilingnya ada rumput kering, ada daun kering juga, ada semak, terus juga tau mi kalau biasa kencang angin akhir-akhir ini. Nah ini mini, api bisa berpindah. Awalnya mungkin tidak dilihat sih terbang-terbang itu. Kan biasa kalau habis membakar ada terbang-terbang menyala-menyala. Nah tidak dilihat itu ternyata jatuh di halaman rumah yang ternyata lagi kering juga rumput-rumputnya. Nah ini bisa menjadi penyebab. Mendengar ya, jadi ini bikin api bisa berpindah dari yang tadinya mungkin di tempat sampah ji atau di selokan-selokan tak kita bakar. Nah ternyata dari tempat api, dari halaman rumah, pindah nih ke semak-semak, pindah di tetangga tak misalnya. Nah dari semak-semak itu misalnya ada lagi lahan kosong di dekatnya, dari lahan kosong bisa lagi mendekati rumah yang ada di situ. Dan kalau sudah seperti itu mi mendengar, susah midiano. Karena potensi terjadi kebakarannya makin besar. Itu yang berbahaya. Makanya jangki bakar sampah tak kalau misalnya kondisinya lagi musim kemarau seperti sekarang. Karena ini pendengar di, kalau kita bicara tentang pencegahan kebakaran ini, salah satu prinsip paling pentingnya adalah jangan memberikan kesempatan kepada api untuk berkembang. Jadi sebisa mungkin jangan mikir dulu bakar-bakar sampah di dekat rumah tadi, karena bahaya sekali efeknya. Mungkin dibilang kecil jian, anu sedikit jadi bakar, tapi tidak dilihat nanti terbang, terbawa angin, kena mi rumput-rumput di sekitar, ada pohon-pohon kering di sekitar, ada rumah-rumah warga di sekitar, kan bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, masih di Green Radio, ngobrol seputar tentang waspada kebakaran di musim kemarau.

0: Waktunya kentongan.
1: Korsleting listrik sering disebut sebagai faktor penyebab terjadinya musibah kebakaran di banyak tempat. Instalasi listrik harus dijaga agar terhindar dari korsleting yang menyebabkan kebakaran. Untuk menjaga instalasi listrik tetap aman dan mencegah kebakaran akibat korsleting listrik, ada baiknya memperhatikan beberapa hal berikut. Di antaranya, tidak mengubah kondisi alat KWH atau MCB sendiri. Karena mengubah piranti ini selain membahayakan, juga akan diancam denda pelanggaran. Periksa instalasi setiap 5 tahun sekali ke instalator terakreditasi. Apabila ada kabel rusak karena panas atau digigit tikus, segera diganti kabel baru dengan standar SNI. Pastikan instalasi listrik di rumah memiliki sertifikasi.

0: Cek colokan listrik. Apabila sudah berwarna hitam di sekitarnya, segera ganti. Jangan menumpuk staker, karena akan menimbulkan panas berlebihan dan mendatangkan potensi kebakaran. Jauhkan peralatan listrik dari benda mudah terbakar, seperti gas dan kertas. Dan jangan biarkan peralatan elektronik seperti televisi dan charger ponsel maupun laptop menancap terlalu lama.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sayang, handphone kamu mana?
3: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
2: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
3: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
2: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
3: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
2: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
3: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
2: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua, Nol. Gimana ya, sih?
3: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
2: Ih, kali ikan Nol semua. Sebelah sama kamu.

0: kota, jangan dibuang sembarangan, Pak.
1: Iya, maaf, Bu. Iya, Bu. Gimana, Bu? Sudah siap berangkat kerja?
0: Iya, Pak. Kita berangkat sama-sama ya, Pak.
1: Iya. Bu, sebelum kita berangkat, periksa dulu kompor, tabung gas, dan peralatan elektronik lainnya. Dimatikan saja ya, Bu, ya?
0: Iya, Pak. Iya. Si jago merah senantiasa merajalela. Si jago merah menjadi momok bagi kita semua. Mari bersama kita mencegah terjadinya bahaya kebakaran. Pastikan jika Anda akan meninggalkan rumah atau sebelum Anda beranjak untuk tidur, pastikan kompor, tabung gas, aliran listrik, dan sumber api lainnya aman di rumah Anda.
2: Pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, di masih di Green Radio mencegah kebakaran di musim kemarau. Nah, udah ada WA juga nih. Dari Bang siapa nih? Nah, dari Bang Ismail di Bihulo, Bihulo Sinjai Barat katanya. Kebun semaknya dan semaknya banyak daun dan udah kering katanya. Betul, daerah-daerah rumah tak itu, terutama mungkin kayak halaman-halaman rumah, tadi ini ada kebun, semaknya juga sudah banyak, terus juga sudah kering. Nah, ini potensi terjadi kebakaran itu makin besar di lingkungan tak di musim kemarau ini, pendengar. Nah, pendengar, jadi sekarang kita masuknya nih ke bagian yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari nih, pendengar. Ada beberapa kebiasaan yang mungkin terlihat sepele, tapi pada musim kemarau bisa meningkatkan resiko kebakaran. Nah, pertama, membakar sampah. Nah, membakar sampah sembarangan ini, pendengar, kita kan sering berpikir daripada sampah menumpuk, dibakar saja. Tetapi persoalannya ini, pendengar ya, apakah kita benar-benar bisa memastikan api itu benar-benar mati, mati total, Ki? Dan apakah kita tahu nih kemana arah anginnya? Karena bara yang terlihat sudah mati belum tentu benar-benar mati, pendengar. Nah, kedua, membersihkan lahan dengan cara membakar. Ini juga perlu diperhatikan, pendengar. Karena ketika kondisi lahan sangat kering, api dapat bergerak lebih cepat daripada yang kita perkirakan. BMKG ini secara khusus mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sembarangan untuk membuka atau membersihkan lahan maupun membakar sampah, terutama di kawasan yang kering dan mudah terbakar. Nah, jadi kayak tadi yang sudah mulai panen, sawahnya sudah dipotong-potong nih semua. Karena biasanya nih Irsan lihat zaman-zaman dulu itu biasanya sengaja dibakar biar jerami-jeraminya mudah diatasi. Nah, jangan kita lakukan di musim kemarau ini, di pendengar di. Nah, yang ketiga ini puntung rokok tak buat yang merokok. Nah, ini kecil, sangat kecil bahkan, pendengar. Tapi jangan sampai dilupa, karena kebakaran besar juga bisa dimulai dari sesuatu yang kecil, pendengar. Jadi kalau merokok di luar ruangan, pastikan itu puntung rokok tak mati betul itu apinya, pendengar ya. Jangan dibuang ke semak-semak, rumput-rumput, jangan juga dilempar, biasa itu banyak yang langsung jadi lempar dari mobilnya atau mungkin di motor langsung udah buang sembarangan padahal belum mati apinya. Nah, ini yang bahaya, pendengar ya. Nah, yang keempat, membakar daun kering. Ini mungkin dianggap sebagai aktivitas biasa ya, karena ya namanya musim kemarau gugur itu daun-daunnya pohon depan rumah, pohon nangka tak. Nah, ya, jangan langsung sembarang bakar, pendengar. Nah, karena kalau di musim kemarau, semakin kering dan juga anginnya juga cukup kencang, daun kering bisa menjadi bahan bakar yang sangat mudah terbakar, pendengar. Tidak hanya itu, pendengar Pol 1. Tadi Irsan sudah memberikan banyak wejangan-wejangan lah ya, arahan-arahan agar tetap aman lingkungan tak. Sekarang giliran tak pendengar. Irsan mau dengar ini cerita tak mungkin dari lingkungan tak. Pernah tidak ada kebakaran di sekitar tempat tinggal tak? Nah, apa penyebabnya itu? Mungkin ada di desa sebelah kah? Atau mungkin di kecamatan sebelah? Ini penyebabnya apa? Terus apa? Apa mungkin karena sampah? lahan kering mungkin, puntung rokok, atau mungkin konsleting listrik. Nah, ini banyak memang penyebabnya. Atau mungkin penyebab lainnya. Nah, kalau misalnya ada, boleh ki WhatsApp kira-kira. Nanti sambil cerita cerita ki di 0821-3333-9440. Seperti tadi ini, Pak Ismail ya. Pak Ismail di Sinjai Barat, di Bihulo. Itu karena sudah banyak mini. Kebun di sekitarnya semaknya sudah banyak dan juga daunnya sudah kering semua mi. Jadi memang harus hati-hati pendengar.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pernah merasa ada masalah di sekitar Anda, tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya, jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro 1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, sekarang pertanyaan penting. Nah, misalnya kalau sedang berkendara, kemudian kita lihat asap di lahan kosong, apa yang harus kita lakukan? Nah, Irsan kasih tahu, Di. Langkah pertama, jangan anggap remeh. Kalau terlihat asap atau api di lahan kering, jangan berpikir, paling nanti mati sendiri, Ji. Nah, justru semakin cepat diketahui dan juga dilaporkan, semakin besar juga ini peluang api dapat dikendalikan sebelum meluas. Kedua, segera laporkan kepada pihak berwenang. Bisa menghubungi layanan darurat atau petugas terkait di wilayah masing-masing pendengar. Jangan menunggu sampai api menjadi besar ya. BMKG juga mengimbau itu masyarakat yang menemukan titik api atau indikasi kebakaran agar segera melaporkan kepada pihak berwenang. Nah, langkah ketiga, jangan ambil resiko. Ini penting, jangan merasa karena api masih kecil lalu kita bisa menjadi pahlawan sendirian. Kalau api sudah mulai membesar, ada asap tebal, angin kencang, atau lokasi sulit dijangkau, jadi jangan mendekat. Keselamatan diri nomor satu, pendengar. Baik, pendengar nomor satu, jangan sampai kita terlalu fokus kepada kebakaran hutan juga lahan, sampai lupa juga nih ya musim kemarau membuat lingkungan rumah kering. Karena itu mari kita cek rumah tak masing-masing. Pertama, cek dulu rumah tak, pendengar, nah. Bersihkan daun dan juga rumput kering di sekitar rumah. Kedua, jangki tumpuk sampah kering terlalu dekat dengan sumber api. Ketiga, jangan membakar sampah sembarangan. Keempat, pastikan puntung rokok benar-benar sudah padam. Kelima, simpan bahan-bahan yang mudah terbakar dengan aman. Keenam, kalau punya halaman luas atau lahan kosong, jangan biarkan semakin kering. Semak kering tumbuh di sekitarnya dan tidak terkendali. Ketujuh, pastikan seluruh anggota keluarga tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi kebakaran. Karena kesiapsiagaan itu bukan hanya punya alat pemadam, tetapi tahu apa yang harus dilakukan, pendengar. Nah, pendengar Pro 1, saya sudah mengajak ya pendengar Pro 1 melakukan sebuah tantangan kecil ya. Saya ajak Ki ini untuk bisa melakukan tantangan kecil, yaitu kemarau tanpa bakar. Nah, apa maksudnya ini? Sederhana ini, pendengar. Jadi mulai Ki hari ini, kita ingin membersihkan halaman. Kalau mau Ki bersihkan halaman, tak jangan langsung pikir membakar. Daun kering bisa dikumpulkan, sampah bisa dipilah, sampah organik bisa dikelola menjadi kompos, rumput dan juga ranting bisa dikumpulkan secara aman, dan yang penting jangan jadikan api sebagai solusi pertama, tak pendengar. Karena menjaga lingkungan bukan selalu tentang melakukan sesuatu yang besar. Kadang menjaga lingkungan dimulai dari keputusan kecil. Mematikan lampu yang tidak diperlukan, mengurangi plastik, tidak membuang sampah sembarangan, dan pada musim kemarau tidak menyalakan api sembarangan, pendengar. Pendengar Pro 1, Tidak terasa ya, kita sudah masuk di penghujung perjumpaannya kita di Green Radio untuk edisi hari ini. Dari perbincangan kita selama kurang lebih 50 menit ke belakang tadi, ada satu hal yang ingin Irsan tinggalkan untuk pendengarnya, yaitu kebakaran tidak selalu dimulai dari api yang besar pendengar. Kadang hanya dari satu puntung rokok, dari satu tumpukan daun, atau satu bara api, dari satu keputusan sederhana, yaitu bakar mie saja deh. Nah, karena itu pendengar, ketika musim kemarau datang, mari kita ubah kebiasaan, jangan membakar sampah sembarangan, jangan membersihkan lahan dengan api tanpa pengendalian yang aman dan sesuai aturan, jangan membuang puntung rokok ke lahan kering, dan kalau menemukan api atau asap mencurigakan, segera laporkan, jangan menunggu sampai api menjadi besar. Baik pendengar, semoga musim kemarau ini cepat berlalu dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama kebakaran di lingkungan tak. Mari kita saling jaga, saling mengingatkan orang-orang yang ada di lingkungan tak agar tidak membakar sampah, membuang puntung rokok dengan sembarangan. Irsan pamit undur diri, tepat di jam 5 sore nanti Irsan hadirkan untuk Anda rangkaian informasi di Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4.
2: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
3: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
2: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
3: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
2: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
3: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
2: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
3: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Selamat sore, pendengar. Selama sepekan ini, tim liputan RRI Palu telah merangkum sejumlah informasi ataupun juga berita dan peristiwa dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju RRI Sekoruil 4 edisi Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Waude Rina Mustika. Dan kita akan awali untuk berita yang pertama. Kita mulai dari RRI Palu, pendengar. Dalam mewujudkan TNI Manunggal Air, Korem 132 Tadulako saat ini terus melakukan pembangunan sarana air bersih di wilayah yang masih mengalami kesulitan air. Berikut laporan Nita Surbakti.
2: Pastikan seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik, khususnya dalam memperoleh air bersih. TNI Angkatan Darat saat ini melaksanakan program Manunggal Air. Dan Rem 132 Tadulako, Brigjen Suntara Wisnu Budi Hidayanta mengatakan, selain melakukan pembangunan dan perbaikan jembatan melalui program Presiden Jembatan Garuda, pihaknya juga secara intensif melakukan upaya pembangunan sarana air bersih bagi wilayah yang masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya akan air bersih. Diakui upaya penyediaan air bersih telah menjadi program prioritas TNI Angkatan Darat sejak 5 tahun dan akan terus berlangsung guna memastikan semua masyarakat dapat menikmati air bersih dengan mudah.
3: Kami TNI Angkatan Darat ataupun Korem 132 Tadulako juga menyelenggarakan Manunggal Air. Sebetulnya TNI Manunggal Air ini sudah dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun belakang sebelum Bapak Kasat menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, ini sudah kita sudah bangun kurang lebih 10.912 titik. Di antaranya 5.797 adalah sumur bor. Nah, untuk Manunggal Air ini pada tahun 2026 ini TNI Angkatan Darat sudah mengerjakan 3.232. Yang sudah selesai 3.000 seperti yang sudah diresmikan oleh Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu. Sedangkan 232 sedang berproses. Di antara 3.000 tersebut yang dikerjakan oleh Korem 132 Tadulako jajarannya, dari Manunggal Air keseluruhan kami sudah mengerjakan 43 titik. Yang saat ini yang sedang berproses di Parimo 1 titik, semoga dalam bulan ini juga selesai.
2: Sementara terkait dengan pengerjaan seluruh sarana prasarana air bersih dan Rem 132 Tadulako, Brigjen Suntara Wisnu menjelaskan, selain personel TNI, pihaknya juga dibantu masyarakat setempat. Hal ini diakui semakin mempercepat penyelesaian pembangunan sarana air bersih di wilayah Sulawesi Tengah. Di tengah upaya TNI dalam memenuhi kebutuhan air bersih, dan Rem juga minta masyarakat untuk merawat dan menjaga fasilitas yang dibangun agar dapat bertahan lama dalam memberi kebutuhan air masyarakat.
1: Selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana. Kasus demam berdarah di wilayah Puskesmas Ampana Barat meningkat signifikan sehingga masyarakat dihimbau menerapkan 3M+. Selengkapnya, reporter Rahmawati Tane menurunkan laporannya.
4: Kasus demam berdarah di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat 7 Una-Una menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena peningkatan kasus terjadi dari bulan ke bulan. Staf Puskesmas Ampana Barat Fadlun Aha Lahangko SKM mengatakan, pada Juni 2026 tercatat sebanyak 15 kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat. Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian dan dilakukan investigasi untuk mengetahui perkembangan kasus serta potensi penyebarannya. Menurut Fadlun, salah satu wilayah sempat ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB DBD setelah dilakukan kajian dan investigasi lebih lanjut. Penetapan tersebut berkaitan dengan perkembangan kasus yang ditemukan pada Juni 2026.
5: Memang di bulan terakhir ini ada beberapa kasus, yaitu mulai dari bulan Juni dan Juli. Dari Dinas Kesehatan itu dianggap memang KLB di bulan Juni. Jadi memang peningkatan itu signifikan dari bulan sebelumnya. Sebelumnya itu sudah ada kegiatan yang memang dari Puskesmas, itu namanya survei vektor dan PSN, kegiatan PSN. Itu dilaksanakan setiap 2 bulan sekali oleh Puskesmas. Jadi itu terus dilaksanakan, kemudian kita juga sudah koordinasi dengan kecamatan untuk melaksanakan PSN serentak. Bulan Juni itu 18 kasus di wilayah Puskesmas Angkola Barat, kemudian di bulan Juli 20.
4: Fadlun menegaskan keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menekan penyebaran DBD sebab tempat perkembangbiakan nyamuk banyak ditemukan di sekitar rumah dan lingkungan tempat tinggal warga. Masyarakat diminta menerapkan 3M+, yaitu menguras dan membersihkan tempat penampungan air, menutup tempat penyimpanan air, serta mengubur atau menyingkirkan barang bekas yang berpotensi menampung air. Rahmawati Talim melaporkan.
1: Dari Ampana kita ke Toli-Toli, pendengar, isu LGBT di kalangan remaja menjadi perhatian di tengah perkembangan informasi di media sosial. Kondisi ini dinilai perlu disikapi melalui edukasi dan pendampingan yang tepat kepada generasi muda. Berikut laporan Alfiansyah dari RRI Toli-Toli.
6: Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Toli-Toli, Yogi Sentanu, menyoroti maraknya remaja yang dinilai terpapar isu LGBT. Menurut Yogi, kondisi tersebut menjadi perhatian bersama terutama dalam membangun lingkungan pergaulan dan pendidikan yang sehat bagi generasi muda. Yogi mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada remaja mengenai nilai-nilai sosial dan pilihan hidup. Ia mengajak masyarakat memberikan contoh melalui perilaku yang baik serta pendekatan yang bijaksana, bukan dengan tindakan yang dapat menimbulkan stigma atau perundungan terhadap individu LGBT. Menurut Yogi, pendekatan persuasif perlu dikedepankan dalam menyikapi persoalan tersebut. Ia berharap orang-orang yang memiliki pandangan berbeda mengenai orientasi seksual dapat saling menghormati, sembari tetap memberikan edukasi kepada remaja sesuai nilai keluarga, lingkungan sosial, dan norma yang dianut masyarakat setempat.
7: Hari ini kita lihat marak fenomena penyimpangan seksual ya, dalam hal ini LGBT dan lain sebagainya. Kemudian juga kenakalan-kenakalan remaja dan sebagainya. Nah, tentu harusnya kita sebagai orang-orang yang kemudian sadar akan hal itu bisa memberikan bimbingan, memberikan contoh, memberikan teladan kepada mereka sehingga mereka perlahan berubah gitu. Merubah dirinya menjadi lebih baik. Ketika mereka mempunyai sifat fatwa dalam hal ini cerdas, mereka mengetahui bahwa oh ternyata LGBT itu salah.
6: Yogi juga menyinggung aspek kesehatan dalam pembahasan mengenai LGBT. Ia menyebut masyarakat saat ini semakin mudah memperoleh berbagai informasi kesehatan melalui internet dan media sosial. Namun, informasi tersebut perlu disikapi secara kritis dengan mengutamakan sumber kesehatan yang kredibel agar masyarakat tidak menerima informasi yang keliru. Karena itu, Yogi mendorong orang tua, sekolah, organisasi kepemudaan, serta masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dan mendampingi remaja dalam menyaring informasi yang mereka temui di ruang digital.
7: Tidak jarang para orang-orang yang bergelut di bidang kesehatan itu selalu memberikan edukasi terkait hal-hal seperti itu. Saya dapat informasi bahwa mereka mempampang ini loh akibat dari perlakuan seperti itu. Ini penyakitnya dan obatnya belum ditemukan gitu. Artinya ketika kita menggunakan akal kita, kita mengetahui bahwa oh ini salah, obatnya tidak ada. Oh jangan dilakukan deh, karena mengobati itu lebih sulit daripada mencegah sebenarnya. Nah, gitu.
6: Pada akhirnya persoalan LGBT di kalangan remaja perlu disikapi dengan edukasi yang tepat, komunikasi terbuka, dan penghormatan terhadap setiap individu. Masyarakat juga diharapkan tidak menyebarkan informasi kesehatan yang belum terverifikasi atau melakukan tindakan diskriminatif, sehingga upaya pembinaan remaja dapat berjalan secara sehat dan konstruktif.
1: Kita beralih ke Mamuju, pendengar, dan akan kita ikuti wawancara reporter RRI Mamuju Mahardi Umar terkait pagelaran event Sandek Silumba tahun 2026 bersama Syamsul Samad selaku Dewan Pengarah Sandek.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan wawancara kami bersama dengan Dewan Pengarah Sandek Silumba, Bapak Syamsul Samad, terkait dengan Festival Sandek Silumba yang akan digelar di Sulawesi Barat. Baik Pak, untuk event Sandek Silumba ini apakah akan tetap digelar tahun ini atau seperti bagaimana Bapak?
9: Ya, yang pertama sebenarnya bagi dari kami pemerintah Sulawesi Barat itu tidak pernah ada rencana untuk tidak menggelar ya. Itu sebenarnya konsisten tetap menggelar Sandek Silumba, hanya dalam pola desain yang berbeda. Kenapa demikian? Karena memang ya kita semua paham kondisi fiskal kita tahun ini itu sedang tidak baik-baik saja. Sehingga desain pelaksanaan Sandek Silumba yang tahun lalu itu berangkat dari Polman sampai ke Mamuju dengan 5 etape itu yang kita rubah desainnya. Jadi tidak pernah, tapi memang di ruang-ruang publik, netizen, apa itu ya begitulah di ruang publik itu, tetapi sebenarnya konsistensi pemerintah itu tetap Sandek Silumba ini kita gelar. Hanya sekali lagi desain pelaksanaannya, rutenya itu yang berbeda dari 5 etape menjadi 2 etape.
8: Untuk jumlah pesertanya sendiri sudah ada berapa Bapak?
9: Tahun ini tuh kalau tahun lalu hanya 54 peserta, sekarang pesertanya 85 peserta, sehingga membutuhkan energi yang begitu besar, fiskal yang begitu besar, dan personil ya, manusia yang terlibat itu kan cukup banyak. Konsekuensi biayanya juga cukup tinggi, sehingga kita potong rutenya, dipersempit untuk bisa kita laksanakan gitu. Yang kedua, bahwa memang Sandeksi Lumba ini adalah sebuah tradisi lomba untuk mempertahankan, melestarikan budaya bahari kita sebagai simbol dari budaya yang cukup kuat melekat di identitas masyarakat Mandar Sulawesi Barat. Gitu. Jadi misalnya kita tetap laksanakan.
8: Dengan adanya event Sandeksi Lumba ini, Pak, apakah juga meningkatkan perekonomian masyarakat, terutamanya UMKM yang ada di Pulau Wali Mandar?
9: Kalau bicara juga multi efeknya, ya memang juga peningkatan UMKM. Dari setiap event Sandeksi Lumba dari etape ke etape itu selalu mengikut, alhamdulillah UMKM-nya itu tumbuh. Ya baik dari segi jumlah maupun juga dari segi omset yang didapatkan dari pada saat pelaksanaan Sandeksi Lumba.
8: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Samsul Samad selaku Dewan Pengarah event Sandeksi Lumba. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, El Nino diprediksi berlanjut hingga akhir 2026. BMKG Bau-Bau mengimbau kepada seluruh warga Bau-Bau agar untuk bijak dalam menggunakan air bersih. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bau-Bau memprediksi fenomena El Nino masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2026. Kondisi tersebut berpotensi memicu cuaca panas berkepanjangan dan meningkatkan risiko kebakaran lahan. Kepala BMKG Bau-Bau Adi Stiono mengatakan, dampak El Nino tidak hanya dirasakan melalui peningkatan suhu udara dan potensi kebakaran lahan, tetapi juga dapat mempengaruhi ketersediaan air tanah, khususnya di wilayah perkotaan. Menurut Adi, debit air tanah diperkirakan mengalami penurunan seiring dengan berlangsungnya musim kemarau dan kondisi cuaca panas ekstrim yang berkepanjangan. Karena itu, masyarakat diminta menggunakan air bersih secara bijak untuk mengantisipasi berkurangnya ketersediaan air tanah. Ada juga mengimbau para petani yang mengandalkan air untuk proses budidaya tanaman agar mengatur penggunaan air sebaik mungkin. Penghematan air dinilai penting agar pasokan air tanah tetap terjaga, sekaligus memastikan tanaman tetap mendapat kebutuhan air yang cukup dan terhindar dari kekeringan.
11: Air tanah untuk wilayah perkotaan nih, mungkin lebih memanage atau memanajemen apa namanya kebutuhan air untuk keperluan sehari-hari, karena anomali El Nino ini diprediksi sampai akhir tahun untuk masyarakat di wilayah Bombo maupun Pegambitan ini anak air untuk kebutuhan utama mungkin lebih diperhatikan, karena pada saat kemarau itu debit air maupun apa namanya kondisi air tanah pasti akan berkurang.
10: Di tengah kondisi kemarau panjang, salah satu pengusaha air tangki di Bau-Bau, Devir, mengatakan permintaan air tangki selama 2 bulan terakhir masih tergolong stabil. Ia menyebutkan harga air tangki saat ini juga belum mengalami kenaikan. Pihaknya berupaya menjaga ketersediaan pasokan dengan mengisi air tanah ke dalam bak penampungan secara berkala untuk mengantisipasi sumber air mengalami kekeringan. Devir mengatakan, air tangki saat ini masih dijual dengan harga Rp50.000 untuk kapasitas 2.000 liter.
12: Karena sistemnya kita ini, kecuali memang tanpa ada bak penampung, langsung sedot, maksudnya dari sumur ke mobil, itu ya mungkin bisa-bisa kehabisan. Cuma kan kita ibaratnya punya bak penampung besar. Jadi kita mengisi di mobil itu dari sumur juga sambil mengisi di penampung. Biar stabilkan begitu.
10: Kepala BMKG Bau-Bau berharap pengolahan dan penggunaan air secara bijak dapat menjaga ketersediaan air hingga kondisi cuaca kembali normal. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
1: Dari Bau-Bau kita menuju ke Bone. Warga di Kabupaten Bone mengeluhkan lonjakan harga LPG 3 kg yang kini menembus harga Rp40.000 per tabung. Berikut untuk laporan selengkapnya bersama Ayunia Nindiati dari RRI Bone.
13: Kenaikan harga LPG 3 kg mulai dirasakan warga di sejumlah wilayah Kabupaten Bone. Dari sebelumnya di kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000, kini harganya bisa mencapai Rp40.000 per tabung. Ibu Sunar, warga Kelurahan Macanang, mengatakan kondisi ini membuat warga khususnya ibu rumah tangga harus mengatur ulang pengeluaran harian. Dikatakan kelangkaan LPG juga membuat sejumlah toko campuran kehabisan stok dalam waktu cukup lama. Ia juga mengaku kenaikan harga LPG cukup membebani kebutuhan rumah tangga.
14: Mau tidak mau ya dibeli, meskipun mahal dari harga biasanya. Dan harus juga mengantri. Biasanya datang di hari Rabu, Jumat, di salah satu pengecer. Dan sekarang ada beli 40 ribu satu gas. Dan saya juga dengar keluhan dari pedagang eceran atau pedagang di toko campuran. Memang susah sekali gas LPG 3 kg sekarang. Bahkan ada yang sudah satu bulan tidak menjual. Dan kebanyakan warga sudah ganti dari gas LPG ke kayu bakar kilagi karena tidak ada dapat penjual.
13: Sementara itu, warga Kelurahan Watampalaka Agus mengaku mendapatkan LPG 3 kg dengan harga Rp35.000 di Pasar Palaka. Ia menyebut kelangkaan LPG juga terjadi bersamaan dengan sulitnya mendapatkan BBM.
15: Susah memang, saya dapat di Pasar Palaka harga Rp35.000. Sebenarnya, dua penjual ku pergi. Harga yang satunya Rp35.000 juga, tapi minta kartu keluarga. Masalahnya ini gas LPG susah, bersamaan juga dengan susah BBM.
13: Warga berharap pemerintah dan pihak terkait segera memastikan ketersediaan LPG 3 kg serta mengawasi harganya di tingkat pengecer agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau.
2: Pendengar, Kota Kendari tercatat menjadi wilayah dengan jumlah laporan penipuan keuangan terbanyak di Sulawesi Tenggara. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terus menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan semakin teliti mengenali berbagai modus kejahatan cyber. Berikut laporan Laras Ayu Ningtyas dari RRI Kendari.
16: Kota Kendari menjadi wilayah dengan jumlah laporan penipuan keuangan terbanyak di wilayah Sulawesi Tenggara, mencapai 1.022 laporan. Angka ini disusul oleh Kota Bau-Bau dengan 302 laporan dan Kabupaten Kolaka sebanyak 235 laporan. Secara keseluruhan, Otoritas Jasa Keuangan OJK Sultra mencatat 2.671 laporan penipuan transaksi keuangan yang tersebar di 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Data tersebut dihimpun melalui Indonesia Anti-Scam Center IASC sejak November 2024 hingga semester pertama di tahun 2026. Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha mengatakan dari ribuan laporan tersebut, modus penipuan transaksi jual-beli online menjadi yang paling marak terjadi dengan jumlah sebanyak 412 kasus. Lalu modus lainnya yang kerap memakan korban adalah penipuan berkedok konfirmasi pihak lain atau fake call sebanyak 209 kasus serta investasi bodong sebanyak 183 kasus.
17: Di Sultra sendiri terdapat 2.671 laporan modus penipuan sektor jasa keuangan di Sulawesi Tenggara. Di mana yang paling tertinggi, itu yang tiga tertinggi adalah yang pertama terkait dengan transaksi belanja, yang kedua terkait dengan fake call, yang ketiga dengan penawaran investasi bodong. Nah itu yang memang saat ini sedang kami koordinasikan dan kami secara rutin memantau di IASK terkait dengan progres penanganan yang setelah dilakukan.
16: Menanggapi maraknya penipuan digital tersebut, Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha kembali mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi identitas lawan transaksi sebelum mengirimkan uang atau data pribadi. Langkah preventif dan edukasi publik akan terus ditingkatkan agar masyarakat semakin jeli dalam mengenali berbagai modus kejahatan cyber. OJK Sultra juga meminta warga yang merasa curiga atau menjadi korban penipuan untuk segera melaporkan kejadian tersebut melalui layanan resmi IASC agar dapat segera ditindaklanjuti.
2: Dan terakhir pendengar, kita akan ikuti bersama news feature dari RRI Makassar tentang penyaluran bantuan pertanian. Pemerintah Kota Makassar memperkuat ketahanan pangan lewat teknologi. Dan news feature ini akan disampaikan Edwin Masud.
18: Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat sektor pertanian sebagai upaya menjaga ketahanan pangan di tengah tantangan keterbatasan lahan dan dampak perubahan iklim. Komitmen itu ditunjukkan melalui penyaluran bantuan sarana produksi pertanian kepada kelompok tani dalam musyawarah tani Abu Losi Batang di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate. Berbagai bantuan diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Bantuan tersebut meliputi 2.000 liter pupuk organik cair, 2.365 kg benih padi sebar, 5 unit kultivator, 20 unit hand sprayer elektrik, hingga 2 unit pompa air untuk mendukung aktivitas pertanian masyarakat. Menurut Wali Kota Makassar, bantuan yang diberikan tidak hanya berfokus pada penyediaan sarana produksi, tetapi juga diarahkan untuk mendorong transformasi menuju pertanian modern. Salah satunya melalui pengembangan greenhouse berbasis teknologi Internet of Things atau IoT yang dinilai mampu meningkatkan produktivitas di tengah keterbatasan lahan dan cuaca yang semakin tidak menentu.
19: Tentu harus memanfaatkan teknologi pertanian. Kayak ini, tadi ternyata ini kan bisa 3 kali tanam sawahnya. Ini tanam musim tanam kedua. Ya mereka udah bisa panen rumput, luasannya kurang lebih 20 hektar. Nah, terus bisa 3 kali kan ini sangat luar biasa. Satu hektarnya kira-kira bisa 6-7 ton. Ya. Nah, sehingga memang teknologi itu dibutuhkan sekarang untuk bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian di seluruh wilayahnya. Makanya kita di Dinas Pertanian dan Perikanan mencoba nanti membangun beberapa greenhouse dan sistem IoT. Produktivitas itu bisa tersupport oleh teknologi yang ada sekarang.
18: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar Aulia Arsyad menjelaskan bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas petani, terutama dalam menghadapi musim kemarau. Selain menyalurkan bantuan, pemerintah juga akan terus melakukan pendampingan kepada kelompok tani agar pemanfaatan teknologi pertanian dapat berjalan secara optimal.
20: Yang mengemuka di kegiatan Abu Losi Batang ini seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman petani itu masalah cuaca, pengairan, karena kalau sekitar di wilayah Sudiang atau di Barombong sini kan memang irigasi sama sekali tidak ada. Jadi mereka sangat membutuhkan sumur dalam. Nah, alhamdulillahnya Dinas PU sudah akan membangun beberapa sumur dalam di beberapa titik di Kota Makassar, dan kali ini kami juga memberikan beberapa bantuan kultivator, hand sprayer, benih padi sebar.
18: Melalui kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, dan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah Kota Makassar optimistis ketahanan pangan daerah dapat semakin kuat. Di sisi lain, penerapan teknologi pertanian modern juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menciptakan sektor pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan.
1: Demikian pendengar untuk rangkuman berita Gemas Sari Pati Maju Sektor Wil 4 hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya WOD Rina Mustika bersama Irfan Maulani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian telah Anda ikuti Gemas Sari Pati Maju, liputan berita Sektor Wil 4.

0: Makassar sore ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, kemiskinan ekstrim adalah suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi. Sementara itu, Badan Pusat Statistik pada Maret 2023 menyatakan tingkat kemiskinan ekstrim di Indonesia sebesar 1,12% atau setara dengan 2,5 juta orang. Kemiskinan ekstrim disebabkan karena kurangnya pendidikan, kesenjangan sosial dan ekonomi, perubahan iklim dan bencana alam, konflik dan kekerasan, pengangguran, serta kebijakan pemerintah yang tidak mendukung. Dampak besar kemiskinan ekstrim bagi kehidupan masyarakat diantaranya tingginya angka kematian, kekurangan gizi dan stunting terhadap anak, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, meningkatnya angka kriminalitas dan kondisi psikologis terganggu. Upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan ekstrim yaitu memperluas akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih, meningkatkan peluang kerja dan pendapatan melalui program pemberdayaan ekonomi, membangun infrastruktur yang memadai di daerah terpencil, memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin ekstrim, penanggulangan konflik dan perlindungan sosial. Selain pemerintah, masyarakat juga memiliki peran untuk saling membantu dalam mengatasi kemiskinan ekstrim, yaitu menjalin kerjasama dan gotong royong untuk membantu masyarakat miskin ekstrim dan mendukung program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim. Waktunya bergerak untuk kehidupan yang layak.

pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan mau suara emas kamu didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Nada dalam irama menyatu dalam hati kita. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda, WNI, pria maupun wanita berusia 16 hingga 25 tahun. Buat nanti yang lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya ya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Pendaftaran online langsung meluncur ke situs resmi bintangradio.id atau tinggal scan QR atau barcode yang ada di media sosial RRI Makassar. Syarat video audisi, setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal 9 banding 16 dengan durasi 60 sampai 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio.

0: tunggu apa lagi? Yuk kejar mimpimu sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Jangan lupa juga untuk follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan info terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.
2: ...94.4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Di sore hari ini pendengar, di pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah. Lagi santai menikmati sore hari di hari Minggu ini, Irsan hadirkan informasi menarik dari RRI.co.id. Pusat Riset Komposit dan Biomaterial atau PRKB, Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material atau ORNM, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mengembangkan implan untuk tulang rahang bawah atau mandibula. Implan tersebut terbuat dari stainless steel SS316L dan dicetak menggunakan teknologi pencetak 3D untuk logam pendengar. Perekayasaan ahli utama PRKB Tika Mustika mengungkapkan bahwa pada umumnya dokter menggunakan satu jenis implan yang dipakai untuk berbagai jenis rahang. Melihat kebutuhan tersebut, BRIN mengembangkan implan mandibula yang dapat disesuaikan dengan kondisi rahang pasien. Implan ini ditujukan bagi pasien yang mengalami trauma atau tumor pada rahang. Ia menambahkan keunggulan lainnya dari implan mandibula ini adalah dapat mengikuti ukuran tubuh pasien. Menurutnya, untuk usia dan jenis tubuh yang sama, tidak ada tulang rahang yang bentuk dan ukurannya sama persis. Ia menuturkan, BRIN berkolaborasi dengan sejumlah mitra dalam mengembangkan prototipe implan mandibula. Kolaborasi tersebut melibatkan rumah sakit, akademisi, dan sektor industri. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa SS316L dipilih sebagai material implan mandibula karena memiliki biaya produksi yang lebih rendah dan material ini lebih terjangkau dibanding dengan titanium atau TI yang umum digunakan untuk implan pendengar. Tika juga menjelaskan, riset implan mandibula selanjutnya akan dikembangkan menggunakan material titanium. Menggunakan material tersebut menjadi tahap lanjutan setelah pengembangan prototipe berbahan SS316L tersebut. Ia berharap inovasi implan mandibula customized ini dapat dihilirisasi melalui manufacturer dalam negeri. Hilirisasi tersebut diharapkan dapat mendukung kemandirian industri alat kesehatan nasional.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Makassar sore ini.

ada masalah di sekitar Anda tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro 1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk! Ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, mendekati waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya yang akan kami hadirkan untuk Anda tepat di pukul 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar pengajian dan terjemahan Al-Quran. Surah Ar-Ra'd ayat 26 hingga 29 yang dibacakan oleh Haji Bahri Waru SAG dan Anissa Reski Amaliyah untuk Anda simak kali ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Shadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya."
1: Makassar sore ini.

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

0: Makassar sore ini.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial lagu nostalgia barat pilihan pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia barat Anda, dengarkan di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami hadirkan untuk Anda informasi terkini.
1: Info terkini.
0: PSM Makassar malam ini akan melaunching tim dan jersey untuk musim kompetisi 2026-2027. Berikut laporan Ahmad Aprisudin dari Pantai Indah Bosowa, Makassar. Rekan Ahmad. Baik, pendengar, sepertinya terjadi kendala jaringan teknis bersama dengan rekan reporter kami. Saat lagi kami akan coba kembali berkomunikasi bersama dengan rekan reporter kami.
2: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
3: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
2: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
3: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
2: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
4: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
5: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
0: Baik, pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, kemari kami hadirkan informasi terkini terkait PSM Makassar malam ini akan melaunching tim dan jersey untuk musim kompetisi 2026-2027. Berikut yang akan dilaporkan rekan kami, Ahmad Aprisudin. Silakan rekan Ahmad.
6: Ya, Nirsan di studio Pro Satria Makassar. Baik pendengar, saat ini saya sedang berada di Pantai Indah Bosowa Makassar, di mana sesaat lagi akan berlangsung kegiatan launching atau peluncuran squad atau tim yang akan membela PSM Makassar pada kompetisi Liga Indonesia pada musim 2026-2027. Dan selain launching team, juga PSM akan memperkenalkan desain baru yang akan digunakan untuk kompetisi sepak bola tertinggi di Indonesia ini. Dan saat ini ribuan supporter PSM Makassar sudah dati lokasi di Pantai Indah Bosowa, di mana nantinya mereka akan menyaksikan seperti apa desain dan siapa-siapa pemain-pemain yang akan membela PSM Makassar untuk musim ini. Dan tadi juga disampaikan bahwa kurang lebih ada sekitar 30 pemain yang akan membela PSM Makassar untuk kompetisi musim ini. Dan saat ini para pemain juga sudah ada di lokasi beserta tim kepelatihan. Dan sebelum acara launching ini dimulai, sore tadi juga manajemen PSM Makassar menggelar sarasehan yang dilakukan di Pantai Indah Bosowa ini. Dan pada sarasehan itu dilakukan berbagai macam diskusi dengan mengangkat berbagai isu-isu, mulai dari seperti apa rencana PSM Makassar ke depannya dan kendala-kendala apa yang dihadapi. Dan sarasehan berlangsung cukup antusias, di mana para supporter, perwakilan para supporter, kelompok supporter yang hadir juga menyampaikan saran dan kritikan kepada manajemen PSM Makassar, dan manajemen pun menerima dan menyampaikan penjelasan terhadap untuk mengikuti kompetisi sepak bola Indonesia musim ini. Dan bagi Anda pendengar yang mungkin ya PSM yang berada di sekitar wilayah Pantai Indah Bosowa, turut hadir jika memiliki waktu luang karena pada kegiatan ini untuk entry masuk bagi pengunjung yang menggunakan jersey PSM Makassar musim apapun hanya dikenakan biaya parkir tanpa biaya masuk. Dan acara diperkirakan akan mulai pada pukul 7 malam nanti. Dan saat ini sudah mulai semakin padat dan meriah. Diharapkan acara ini dapat berlangsung dengan aman dan tertib dan dapat memberikan semangat tersendiri untuk PSM Makassar, karena memang launching jersey dan tim ini terakhir dilakukan pada tahun 2020 lalu, sehingga bisa dibilang sudah sekitar 5 tahun kegiatan ini sudah tidak dilaksanakan. dan ini membuat para supporter cukup antusias untuk memberikan dukungan dan supportnya kepada Persija Makassar dalam mengarungi kompetisi Super League Indonesia musim 2026-2027. Demikian yang dapat saya laporkan dari Pantai Indah Bosowa. Kembali ke rekan Irsan di Studio Pro 1 RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih banyak rekan Ahmad Aprisudin atas laporannya.
1: Info terkini.
0: Pendengar Pos 1 menemani kembali malam hari Anda bersama saya Rosan Saputra di hari Minggu ini 30 Agustus 2026. Kembali kami hadirkan rangkaian lagu dan juga informasi-informasi untuk Anda simak di akhir pekan ini.

0: Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: Makassar sore ini.
2: Relax time. Perusahaan

0: Pasti karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas beli baju diskon, update status.
1: Mobil? Mobil masih di mall?
4: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI. Pendengar, beredar di media sosial Instagram sebuah unggahan yang menyebutkan terdapat kucuran dana hingga 7 triliun rupiah ke Badan Pusat Statistik BPS untuk memperbaiki data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Faktanya dilansir dari cnnindonesia.com, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Suryantoro, menegaskan anggaran 7 triliun rupiah tersebut merupakan total alokasi anggaran operasional dan program untuk BPS di 2026, tidak hanya dikhususkan untuk DTSEN maupun sensus ekonomi. Jika Anda mendapat informasi yang sama, jangan langsung percaya karena informasi tersebut terindikasi misinformasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: dan ekonomi masyarakat. Dan kembali bersama dengan Bapak Muhammad Ibrahim Halim, PLT Kabid Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dari Disbudpar Sulawesi Selatan. Pak Ibrahim. Baik.
1: Mohon maaf pada gangguan audio tadi.
0: Baik. Ini sudah bisa Pak Ibrahim kita mulai?
1: Ya, aman.
0: Baik. Berbicara terkait dengan desa wisata, tingkatkan ekonomi masyarakat sebagai pembuka di kebersamaan kita nih Pak Ibrahim, bisa dijelaskan mungkin saat ini perkembangan desa wisata yang ada di Sulawesi Selatan yang dulu ya sudah ada beberapa penetapannya dan apakah sekarang ini ada beberapa desa wisata lainnya dan apa nih indikator-indikator, apakah ada indikator tambahannya nih untuk dikatakan desa wisata? Silakan Pak Ibrahim.
1: Ya, terima kasih banyak Kakak, jadi para pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Ibrahim dari Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, jadi tadi sudah dibuka bahwa saat ini di Sulawesi Selatan memang giat desa wisata memang masih terus berkembang. Meskipun sebenarnya pengembangan dari desa wisata itu dimulai dikembali digalakkan pada saat tahun 2021 saat masa pemulihan ya, masih masa pemulihan COVID waktu itu, pandemi COVID. Nah, tapi rupanya minat warga masyarakat khususnya yang ada di desa wisata untuk kemudian bergerak terus mengembangkan desa mereka menjadi alternatif destinasi wisata bagi wisatawan dari manapun di Indonesia itu ternyata masih sangat besar gitu. Nah, yang perlu saya sampaikan di awal ini bahwa tujuan dari desa wisata ini untuk dikembangkan itu sebenarnya untuk membangun Indonesia. Nah, membangun Indonesia itu dari mana? Dari desa. Karena rupanya bahwa inovasi dan adaptasi masyarakat desa itu membuka ruang untuk berkarya, menciptakan lapangan kerja, serta mempersiapkan desa wisata lebih mendunia. Nah, ketika itu dilakukan, maka berarti pariwisata dan ekonomi kreatif juga akan ikut bergerak. Nah, tadi saya sampaikan bahwa desa wisata menjadi alternatif karena menyajikan pilihan bagi wisatawan untuk menikmati alam terbuka sembari merasakan pengalaman berwisata di tengah kehidupan masyarakat pedesaan begitu.
0: Baik, nah Pak Ibrahim, seberapa besar saat ini kontribusi begitu dari sektor pariwisata khususnya desa wisata ini bagi percepatan ekonomi yang ada di desa-desa ataupun masyarakat lokal kita?
1: Nah, jadi dalam perkembangannya memang yang paling in desa wisata itu pengembangan di tahun 4 tahun yaitu di 2021 sampai tahun 2024. Nah, rupanya bahwa di tahun-tahun berikutnya 2025 dan termasuk tahun ini 2026 itu perkembangan desa wisata dalam hal kalau kita hubungkan dengan perekonomian masyarakat, apakah ini menjadi trigger bagi desa ataupun bagi warga untuk kemudian mendongkrak pendapatan ataupun penghasilan dari masyarakat itu ternyata memang terbukti. Nah, kalau kita sorot lagi ke spesifik bagaimana dengan desa wisata di Sulawesi Selatan, itu saya bisa sampaikan mulai dari ada desa wisata Matabulu di Sopeng. Itu pemenang 50 besar terbaik desa wisata Indonesia yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata pada tahun 2024 kemarin. Nah, di Matabulu ini dulu dikenal sebagai desa yang tertinggal, kemudian menyebut desa itu warga setempat harus berpikir karena yang asosiasi yang ada di benak orang-orang terhadap Matabulu adalah desa yang terletak di pegunungan dan desa yang tertinggal. Nah, setelah inisiator dari pengembangan Matabulu menjadi desa wisata ini memperkenalkan itu, ternyata dalam perkembangannya semakin semakin maju. Nah, katakanlah misalnya dulu masyarakat itu penghasilan mereka hanya biasa-biasa saja, terutama perajin nira itu yang kemudian dijadikan sebagai gula merah. Kalau orang Bugis bilang gula merah macaca. Nah, itu sekarang mereka bahkan kewalahan untuk memenuhi stok dan permintaan dari masyarakat. Sekarang mereka harus membuat memberikan informasi ke pengunjung agar bersabar karena kadang-kadang kalau datang stok gula merah ini habis. Nah, ini menandakan bahwa perekonomian mereka pasti ikut tergerek. Nah, itu di Matabulu bukan hanya gula merah, tetapi juga ternyata kopi yang varian Robusta itu sangat diminati dan bahkan mereka sekarang menyuplai ke Makassar, warung-warung kopi, kafe-kafe di Makassar untuk stok dari kopi itu. Bukan dan kopi lalu gula merah, ada lagi yang kemudian menjadi penarik sehingga orang berkunjung ke sana dan tergerak ekonominya. Nah, bahkan anak-anak muda yang ada di kota Sopeng, ini kan jarak dari kota Sopeng, ya Watan Sopeng ke Matabulu itu hanya 8 km. Banyak yang kemudian di akhir pekan, mahasiswa dan siswa atau anak-anak muda yang bahkan mencari tambahan di situ dengan menjadi waiters ataukah mungkin mereka menjadi petugas bagi pengunjung yang ingin menginap karena di sana juga menyediakan area camping. Di daerah lain di Tompo Bulu atau ada namanya desa wisata Tompo Bulu seangkatan juga dengan Pangkep menjadi masuk dalam 50 besar. Tompo Bulu ini kalau saya perkenalkan lebih cepat pasti kita ingat karena daya ingat kita masih segar tentang pesawat yang jatuh kemarin. Nah, itu desa wisata Matabulu. Nah, di sana juga pengunjung untuk merasakan bagaimana cuaca di sana, cuacanya kalau malam itu lumayan dingin dan semakin banyak pengunjung setelah mereka ditetapkan sebagai pemenang 50 besar karena salah satu keuntungan dari teman-teman pengelola desa wisata yang memenangkan masuk dalam 50 besar yaitu karena mereka mendapatkan promosi gratis dari berbagai kanal media sosial baik itu dari pengunjung maupun dari kanal media sosial milik Kementerian Pariwisata dan itu pasti sorotannya banyak. Apalagi desa wisata Matabulu ini sudah ditetapkan sebagai dalam agenda Kabupaten Pangkep bahwa tiap tahun itu harus ada trail run di situ dan ini peminatnya luar biasa. Bahkan saya sendiri ikut dalam trail run-nya itu. Kemarin disampaikan oleh Pak Bupati, mereka bahkan menambah 100 slot lagi karena banyak di Japri sama pelari. Pak, ditambah dong ini peminatnya. Nah, di sana itu kearifan lokal dari masyarakat yang ada di Desa Wisata Tompok Bulu yang menjadi penarik sehingga banyak orang penasaran. Di Desa Tompok Bulu juga perekonomian mereka bertambah, pertama karena homestay-nya rumah warga ya, ini yang dimaksud homestay-nya itu semakin hari semakin banyak yang memilih untuk menginap di sana, di rumah warga, karena ikut merasakan. Dan itu yang mendapatkan penghasilan itu langsung ke warganya yang punya rumah itu. Nah, jadi dikonversi misalnya 200 per malam itu untuk 3 kamar berapa orang misalnya, itu sudah kenyangnya luar biasa. Diberi sarapan, diberi teh pagi hari, dan diberi makan malam. Pulang-pulang bawa kacang, ya. Ada yang kacang yang sudah direbus, ada yang masih mentahnya dibawa pulang. Yang ada juga yang paling akhir itu Desa Wisata Landurundun di Toraja Utara. Nah, ini basic daya tariknya tentu saja yang kita tahu ritual-ritual yang ada di Toraja seperti Rambu Solo, kemudian atraksi-atraksi Tari Magelu, dan daya tarik alamnya seperti kita memetik kopi dan biji kopi yang belum dikeringkan itu yang masih segar itu kita bisa langsung merasakan ininya. Dan baru-baru ini kami mendapatkan laporan, mereka mendapatkan tamu satu rombongan itu 17-9 orang itu dari Italia. Mereka menginap di tongkonan yang ada di Landurundun. Dan kalau bule yang datang seperti ini, itu penghasilan mereka pasti besar karena konversinya dalam dolar. Yang lainnya ada desa wisata yang paling dekat dari Makassar, Desa Wisata Ramang-Ramang. Ya, ini penghasilan warganya, dan menariknya kalau yang ini desa wisata memang pendapatan itu langsung ke masyarakat. Makanya orang yang kadung sudah sedang maju dan ada pengelolaannya, mereka akan terus bergeliat dan kemudian memberikan pelayanan dan bahkan berinovasi untuk kemudian melahirkan atraksi-atraksi baru yang membuat pengunjung bisa merasakan hal berbeda dari sebelumnya. Ya, jadi bahwa desa wisata meningkatkan perekonomian warga ini memang betul-betul meningkatkan warga benar yang benar-benar warganya langsung. Kalau mekanisme lain kan kadang-kadang pengelola, ya kan, misalnya destinasi-destinasi non desa wisata masuk dulu ke pengelola, kemudian dikelola menjadi pengelola bayar pajak untuk tertentu, dan dari pajak itu lama muternya. Nah, kalau desa wisata, oh, wisatawannya langsung bayar ke warga,
0: langsung ke masyarakat,
1: orang bayar gitu ya, langsung ke masyarakatnya. Ramang-ramang kan orang bayar kapal itu ya langsung itu menjadi miliknya. Nah, kalau misalnya ke destinasi-destinasi yang mainstream itu orang bayar retribusi masuk ke pengelola, berbagi hasil dari pajak. Nah, barulah kemudian pajak itu masuk ke masyarakat. Kalau desa wisata memang mekanisme dapat untungnya masyarakat langsung dari mereka. Mereka juga tidak kena pajak.
0: Baik. Nah, Pak Ibrahim, kan banyak juga nih mungkin masyarakat yang desa wisata yang saat ini sudah maju itu kan karena memang memiliki SDM-SDM yang sudah lebih unggul begitu, baik dari segi keterampilan maupun pengetahuan. Nah, tadi yang 4 tahun itu 2021 hingga 2024 bisa dikatakan disitulah ya jaya-jayanya nih pengembangan desa wisata yang bisa dikatakan hampir di setiap desa gitu di Kabupaten Sulawesi Selatan mempunyai atau mempersiapkan wilayahnya untuk desa wisata. Nah, kalau untuk saat ini nih, Pak Ibrahim, apakah masih ada begitu pelatihan, pendampingan bagi mungkin masyarakat lokal yang masih mencoba untuk mengupgrade daerahnya supaya bisa masuk ke dalam desa wisata seperti itu?
1: Ya, jadi sebenarnya yang kita inisiasi itu bukan mengupgrade sebuah tempat untuk menjadi desa wisata, tetapi kita menginginkan bahwa potensi alami yang dimiliki oleh sebuah desa itu sedapat mungkin itu tidak ditambahkan apa-apa, karena roh dari desa, daya tarik desa wisata itu adalah apa yang ada di masyarakat. Apa tradisinya masyarakat, apa kebiasaannya masyarakat, inilah yang orang ingin cari ketika dia berkunjung ke situ. Memang sempat ada di tahun 2022, banyak kemudian destinasi yang tiba-tiba ingin menjadi desa wisata, karena ya, triggernya luar biasa memang. Betul. Waktu itu dari Kementerian Pariwisata, tiba-tiba mendadak, waktu itu kita istilahkan mendadak desa wisata. Itu ya, jadi bahkan ada yang berpikir, oh ini bagus didatangkan investor, apa supaya bangun. Nah, sementara kalau biasanya investor kan berarti sedapat mungkin mereka cepat balik keuntungannya. Jadi ini yang dikhawatirkan justru. Jadi tetapi bahwa kemudian ada permintaan-permintaan, biasanya memang kita menerima permintaan dari teman-teman pengelola yang SDM-nya memang masih belum mumpuni untuk mengelola. Ini biasa yang memang kita waktu tahun 2023-2024 masih ada beberapa yang sempat kita lakukan pelatihan yang langsung ke lokasi, termasuk sebenarnya Matabulu, kemudian Barania di Sinjai, Kabupaten Sinjai, di Kecamatan Sinjai Barat, itu kita beri pelatihan di Toraja, namun efisiensi anggaran yang mengglobal yang berefek juga ke Pemprov Sulsel, sehingga kita juga melakukan beberapa penyesuaian. Nah, tetapi bukan berarti kami dari pemerintah, khususnya Pemprov Sulsel, tidak melakukan bantuan. Kita tahun 2025 lalu memberikan bantuan seadanya, memberikan 10 gazebo, ya, gazebo untuk menambah amenitas di desa wisata. Kita memberikan ke 6 desa wisata, termasuk Matabulu itu kemarin ada 2 gazebo kita berikan. Kemudian desa wisata Mandalaria di Bulukumba ada diberikan 3, lalu di Baleangin di Pangkep kita berikan juga ada 1, kemudian di Makassar ada desa wisata Lantebu. Ini rata-rata yang pemenang. Ada yang kemarin bertanya, kenapa tidak diberikan juga ke yang bukan pemenang? Nah, kalau kita punya anggaran banyak, sebenarnya kita memang mau bukan sekedar memberikan bantuan, tapi kita ingin ikut terlibat aktif, itu tadi, memberikan pelatihan, dan bahkan kalau perlu kita mintai mereka apa yang mereka butuhkan. Misalnya kita tidak memberikan bantuan yang sama, kita memberikan bantuan dengan

0: Tanya kita, oh mereka ternyata butuh sertifikasi pemandu gua, pemandu wisata minat khusus. Nah, itu sebenarnya harusnya menjadi tanggung jawab kita kalau kondisi, mudah-mudahan kondisinya bisa cepat pulih ini, Mbak Dwi.
1: Baik, kita terkenal dengan efisiensi ya Pak Ibrahim ya. Nah, ini kalau artinya setiap desa wisata itu tidak perlu terlalu banyak mengupgrade, malah lebih harusnya ini menonjolkan sisi originalitasnya ya. Apa yang dimiliki oleh desa itu, apa yang memang merupakan ciri khas itu yang harus ditunjukkan begitu ya kepada masyarakat lain. Nah, terakhir nih Pak Ibrahim, yang mungkin menurut Pak Ibrahim ini langkah yang bisa diambil begitu ya oleh dari pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten ataupun pemerintah provinsi Sulsel itu sendiri, bagaimana agar desa wisata ini tidak hanya maju di 4 tahun belakangan itu nih Pak Ibrahim, tapi langkah apa nih yang bisa diambil walaupun mungkin bukan bantuan dalam bentuk anggaran, tetapi bantuan dalam bentuk apa nih kepada masyarakat-masyarakat lokal agar perekonomian mereka ini bisa sama nih dengan desa wisata yang sudah pernah masuk begitu ke dalam 50 desa wisata, bahkan masuk sampai saat ini juga sudah tadi dikatakan Pak Ibrahim mereka sudah punya istilahnya penghasilan yang tidak lagi melalui retribusi pengelola gitu ya, langsung ke masyarakat. Apa nih yang bisa dilakukan pemerintah kita di Provinsi Sulawesi Selatan?
0: Ya, yang paling bisa dilakukan kalau di masa-masa sulit seperti ini, dulu sih kita berharapnya bahwa karena setiap desa wisata ini kan berarti ada pemerintah desanya. Ya kan, logikanya seperti itu, Mbak Dwi. Sehingga mereka bisa membuat penganggaran dari dana desa. Nah, rupanya ketat sekali juga ternyata ini model penganggaran yang ada di desa. Beberapa kepala desa kalau saya ngobrol, diskusi, kadang-kadang ada kepala desa dari daerah, kalau ke Makassar menghubungi ini Mbak Dwi, jadi saya ajak ngopi-ngopi bicara. Ternyata memang ada juga beberapa kendala. Nah, sehingga saya menyampaikan bahwa yang bisa kita lakukan supaya teman-teman bisa mengejar yang lain atau mungkin ini bisa kolaborasi sebenarnya. Jadi tanggung jawab untuk pengembangan desa, pengelolaan desa itu jangan hanya menjadi milik dari para pengelola saja, tetapi bisa kita lakukan kolaborasinya. Misalnya konsep pentahelix bisa kita pakai. Pentahelix itu ada 5 pihak, berarti katakanlah kita sebut pertama pemerintah. Nah, kalau misalnya kita buntu di pemerintah karena anggaran pemerintah misalnya sangat terbatas di tengah efisiensi, kita bisa kemudian melirik ke teman-teman dari pentahelix lah. Yang kedua yaitu perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi ini kan punya dana-dana pengabdian kepada masyarakat yang itu biasanya dilakukan oleh dosen-dosen. Nah, beberapa desa wisata kita yang ada di Sulsel itu sangat terbantu dengan dana pengabdian dari teman-teman kita dari seperti Politeknik Pariwisata Makassar. Itu banyak membantu ke termasuk desa wisata Ramang-Ramang, kemudian desa wisata Tompo Bulu, mereka memberikan pelatihan. Jadi teman-teman yang desa wisatanya mungkin dulu semangat sekarang redup, silakan pakai banyak jurus, misalnya sekarang jurus pentahelix. Nah, teman-teman pengelola desa wisata yang basicnya misalnya ternyata di desanya ada perusahaan-perusahaan besar, nah itu silakan melakukan pendekatan-pendekatan untuk kemudian siapa tahu misalnya mereka punya dana-dana pengabdian masyarakat yang bisa kemudian diarahkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman di desa wisata. Taruhlah misalnya kalau mereka butuh fasilitas-fasilitas untuk keperluan-keperluan amenitas

0: di desa wisatanya itu bisa, misalnya seperti desa wisata Barania pernah kami sarankan agar berjejaring dengan BUMN seperti bank. Nah, ternyata tidak lama kemudian mereka diberikan bantuan tempat sampah karena kendala mereka adalah bagaimana sih sampah semakin banyak pengunjungnya dan kemudian menimbulkan masalah sosial, masalah lingkungan terhadap persampahan. Lalu kemudian teman-teman yang mungkin ada sumber dayanya, daya tariknya menarik, tapi kok pengunjungnya tidak banyak. Nah, itu bisa juga berkolaborasi misalnya dengan teman-teman media. Bisa diberikan pelatihan, tidak mesti medianya harus ke sana, mungkin bisa via Zoom meeting. Bagaimana membuat konten-konten singkat? Sekarang kan modelnya gawai kita, ketertarikan orang-orang itu, apalagi Gen Z, Gen Alpha, ketertarikan pada promosi-promosi pariwisata yang singkat-singkat. Maka berikanlah misalnya minta ke media massa untuk diberikan pelatihan kepada pengelola, terutama anak-anak mudanya, untuk membuat konten bagaimana supaya setiap hari minimal ada satu postingan di Instagramnya atau ada video di channel YouTube-nya, kalau ada channel YouTube-nya, tentang sisi-sisi menarik dari desa wisatanya. Dan konsistensi di media sosial membuat konten itu kan secara media sosial termonetasi atau apa sih istilahnya, nah itu tetap muncul sehingga kita tidak pernah kehilangan momentum untuk senantiasa ada di media sosial. Nah, untuk misalnya pentahelix berikutnya dari perguruan tinggi sudah saya sebutkan. Misalnya perguruan tinggi kita bisa menjalin, meminta kepada perguruan tinggi bahwa dong sini mahasiswanya KKN di tempat kami. Mahasiswa KKN itu kan membiayai dirinya. Nah, dia bisa tinggal di homestay-homestay penduduk. Nah, pada saat mahasiswanya datang, mahasiswa ini kan biasanya postingannya bagus-bagus. Ya, konten-kontennya bagus-bagus. Kita tinggal mainkan di tanda pagar itu, hashtagnya, pasti akan sangat terbantu. Bahkan kalau perlu, mereka juga mengajari, ikut mengajari masyarakat lokal untuk membuat konten, entah itu tentang kulinernya, tentang kriya-kriya yang dibuat. Nah, ini kan semua bisa. Dan kemudian dari sektor usaha, nah, pentahelix dari pelaku usaha, nah, itu juga bisa memberikan sumbangsi, nah, tergantung dari bagaimana teman-teman desa wisata, pengelola desa wisata, atau pemerintah desanya melakukan komunikasi. Itu bisa ketemu di titik-titik yang sama-sama tercapai apa yang menjadi tujuannya. Nah, dalam rangka ini, kita pernah membangun kerjasama dan beberapa perguruan tinggi masih berlangsung KKN tematik desa wisata, menempatkan mahasiswa KKN-nya di desa wisata, dan dalam programnya itu mereka membuat bagian-bagian yang memang dikhususkan untuk bagaimana mengangkat desa wisata ini.
1: Baik.
0: Begitu Mbak Dwi.
1: Baik, terima kasih Pak Ibrahim kebersamaannya dengan Persatuan RRI Makassar. Kita harapkan ini segera pulih begitu ya Pak Ibrahim, agar masyarakat-masyarakat kita yang ada di desa-desa mampu untuk mengembangkan begitu desanya, menunjukkan sisi originalitasnya dan juga kapasitas keterampilan begitu ya dari warga lokal ini juga bisa lebih ditingkatkan melalui banyaknya pelatihan-pelatihan. Bahkan kalau bisa juga ada bantuan anggaran begitu ya dari pemerintah. Terima kasih Pak Ibrahim kebersamaannya dengan Persatuan RRI Makassar dalam Kiprah Sulsel. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mendengar itulah tadi kebersamaan kita dengan Bapak Muhammad Ibrahim Halim, PLT Kabid Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Disbudpar Sulawesi Selatan, terkait dengan desa wisata tingkatkan ekonomi masyarakat. Kita bertemu di Kiprah Sulsel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: ...94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda dengan rangkaian musik dan juga informasi sebelum kita berpindah ke Pro 3 RRI untuk mendengarkan warta berita. Kami hadirkan untuk Anda pendengar updatean informasi terkini dari rri.co.id. Berita terbaru dari rri.co.id, pendengar, DPR soroti kebutuhan daerah kepulauan dalam penyusunan RUU. Selain itu, pendengar, dari dunia olahraga akan kami hadirkan juga untuk Anda dan updatean dari kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan akan kami hadirkan juga untuk Anda. Informasi pertama, pendengar. Anggota Komisi 7 DPR RI, Henry Munif, menilai kondisi geografi perlu menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Daerah Kepulauan. Menurutnya, karakter wilayah kepulauan menyebabkan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik berbeda dengan wilayah daratan. Hal tersebut disampaikan Henry saat mengikuti kunjungan kerja Panitia Khusus Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 28 hingga 29 Agustus 2026. Kunjungan tersebut antara lain membahas aspek fiskal, infrastruktur, pelayanan publik, serta pengelolaan potensi kelautan. Menurutnya, wilayah yang masyarakatnya tersebar di banyak pulau membutuhkan biaya pelayanan berbeda karena dipisahkan oleh laut. Kondisi tersebut perlu diperhitungkan dalam pembangunan infrastruktur, konektivitas, kebijakan fiskal, hingga penyediaan pelayanan publik. Dari dunia olahraga, pendengar, Wahyu Agung Prasetyo Pulung Ramadan menjadi juara Polytron Pontianak International Challenge 2026 sektor ganda putra. Hasil ini didapatkan unggulan 7 usai mengalahkan rekan senegara Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan Patra Harapan Rindo Rindo. Laga berlangsung selama 41 menit di Gor Terpadu Pontianak pada Minggu 30 Agustus 2026. Tio Pulung menang secara strike set dengan skor akhir 22-20-21-15. Dan informasi berikutnya, pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyampaikan perkembangan titik panas dan titik api di 6 provinsi yang dilanda karhutlah. Penambahan yang paling signifikan terjadi di Kalimantan Tengah atau Kalteng. PLT Kapus Datin BNPB Berton SP Panjaitan menyampaikan titik panas bertambah lagi di Kalimantan Barat. Total ada 3.824 titik panas di provinsi tersebut. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa di Kalimantan Tengah titik panas bertambah 876 titik, sedangkan di Kalimantan Selatan turun sebanyak 279 titik. Tidak hanya itu, ia juga menyampaikan bahwa jarak pandang relatif rendah antara 1 sampai 1,5 km. Ia mengatakan hotspot hanya turun di Kalsel sebesar 279 titik dari 1077 titik. Baik pendengar, menemani Anda di malam hari ini bersama saya Ersan Saputra hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan berpindah ke Pro 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita. Tapi sebelum itu, kami hadirkan rangkaian hiburan untuk menemani Anda.

0: Dasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, saya Irsan Saputra pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Berikutnya ada rekan saya, Mori Hermalasale, yang akan menemani Anda dari pukul 20.30 hingga menjelang pukul 24. Berikutnya, kita akan berpindah ke Pro 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita.
2: Singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, BRIN dan Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
4: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik. Para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu dan sekarang sedang dikaji.
3: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babisa di Lombok Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
5: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
6: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
3: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutla. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
7: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu gak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite. Dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi Kepala Badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan 0 rupiah, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non-tahapan pemilihan umum.
1: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Rolly Suhenti mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Rolly sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan, tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Rolly Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Rolly agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandra Rini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandra Rini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandra Rini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
5: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandra ini.
6: Mereknya OneMed itu. Ya,
5: kalau ya, di Eka Chandra ini menggunakan merek Nipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik, ya, ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol, juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
4: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Ariyadi menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
6: Kembali menjadi pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu tensinya dua. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan ya itu punya arti penting. Dimana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup ya, yang mana semua barang yang habis pakai apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
4: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
0: Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
7: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Khatib Suriah PBNU Profesor Dr. Kyai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
8: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
7: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
9: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
7: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Ana Kusuma melaporkan.
0: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayr di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayr, Amin Abu Alia, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakob Rabitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tanvia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27 dan 19-21 sehingga Dejan Apriani dan Rahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga siapa yang konsisten aja sih yang dia menang. Cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: profil pahlawan.
1: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kembali hadir dalam program Mimbar Agama Katolik bersama saya Mori Hermalasari. Di mana malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan permenungan dengan tema Salib bukanlah kekalahan melainkan jalan transformasi. Untuk tema ini tentu mengajak kita untuk melihat salib bukan hanya sebagai simbol penderitaan, tetapi juga sebagai bagian dari perjalanan iman, pengharapan, dan perubahan kehidupan kita. Untuk menyampaikan materi selengkapnya telah hadir bersama kita Bapak Tony Sijaya SAG, selaku penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Makassar. Halo, selamat malam Pak Tony.
1: Selamat malam Mbak Hermala.
0: Baik, bagaimana kabarnya Pak?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Baik Bapak, terima kasih atas waktunya di malam hari ini ya Pak. Untuk itu kepada Bapak Tony kami persilahkan menyampaikan materi Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini.
1: Selamat malam, salve. Damai sejahtera senantiasa menyertai Anda sekalian. Para pendengar RRI Pro 1 Makassar, gelombang FM 94,4 MHz. Berjumpa lagi bersama saya, Tony Sijaya, penyuluh agama Katolik dari Kementerian Agama Kota Makassar. Pada malam ini, di penghujung bulan Agustus, Minggu tanggal 30 Agustus 2026, kita berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Katolik Suara Kasih. Sebuah saat teduh bagi jiwa kita untuk sejenak meletakkan segala beban, kepenatan, dan hiruk-pikuk duniawi untuk mendengarkan sapaan kasih Tuhan. Pendengar yang terkasih, hidup di zaman modern ini seringkali mendikte kita untuk mencari jalan pintas, menghindari kesulitan, serta mencari zona nyaman yang sebesar-besarnya. Namun pada sabda Tuhan yang kita dengarkan di hari Minggu ini, menyajikan sebuah paradoks yang tajam. Panggilan untuk menyangkal diri dan memikul salib. Lalu mengapa penderitaan dan pengorbanan mendapat tempat yang begitu sentral dalam iman kekristenan kita? Sebelum kita menggali lebih jauh dan lebih mendalam misteri salib ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala, kita memusatkan perhatian kita, dan berdoa memohon terang Roh Kudus di dalam doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha bijaksana, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang minggu yang telah berlalu ini. Pada malam ini kami berkumpul di hadirat-Mu, membawa segala kerapuhan, kelelahan, dan harapan-harapan kami. Tuhan, seringkali kami merasa gentar menghadapi kesulitan hidup ini dan cenderung mau lari dari salib yang seharusnya kami pikul. Bukalah hati dan pikiran kami melalui sabdamu pada malam hari ini. Mampukanlah kami untuk dapat memahami bahwa di balik setiap pengorbanan dan penyangkalan diri yang dilandasi oleh cinta kasih, Engkau sedang merenda sebuah kebangkitan yang mulia. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pendengar Suara Kasih RRI Pro 1 Makassar yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah dari seorang seniman besar di dunia bernama Michelangelo. Dia seorang seniman yang juga memahat patung-patung yang sangat indah, antara lain patung Pieta. Dia bercerita begini, ketika dia sedang bekerja dengan balok-balok marmer yang besar, dia memegang pahat dan palu, lalu memukul marmer itu dengan keras. Batu marmer itu terpangkas, serpihannya berjatuhan. Jika batu marmer itu seandainya memiliki perasaan, dia pasti akan menjerit kesakitan dan protes kepada pematung. Dengan berkata, "Mengapa engkau melukai aku? Mengapa engkau menghancurkan kenyamananku?" Namun, sang pematung tahu persis apa yang dia sedang lakukan. Pukulan dan pahatan itu bukanlah untuk menghancurkan, melainkan untuk melepaskan sebuah mahakarya indah yang tersembunyi di dalam batu tersebut. Sehingga Michelangelo berkata, "Saya tidak menciptakan mahakarya itu, tetapi mahakarya itu yang keluar sendiri dari batu itu." Hal ini sangat relevan dengan apa yang dialami oleh Rasul Petrus dalam bacaan Injil Matius, Matius bab 16 ayat 21 sampai 27 pada hari ini. Baru saja minggu lalu, kalau kita ingat, kita mendengarkan Petrus dipuji setinggi langit oleh Tuhan Yesus karena pengakuan imannya. Bahkan ia diberi kunci kerajaan surga. Namun pada hari ini, Tuhan Yesus justru menegur Petrus dengan teguran yang sangat keras. Dengan berkata, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagi aku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Kita bertanya-tanya, mengapa Yesus bereaksi begitu keras? Karena Petrus berusaha menghalangi Yesus menuju Yerusalem untuk menanggung penderitaan dan salib. Petrus, sama seperti kebanyakan dari kita, memiliki pola pikir yang sangat manusiawi, bahwa Mesias itu haruslah seorang pahlawan gagah, pahlawan politik yang jaya, tanpa penderitaan, tanpa perlu menanggung rasa sakit, tanpa pernah mengalami kekalahan. Petrus menolak konsep memahat dan menggunakan palu penderitaan. Tuhan Yesus menolak keras pola pikir semacam ini. Yesus menegaskan, barang siapa mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Menyangkal diri di sini bukanlah berarti membenci diri sendiri. Menyangkal diri berarti menurunkan ego kita dari tahta kehidupan, membiarkan kehendak Allah yang bertahta. Memikul salib bukanlah berarti kita sengaja mencari-cari masalah atau penyakit. Memikul salib berarti kita berani tetap setia menyuarakan kebenaran, kejujuran, dan melakukan kebaikan. Meskipun hal itu mungkin mendatangkan kesulitan, kerugian finansial, atau cemoohan dari lingkungan sekitar kita. Nabi Yeremia dalam bacaan yang kita dengarkan pada hari ini mengalami hal yang kurang lebih sama. Dia berkata dalam kitab Yeremia bab 20 ayat 7-9, "Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari.
Semuanya mereka mengolok-olok aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau lagi mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman-Nya demi nama-Nya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Saudara, kita melihat Yeremia seolah merasa ditipu oleh Tuhan karena tugas kenabiannya hanya mendatangkan hinaan dan ejekan setiap hari. Yeremia lelah dan ia ingin menyerah. Dia ingin berhenti memikul penderitaan salibnya. Yeremia berkata, aku tidak mau lagi mengingat dia dan tidak mau lagi mengucapkan firman demi nama-Nya. Namun, perhatikanlah apa yang terjadi selanjutnya. Firman Tuhan itu seperti api yang bernyala-nyala di dalam tulang-tulangnya. Yeremia tidak sanggup menahannya. Cintanya kepada Tuhan mengalahkan penderitaannya. Salib yang dipikul dengan cinta sejati akhirnya tidak akan menghancurkan kita seperti batu marmer yang dipahat oleh seniman, melainkan mentransformasi, memurnikan hidup kita menjadi masterpiece, suatu mahakarya dari Allah.

Pendengar suara kasih yang diberkati Tuhan, bagaimana kita menghayati dan menerapkan misteri salib ini di dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah masyarakat modern ini? Jawabannya diberikan dengan sangat indah oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma, Roma bab 12 ayat 1-2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dunia selalu mengajarkan kita untuk mengejar dan mengutamakan kepuasan pribadi, menumpuk harta dengan segala macam cara, membalas dendam ketika kita disakiti. Tetapi kekristenan memanggil kita untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Menolak suap atau pungli misalkan di tempat kerja, meskipun kita butuh uang, itu adalah salib. Memilih untuk tetap setia kepada pasangan pernikahan kita ketika badai perkawinan menerpa dan perceraian tampaknya seperti jalan keluar yang mudah, itu adalah salib. Menahan diri untuk tidak menyebarkan gosip dan hoax di media sosial, itu adalah salib. Memaafkan orang yang telah melukai hati kita yang sangat dalam dan menyakiti, itu adalah salib terberat, sekaligus jalan pembebasan yang paling sejati. Mari pendengar sekalian, jangan takut pada salib. Pahatlah, bentuklah, ubahlah ego kita seperti batu marmer menjadi wajah Kristus yang semakin memancar dalam kehidupan kita. Sebagai penutup perjumpaan kita pada malam hari ini, mari kita satukan hati dan budi kita. Kita mau mendoakan bangsa, negara, masyarakat, dan keluarga kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami serahkan seluruh harapan permohonan kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, pemerintah, aparat penegak hukum. Karuniakanlah kepada mereka keberanian untuk dapat memikul salib tanggung jawab, bekerja dengan jujur dan adil, berani menolak korupsi, dan selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Kami mau mendoakan masyarakat kami, khususnya mereka yang saat ini sedang memikul salib. Mereka yang terbaring sakit, mereka yang sedang berjuang mencari pekerjaan, mereka yang menjadi korban ketidakadilan, serta saudara-saudara kami yang berada di balik jeruji besi. Terangilah kegelapan mereka, ya Tuhan. Berikanlah penghiburan, kekuatan, serta kesembuhan agar mereka dapat merasakan kehadiran-Mu yang memanggul salib di sisi mereka. Bagi keluarga-keluarga dan umat Katolik dimanapun berada, jadikanlah rumah tangga kami sebagai altar persembahan yang hidup, di mana cinta kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan serta pengampunan terus-menerus ditumbuhkan. Mampukanlah kami menjadi terang dan garam yang tidak serupa dengan dunia, melainkan membawa pembaharuan budi bagi lingkungan di sekitar kami.
Semua doa-doa ini kami sampaikan kepadamu dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus Putramu sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang terkasih, demikianlah mimbar Agama Katolik Suara Kasih pada malam hari ini. Saya Tony Sijaya, penyuluh Kementerian Agama Kota Makassar, mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Jadilah berani untuk memikul salib cinta pada pekan yang baru ini. Selamat malam, selamat beristirahat, salve, dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa melimpah atas kita sekalian.

Dan pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Katolik bersama narasumber kami Bapak Tony Sijaya selaku penyuluh agama Katolik Kemenak Kota Makassar. Dan tentunya malam ini kami akan hadirkan selanjutnya drama radio dengan judul Bukan Cuma Sensasi dan diproduksi dari RRI Makassar.

0: Dwi, sudah mau kau lihat ki videoku yang mendaki ke Lembaloe? Baru satu hari ku upload, tembus 50.000 penonton. Komen-komennya juga rame sekali.
1: Sudah dong, kemarin lewat di FYP TikTokku. Deh, keren dan jernih sekali videomu. Ternyata ada tempat yang secantik itu di Sulawesi.
0: Rekam pakai HP aja itu nah. Baru edit pakai HP juga, tapi pakai kebantuan AI. Jadi semuanya itu serba cepat karena teknologi sekarang canggih, Mi.
2: Wah, canggihnya Mi sekarang teknologi, Di. Tapi enggak boleh juga lupa kalau semakin canggih teknologi, semakin banyak juga celah buat penipu masuk.
1: Betul. Teknologi bagaikan pisau yang bermata dua. Bisa jadi alat bantu, bisa juga jadi jebakan kalau kita tidak hati-hati.
0: Dwi, Alia, lihat Ki, dapat kepesan dari TikTok. Katanya diajak Kak bergabung di Indonesia Creator Network. Karena akunku itu terpilih untuk kerjasama eksklusif. Tinggal isi form dan transfer 300.000 buat registrasi.
2: Eh, sebentar Amri. Itu pengirimnya siapa? Resmi jika dari TikTok.
0: Nama pengirimnya TikTok.official99.
1: Nah, mencurigakan sekali. Nama akunnya saja sudah aneh. Coba pikir, kenapa harus transfer uang dulu Amri?
0: Hah? Serius? Untung belum piku transfer uangku.
2: Jelas Mi itu penipuan Amri.
1: Banyak sekali yang terjebak modus seperti itu. Apalagi kreator yang baru terjun seperti kau Amri. Bakal jadi sasaran empuknya mereka.
2: Selesai Mi tuh tugasmu yang komunikasi digital, yang tentang phishing.
1: Belum, nanti kita kerja bareng saja. Kalau Kak Amri sudah Mi.
0: Sudah Mi dong, makanya ini jadi paham Mak. Kupikir sih selama ini konten yang bagus itu sama penontonnya rame, aman Mi. Ternyata
1: tidak sesederhana itu. Konten yang bagus memang bisa viral, tapi keamanan digital yang buruk bisa bikin semuanya lenyap dalam sekejap.
2: Nah, makanya literasi digital itu penting sekali, apalagi untuk orang kayak kau Amri yang punya pengaruh di media sosial.
0: Berarti harus kayaknya jadi konten kreator yang bertanggung jawab, Di.
1: Betul. Kau punya pengaruh. Dan pengaruh itu kau harus pakai untuk melindungi dirimu sendiri. Apalagi untuk orang lain dan para pengikutmu di media sosial.
2: Coba buka HP-mu. Ada ku share di grup itu soal kasus penipuan kreator. Ternyata tuh banyak sekali Mi kasusnya yang naik akhir-akhir ini.
0: Wih, banyaknya Mi yang jadi korban. Jadi tertarik Kak untuk angkat kini kasus di kontenku.
1: Betul Amri. Kau juga bisa ceritakan pengalamanmu yang kemarin. Biar yang lain bisa belajar juga.
0: Eh, bagus kapan kalau ku buatkan mini series di konten, klik, dan celah penipuan. Nanti ku mulai dari pengalamanku sendiri.
2: Nah, bisa Kak juga bantu buat riset dan referensinya. Kita bisa buat pakai format storytelling supaya menarik didengar tapi tetap edukatif juga.
1: Kita libatkan juga komunitas supaya informasinya cepat tersebar.
0: Mulai sekarang bukan Mi lagi konten bagus saja yang kubikin, tapi juga yang bermanfaat untuk diriku sama para penontonku.
2: Nah, itu baru konten kreator yang cerdas.
1: Nah, cocok ya Amri. Bikin konten yang punya isi, bukan cuma sensasi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ya, Pak Ruang dengar Anda kembali di edisi hari ini. Ada masih bersama kami dan teman saya Arman, Bendara untuk Indonesia di sesi Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Saya bersama narasumber kita yaitu dari Persatuan Penulis ya, Satu Pena.
0: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: FM tentunya masih di Pro 1 RRI Makassar. Dan pendengar kembali hadir akan menemani Anda dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Di mana kami akan hadirkan kembali obrolan dengan komunitas relawan Gesit Makassar. Di mana dengan dua narasumber kita yaitu Nur Isda Kairunisa selaku bendahara umum relawan Gesit dan Ishak selaku koordinator relawan Gesit Makassar. Dan program ini akan dipandu bersama rekan kami Arvan Yusri.
4: Serta pemirsa Pro 1, malam ini kami menyapa Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Bersama saya Arvan di ruang dengar Anda dan tentunya ada komunitas-komunitas yang selalu kami hadirkan yang bisa menginspirasi kita semua dari hal-hal positif yang mereka lakukan. Termasuk yang malam ini kami hadirkan yaitu ada relawan Gesit Makassar ya, yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar yang akan sharing informasi terkait apa sih itu relawan Gesit Makassar dan visi-misinya ke depan untuk masyarakat ya, Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Seperti apa langsung aja kita bisa tonton di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar, di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar, apalagi juga yang menggunakan aplikasi RRI Digital bisa nonton kami secara live streaming di sana di aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Baik, relawan Gesit Makassar sudah hadir dan ada dua wakilnya nih yang sudah kami akan ulik-ulik begitu ya di studio Pro 1 RRI Makassar. Baik, yang pertama ada Nur Isda Hairunisa Deh. Ya, assalamualaikum, selamat malam.
5: Waalaikumsalam kak, selamat malam.
4: Apa kabar ini?
5: Alhamdulillah baik.
4: Saya panggilnya siapa nih?
5: Isda saja kak.
4: Isda.
5: Oh, iya.
4: Oke, okay. Isda. Oke, okay. Bendahara Umum Relawan Gesit Makassar.
5: Iya betul.
4: Oke. Okay. Kemudian ada saudara Ishak. Assalamualaikum, selamat malam Ishak.
6: Waalaikumsalam kak.
4: Koordinator Relawan Gesit Makassar ya?
6: Iya.
4: Artinya koordinator, satu aja nih koordinator?
6: Satu aja.
4: Di atas semua bidang ya?
6: Iya.
4: Oh, oke. Okay. Terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI Makassar malam hari ini. Mau spill-spill kegiatan-kegiatannya atau mungkin memberitahukan kepada masyarakat di Kota Makassar dan sekitarnya. Kalau ada nih yang namanya Relawan Gesit. Saya tertarik dengan nama Gesitnya itu ya. Apakah memang segesit itu program-programnya juga ya? Tapi apa yang mereka maksud dengan gesit? Kita langsung tanya-tanya ini. Nah, saya ke Ishak dulu ya. Mungkin bisa menjelaskan ini. Relawan Gesit ini bentuknya seperti apa sih dan kapan ini sebenarnya didirikan?
6: terima kasih. Untuk relawan Gesit itu berdiri pada tahun 2022 pas gempa Cianjur.
4: Momennya di situ.
6: Ya, tapi untuk persebarannya di setiap kabupaten di Indonesia itu dimulai tahun 2023 dan Makassar itu yang pertama bersamaan dengan Bandung dan Kabupaten Solo. Kemudian untuk relawannya itu kemarin kami terbagi-bagi juga di Makassar, dan kami juga dibentuk juga di Bone dan Bulukumba gitu.
4: Oh, kalau di Sulawesi Selatan, Makassar, Bone dan Bulukumba. Tapi Makassar lebih dulu.
6: Makassar dulu, baru ada juga Jeneponto.
4: Ada juga Jeneponto. Oh, ada beberapa kabupaten kota juga.
6: Yang baru ini Goa dan Parepare.
4: Oke. Jadi artinya ini tim relawan relawan Gesit Makassar ini bukan hanya di Makassar ya.
6: Iya.
4: Tapi dia gerakannya ini se-Indonesia, terpusat
6: di Jakarta.
4: Di Jakarta. Oke. Momentumnya di tahun 2022 ya.
6: Ya, momentumnya gitu.
4: Di gempa Cianjur. Di situ diri kemudian dirasakan perlu atau banyak mungkin yang meminta begitu ya. Sehingga termasuk Makassar ada. Dan Anda angkatan pertama di sini.
6: Angkatan pertama di Makassar.
4: Oh, jadi dari 2023.
6: Andanya sudah bergabung.
4: Ya, sudah tiga kali
6: pergantian ketua juga, koordinator juga.
4: Dan belum tergantikan.
6: Sudah ada, sudah ada. Sebelumnya sudah ada dua gitu.
4: Saya pikir Anda
6: regenerasi.
4: Oh, iya. Tapi sebelumnya sebagai relawan.
6: Kan di Relawan Makassar itu ada bidan juga.
4: Oh, ada
6: kayak di klaster mana? Saya itu kemarin ke klaster kemanusiaan.
4: Klaster kemanusiaan. Ya. Oke. Okay. Tapi Anda di klaster kemanusiaan. Waktu itu gabung kenapa?
6: Kemarin
4: mau tertarik ke relawan Gesit.
6: Kemarin itu saya gabung itu kebetulan itu ke

0: Tapi memang suka ikut organisasi.
1: Ya. Kalau di fakultas kampus ada.
0: Oh, kuliah kah sekarang di mana?
1: Di UMI, tapi sudah lulus.
0: Sudah lulus. 3 tahun kemarin ya.
1: Iya.
0: Masih kuliah kemarin.
1: Iya, iya.
0: Memang suka berorganisasi.
1: Iya.
0: Karena diajak teman, ikut di situ.
1: Iya.
0: Biasanya kan satu kali program begitu sudah capek. Tapi ini kan masih betah ini 3 tahun. Kenapa ini? Apa? Apa yang kamu dapat di
1: Mungkin,
0: di relawan Gesit ini sehingga kamu betah gitu?
1: Mungkin di saya dapat itu mungkin apa ya? Saya kan di daerah saya itu di kampus saya itu kekurangan ya fasilitas pendidikan juga. Jadi mungkin untuk memberdayakan di luar sana yang tidak apa ya? Saya dulu itu pendidikan saya itu kadang masuk tidak gitu. Dulu saya waktu SD
0: karena keterbatasan akses
1: pendidikan. Guru nggak ada.
0: Tapi kan bisa sampai kuliah.
1: Ya
0: itu. Artinya karena memang semangatnya ya, pengen.
1: Makanya saya masuk di relawan. Saya mau lihat itu bagaimana di masyarakat lain. Apakah sama seperti saya tuh ada yang lebih membutuhkan lagi gitu.
0: Dan ternyata?
1: Ternyata banyak gitu.
0: Banyak yang lebih perih dari pengalamanmu ya. Wow, luar biasa. Oke, jadi 3 tahun ini Makassar, Bone, Jeneponto, Pantaeng. Berarti akan ada nih per tiap kabupaten ya?
1: Iya, kalau di Sulawesi baru 7.
0: Baru 7.
1: Iya.
0: Oh, akan nyusul nanti ya.
1: Baru-baru ini baru Pare-Pare dibentuk, Pare-Pare dan Goa.
0: Wow, itu tergantung apa itu? Tergantung kesiapan?
1: Tergantung dari
0: animonya mereka atau
1: Pusat?
0: Dari pusat?
1: Ya.
0: Oh gitu, tinggal itu aja ya?
1: Ya.
0: Melebarkan lagi ke situ, lanjut lagi ya?
1: Ya.
0: Oke deh. Baik, saya ke tahan dulu Ishak ya, kita ke Isda ini. Kalau Mbak Isda juga sudah selesai nih?
2: Kalau saya masih kuliah semester 7.
0: Semester 7 sekarang
2: di Unismu Makassar.
0: Unismu, oh beda kampus ini.
2: Beda kak.
0: Oh jadi di dalamnya juga ini beda-beda.
2: Iya beda okay. Kampus, beda semua beda background.
0: Oke, sudah berapa lama Anda bergabung di relawan Gesit?
2: Kalau di relawan Gesit itu baru setahun setengah.
0: Baru setahun setengah.
2: Iya.
0: Dijerumuskan oleh Ishak.
2: Bukan kak, saya teman kemarin juga. Dari kolaborasi antar komunitas juga dengan relawan Gesit Makassar.
0: Oh sebelumnya punya komunitas.
2: Iya.
0: Komunitas apa sebelumnya?
2: Human Initiative. Human Initiative.
0: Iya.
2: Oh. Di situ saya kolaborasi dengan relawan Gesit Makassar. Kemarin sempat ada bencana di mana? Luwo. Uh-huh. Ya di Luwo. Jadi mulai dari situ kami berkolaborasi. Sampailah saya masuk tertarik ikut-ikut gabung sama teman-teman di relawan Gesit ya. Gabung lah.
0: Artinya jalani dua-dua atau milih Gesit?
2: Milih Gesit karena sudah selesai juga.
0: Oh sudah selesai ya. Oh sudah gak dipakai di situ.
2: Maksudnya kepengurusannya di
0: kan biasanya orang biarpun sudah gak menjabat masih tetap
2: tapi masih
0: mendedikasikan diri. Ini mah pindah ya.
2: Iya.
0: Ya kalau ada ini ya tantangan lebih lanjut ya pasti kan diambil.
2: Mau coba
0: lagi.
2: Tantangan baru.
0: Jadi satu tahun setengah ya.
2: Iya betul.
0: Langsung ngambil bendahara.
2: Enggak kak, kemarin sempat jadi anggota.
0: Anggota dulu.
2: Iya anggota dulu. Saya anggotanya gerak.
0: Anggota. Oh namanya itu di bidangnya gerak.
2: Iya gerak Gesit Respon Aktif.
0: Oh jadi di Gesit ada di bidang-bidangnya itu Gesit Respon dan Aktif.
2: Tidak kak, kalau di relawan Gesit Makassar itu ada beberapa divisi memang.
0: Divisinya namanya?
2: Iya, pendidikan,
0: oh.
2: Kesehatan, islamik, gerak dengan kemanusiaan.
0: Oh,
2: ya.
0: Oh beda juga?
2: Beda-beda. Kemarin saya di anggotanya. Cuman anggota, terus tahun ini saya diamanahkan sebagai bendahara umum.
0: Kenapa bisa? Naik lotnya di lot? Di lot itu atau?
2: Kenapa juga ya tidak?
0: Jadi diterima aja sebagai amanah.
2: Coba-coba yang baru. Okay.
0: Jadi ada beberapa bidang di dalam termasuk pendidikan.
2: Iya ada pendidikan.
0: Nah itu kan punya program yang berjalan. Ya
2: betul.
0: Kalau ini kan

0: baru ya, 2026 kan baru sebulan lewat nih. Di 2025 kemarin lah cerita.
1: Iya.
0: Apa-apa yang sudah dikerjakan?
1: Kalau di pendidikan ya?
0: Iya.
1: Kalau di pendidikan juga tersendiri, dia punya tim tersendiri. Oh, namanya kami punya rumah belajar setara di TPA Tamangapantang. Mm-hmm. Jadi di sana kita punya tim. Jadi di sana juga terbentuk tim sendiri untuk pendidikannya adik-adik yang ada di TPA Antang. Mm. Jadi kita berkolaborasi juga dengan yang
0: ya. SDM-nya masing-masing ya punya ya.
1: Iya, SDM-nya masing-masing
0: fokusnya punya. Fokusnya ke pendidikan.
1: Iya, betul sekali. Oh. Okay. Tapi fokusnya rata-rata sih kalau pendidikannya yang di TPA Tamangapantang itu kak.
0: Hmm. Why? Kenapa fokus di situ saja?
1: Kemarin karena di Antang itu spesifiknya juga melihat sirkulasi pendidikannya adik-adik di sana. Jangan sampai dia cuman pulang dari sekolah, cuman mendapatkan di sekolah saja, tapi di rumah tidak ada lagi pendidikan yang didapatkan. Jadi teman-teman berinisiasi untuk kenapa harus rumah belajar Antang, rumah belajar setara itu ada di Antang, biar kita juga mengedukasi adik-adik di Antang itu. Jadi kan seperti yang biasa disampaikan sama teman-teman, edukasi itu tidak hanya tidak harus selalu kita dapatkan di bangku sekolah. Jadi teman-teman relawan itu selalu juga punya tim sendiri, jadi bisa mengedukasi ke masyarakat adik-adik sana.
0: Oke. Seperti jadi itu, di jam-jam pembelajarannya seusai sekolah.
1: Iya betul. Biasanya di weekend juga kak. Oh. Sabtu dan Minggu teman-teman ke sana.
0: Tidak mendapatkan apa namanya? Tentangan begitu di sana?
1: Lumayan kak. Kalau iya. Tapi jujur ya kak, kalau saya sendiri tuh kurang suka sama anak-anak, jadi makanya tidak pilih yang pendidikan itu.
0: Gitu.
1: Seperti itu. Jadi memang kita di relawan itu beda-beda backgroundnya. Ada yang suka sama anak-anak, ada yang lebih suka yang sosialnya saja, berinteraksi sama ibu-ibu. Nah saya tipikal yang itu, ke ibu-ibunya.
0: Ke ibu-ibunya ya?
1: Iya.
0: Ngatur duit. Ibu-ibu banget itu.
1: Ibu-ibu banget.
0: Pantas lah jadi bendahara. Oke, jadi ini ada namanya di bidang pendidikan tadi.
1: Iya.
0: Setara ya.
1: Iya, sekolah, rumah belajar.
0: Rumah belajar. Itu sudah 1 tahun lebih juga. Atau 3 tahun nih.
1: Sudah masuk ke 3 tahun.
0: 3 tahun. Oh, berarti dari awal ya.
1: Iya, mulai dari berdirinya juga relawan gesit.
0: Tapi kalian kan untuk yang dapat tugas untuk ngajar mungkin dilibatkan semua atau memang mereka aja yang ngurus pendidikan aja?
1: Dilibatkan semua kak.
0: Semua.
1: Kan kita biasanya relawan.
0: Oh, iya.
1: Ya, jadi kalau tim rumah belajarnya itu emang harus datang setiap minggunya. Tapi kalau saya sama Kaisak ya bisa ngatur jadwal kak. Karena kan biasanya kegiatan relawan gesit itu
0: kasih materi lah. Apa
1: iya
0: gitu,
1: betul.
0: Ya, pertemuan.
1: Betul. Gitu, relawan gesit Makassar itu selalu kegiatannya di Sabtu Minggu. Jadi kayak bagi-bagi jadwal.
0: Iyalah,
1: juga.
0: Kalian juga lagi apa kayak? Saya Isak kan lagi kuliah gitu ya.
1: Iya betul.
0: Kalau Isak mah bebas. Ya. Oke, saya ke Isak lagi nih. Bisa dijelaskan lagi selain program pendidikan 2025 kemarin apa-apa saja yang sudah dikerjakan?
2: Kalau di itu ada juga program di kesehatan juga.
0: Kesehatan. Kalau di kesehatan seperti apa nih?
2: Kami juga punya rumah singgah setara. Itu untuk fokus
0: semuanya ke, namanya setara.
2: Iya, ya. Karena kami punya yayasan.
0: Rumah belajar setara, rumah singgah setara.
2: Karena di Ronggas itu punya yayasan. Namanya Yayasan Salam Setara.
0: Salam Setara.
1: Ya.
0: Oke, okay. Tapi sebentar kita bahas itu. Oh, ya. Tapi enggak apa-apa. Sekalian aja. Yayasan Setara itu artinya yang ini ya.
2: Yang naungi semua relawan
0: semuanya relawan ini.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Kemudian
2: Kemudian di rumah singgah itu berfokus pada ya, masyarakat yang mau ya berobat di rumah sakit tapi tidak ada tempat tinggalnya, kami sediakan di sana.
0: Wow.
2: Ya, di
0: tempat tinggalnya aja.
2: Iya.
0: Oh, oke, okay. Di mana itu?
2: Di depan Unhas di Jalan Bung.
0: Oh, Jalan Bung.
2: Iya.
0: Itu tempat disiapkan oleh yayasan?
2: Yayasan kami yang proposalkan di situ.
0: Oh, jadi ya. Itu sudah milik yayasan.
2: Milik Relawan Gesit Makassar, yayasan juga.
0: Iya, yayasan atas nama yayasan kan artinya yang kelola. Oh, jadi bisa ya. Syaratnya seperti apa mereka manfaatkan itu?
2: Masyarakatnya.
0: Iya. Misalnya itu, untuk dapatkan fasilitasi itu atau mungkin dapat bantuan itu gimana?
2: Mungkin di
0: syarat tertentu ke?
2: Mungkin ada di surat ya, surat keterangan tidak mampu. Hmm. Itu sih penting kalau di kami. Hmm. Palingan di mungkin minimal dua pendamping. Minimal karena pendamping. Ya sempit ya kamarnya, kami sinyakin juga jadi minimal dua pendamping itu sih persyaratannya yang penting.
0: Hmm, apalagi kalau mungkin tiba-tiba ini masih ada yang pakai gitu ya.
2: Iya.
0: Masih gantian juga ya.
1: Iya, gantian.
0: Tapi yang ngurus siapa tuh? Bu Bendahara sendiri?
1: Tidak, kami juga punya tim sendiri.
0: Punya tim sendiri, punya juga, tim juga yang kelola itu.
2: Rumah ada juga. Kelola, namanya PS lah, penanggung jawab. PS, ya, penanggung jawab di rumah singgah setara. Hmm. Itu rata-rata pasiennya dari luar Sulawesi Selatan semua.
0: Iya, karena kan Wahidin misalnya gini, rujukan
2: semua ya.
0: Indonesia Timur tuh.
2: Ya.
0: Jadi semuanya bisa.
2: Ya, bisa akses sana.
0: Ada akses itu ya. Saya pikir ada ini, nanti ada pengantar atau apa begitu dari yayasan baru bisa dipakai. Enggak ya?
1: Enggak, Kak.
0: Enggak juga ya. Oh, gini, menarik. Kemudian pendidikan, terus rumah sakit, rumah kesehatan, singgah, kesehatan. Ya.
2: Kesehatan juga punya program di pemeriksaan kesehatan, gratis di pelosok-pelosok juga.
0: Di pelosok.
2: Ya, di mungkin di hari Minggu kalau ada waktu di Boulevard. Ya.
0: Oh, di CFD. Ya. Sana.
2: Ya.
0: Pemeriksaan apa aja itu yang diberikan?
2: Gula darah, tensi, kolesterol, dan apa?
1: Asam urat.
2: Asam urat.
0: Penyakit umum aja ya?
1: Iya.
0: Mata pencarian enggak? Pemeriksaan mata pencariannya apa?
1: Jangan dong.
0: Enggak ya, survei itu.
1: Iya, survei.
0: Boleh ya di CFD situ?
1: Iya.
0: Di bagian mana? Tengah?
1: Kemarin.
0: Apa, mobiling atau?
2: Tergantung. Sih, surat izinnya.
1: Iya, karena kan surat izinnya, gitu. Iya.
0: Kenapa merasa perlu membuka layanan itu di CFD?
2: Karena mungkin sebenarnya untuk apa ya, masyarakat kan perlu juga mengetahui relawan juga, relawan gesit. Untuk
1: branding juga.
2: Kemudian kadang kami juga buka gratis, kadang juga kami buka berbayar untuk kayak misalnya, ada misalnya untuk kegiatan aksi Bela Palestina ya. Kami juga sih kesehatan juga, tapi untuk menyumbang di Palestina juga gitu. Kolab lah. Kemarin collab, di Sumatera ya. Kami juga sih kesehatan untuk masyarakat di Sumatera begitu.
0: Oh. Jadi multi ini ya. Multifunction ya.
2: Yeah.
0: Nah, kalau yang pemeriksaan-pemeriksaan begitu yang bergerak di bidang kesehatan juga ya.
2: Iya.
0: Itu dari kalian atau collab juga nih dengan komunitas? Ada kan biasa yang memang di bidang kesehatan.
1: Iya.
0: Jadi punya alatnya, punya apanya. Kalau ini enggak?
1: Kalo
0: punya yayasan semua?
1: Tidak, kalau di relawan kesehatan kita punya sendiri.
0: Punya sendiri?
1: Iya.
0: Oh, oke, mantap.
1: Iya, difasilitasi juga dari yayasan.
0: Pengetahuan kan gampang ya, SDM-nya kita tinggal tempatin orang ya.
1: Iya, betul.
0: Pasti kalau mompa-mompa doang ya. Kalau dilanjut, itu kan secara umum ya.
1: Iya.
0: Karena penting ya untuk gula, darah, tekanan dan sebagainya, itu kan masyarakat masih banyak yang kurang aware ya.
1: Betul.
0: Oke, kemudian kesehatan, pendidikan, apa lagi nih?
2: Lingkungan juga.
0: Lingkungan? Wah, bergerak di lingkungan juga.
1: Iya.
0: Seperti apa itu?
2: Kami kayak menanam mangrove juga.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ya, kan ada di mangrove.
0: Di momen-momen itu ya?
1: Iya.
0: Hari lingkungan hidup
1: ya,
0: misalnya.
1: Iya, lingkungan hidup, betul.
2: Membersihkan sampah di hutan-hutan itu juga
0: gitu. Oh gitu.
2: Iya.
0: Oh, sembari
2: menanam mangrove ya. Di Makassar itu di
1: Lantebung.
0: Lantebung.
2: Iya.
0: Kenapa? Kenapa? Itu apakah memang tunggu dulu. Mungkin dari beberapa program itu memang kesemuanya memang ada sudah ada buku besarnya lah istilahnya dari pusat bahwa ini loh yang harus digalakkan di daerah.
1: Kalau biasanya aksi seperti itu Kak, karena kolaborasi sama komunitas-komunitas pencinta lingkungan juga. Jadi kan kita juga baru ya di Makassar, jadi selalu ajakan kolaborasi. Tapi pernah juga ada satu aksi dental dari relawan Gesit Makassar.
0: Apa itu?
1: Kalau di lingkungan itu juga tanam mangrove itu Kak, tapi berbarengan juga kami kolaborasikan, tapi yang menginisiasi dari relawan Gesit.
0: Iya,
1: gitu juga sih. Jadi kolaborasi aja terus Kak ditingkatkan kalau di dunia kerelawanan.
0: Kalau anggotanya, kalau 3 tahun sudah, berapa sekarang anggota yang terlibat?
2: Kalau di masa kepengurusanku itu 130.
1: 130.
0: Itu yang nampak semua atau enggak?
2: Ada, tidak.
1: Ganti-gantian.
0: Per tahun atau?
2: Per tahun. Per tahun ya. Kalau total semua hampir 400.
0: Masih kalau aktif
2: dari
0: 400 yang terdata.
2: Terdata.
0: Nah, yang masih aktif mungkin ya 100-an. Karena masih di sini ya, masih kuliah. Mungkin kalau sudah selesai kuliah ya udah
2: pulang kampung.
0: Tapi kadang ada event-event besarnya itu terlibat ya.
2: Iya.
0: Gabung. Biasanya apa? Di milatnya.
2: Kemarin
0: tim relawan atau gimana?
2: Kemarin ada namanya itu Plunter Camp. Itu kami barengin juga sama sunat massal gratis di Biselor Goa. Itu dibarengin juga acara ulang tahun Rumah Masjid Makassar juga.
0: Itu sih. Kena ulang tahunnya bulan berapa?
2: Bulan Juni.
0: Juni. Wih, berarti sebentar lagi juga ini. Enggak lagi, ini habis lebaran nih. Habis lebaran aja dapat lagi ulang tahun lagi. Apalagi dekat-dekat Ramadan ini pasti ada program juga ya.
2: Iya.
0: Oke, jadi kebanyakan saling support begitu ya. Saling ini sama relawan lain ya. Kalau memang sevisi gitu ya, sama tujuan baiknya, ya kenapa tidak ya? Kan lebih ringan juga nih ya.
1: Iya betul.
0: Lebih ringan juga. Oke. Nah, untuk bergabung sendiri di relawan Gesit ini bagaimana? Tiap tahun dibuka atau per triwulan atau per semester?
1: Iya, tiap tahun, Kak.
0: Tiap tahun.
1: Iya, dan sekarang kita ke kami.
0: Di bulan-bulan berapa?
2: Hari ini buka. Hah? Hari ini buka open.
0: Mulai
2: hari ini.
1: Tutupnya hari ini.
0: Tutupnya hari ini.
2: Ya, pendaftarannya.
0: Sejak kapan dibukanya kemarin?
1: Tiga hari dong. 6, iya.
0: Kenapa?
2: Banyak yang daftar.
1: Iya.
0: Kenapa bisa?
2: Kayaknya branding juga ya.
0: Enggak ada nih, ada pasti ada lah yang menarik begitu.
1: Iya.
2: Karena di
0: mereka dapat lencana kah? Mereka dapat siapa tahu dapat sertifikat yang all access kah gitu.
2: Kayaknya
0: apa yang kalian janjikan sampai segitu?
2: Kayaknya branding sih. Oh, branding karena ya, kami kan punya program kerja juga yang dari pusat juga ya. Itu udah inisiasi oleh Kita Bisa. Dan itu sih kayak branding juga dari Kita Bisa juga yang banyak yang daftar gitu.
0: Via Instagram.
1: Via Instagram.
0: Ada berapa kemarin yang kalau diintip-intip mungkin sekitar berapa kemarin yang daftar?
1: Berapa kayak itu?
2: 200-an.
0: 200-an. Ya. Oke. Itu dari semua kampus.
1: Dari semua kampus di Makassar.
0: Dan nanti akan diambil berapa orang aja?
2: Belum.
0: Biasanya perekrutan berapa ini?
1: Biasanya yang
2: 100.
0: Oh, 100-an?
2: Iya.
0: Oh, gitu. Jadi kayak per batch, per angkatan gitu.
1: Iya, per angkatan gitu, Kak.
0: 100 itu untuk masuk di mengerjain program selanjutnya lagi.
2: Iya.
0: Oke. Kalau Isda dan Isak sendiri di tahun 2026 ini apa yang akan gitu? Apakah sama kalendernya? Kalender kerja programnya?
1: Program kerja
0: di 2026 ini. Apakah sama 2025?
1: Tentunya tidak, Kak, karena kan ini juga sudah akhir kepengurusan dari
0: Sudah akhir lagi.
1: Iya, Kak. Dari 2025. Kak.
0: Karena masuknya pengurusan ini udah
2: regenerasi.
1: Iya, sudah mencari regenerasi ini, Kak.
0: Oke, sekedar informasi aja lah kalau begitu. 2025, 2026 itu tergantung kepengurusannya yang mengurus menyusun programnya.
1: Ya. Betul.
0: Saya pikir punya kiblat kayak tadi gitu ya.
1: Iya.
0: Harus ada ini acara intinya ini.
2: Oh, tidak.
0: Enggak
2: tidak,
0: ya. Oh, jadi mereka yang sendiri yang nyusun.
1: Iya, dia mereka
0: yang penting dapat poin-poin itu, pendidikan, betul, kesehatan,
1: Islamik,
0: Oke. Oke, jadi tidak terasa ini kalian mau udah habis
1: pengurusan, iya.
0: Mau bebas tugas lagi, mau pindah kemana lagi nih?
1: Kalau saya sudah mau fokus skripsi.
0: Fokus gitu ya.
1: Iya.
0: Itu hal yang berat ya.
1: Iya berat.
0: Cuman biasanya kalau orang lagi fokus deskripsi, mumet lagi, balik lagi tuh.
1: Iya, cari.
0: Cari kegiatan lagi tuh, gabut kembali lagi tuh. Ya. Ketinggalan lagi tuh. Gitu-gitu aja tuh anak-anak di sini. Oke, jadi pengen fokus. Tapi dari program kerja 2025 kemarin, satu-satu dulu deh, yang paling berkesan ini. Ayo, Ishak dulu deh. Kalau yang sudah dikerjain 2025 kemarin, apa yang paling berkesan, yang paling, wah ini... yang paling terbaik kayaknya dalam karir saya di kalau relawan Gesit ini saya beli.
2: Itu yang sunat massal ya.
0: Kenapa?
2: Karena itu prosesnya panjang, 2 bulan kami.
0: Wow, berjibaku.
2: Ya, berjibaku 2 bulan kami, pembentukan panitia, persebaran proposal, segala macam, di perusahaan-perusahaan, kemudian data anak di sana, kemudian itu sih yang paling berkesan
0: ceritanya
2: itu.
0: Ceritanya... panjang prosesnya,
2: panjang
0: paling prosesnya. Struggle 2 bulan.
2: 2 bulan.
0: Masih sedikit mah kalau 2 bulan. Kirain 1 tahun itu.
2: Tapi tapi itu program kerja yang
0: goals banget.
2: Mungkin karena dibarengi juga banyak kegiatan lainnya selain
0: animo masyarakat juga ya, di sana ya. Cukup besar gitu ya. Bisa membantu luar biasa gitu. Oh, itu yang paling itu. Yang paling tidak enaknya artinya mungkin dalam artinya bukan enak-enak ya, mungkin ekspektasi saya kegiatan ini bakal gini tapi kok jadi gini gitu, justru nggak capek ini
2: kalau,
0: apa itu
2: kalau
0: atau
2: di,
0: mungkin batal karena cuaca kah atau apakah
2: kalau di Makassar
0: terhalang izin lah
2: itu sih apa nggak ada sih yang
0: nggak
2: ada sih.
0: Oh, biasa aja ya,
2: biasa semua.
0: Cuman itu yang paling kau sendiri bisa loro.
2: Iya.
0: Oke, kalau Isda sama
1: bukan beda. Kalau saya di Bakti Sosial Tompo Bulu Maros.
0: Tompo Bulu.
1: Iya. Itu kegiatannya tidak lama kak, kayak sehari dua hari semalam doang. Tapi kayak ngena banget di saya.
0: Kenapa?
1: Karena ternyata ada di pelosok kecil ini, padahal kota loh kak, kota. Tompo tapi dia tidak bisa akses pendidikan. Kayak gurunya itu kayak jarang masuk lah, apalah. Jadi kayak adik-adiknya memang
0: infrastrukturnya juga.
1: Iya, kayak adik-adiknya juga kurang tahu membaca, tidak tahu lihat angka dan segala macam. Jadi kemarin pas kita kesana kayak dia senang sekali kak, karena kayak biasanya gurunya itu jarang masuk, kayak seminggu cuma sekali saja. Tapi teman-teman datang itu dua hari satu malam, tapi dia merasa kayak setahun banget ini diajarin sama kakak-kakak. Mulai dari pagi sampai sore kita main, belajar. Jadi memang berkesan sekali untuk adik-adiknya sama untuk saya juga kak. Walaupun sebentar tapi kena sekali rasa relawannya. Arti relawannya itu seperti itu. Kayak kadang terselip senyumnya mereka menjadi kebahagiaanku juga, jadi kayak wah
0: iya lelah itu
1: iya,
0: kayak terbayarkan
1: betul.
0: Upaya kita maksimal artinya sampai gitu, tujuannya dapat gitu ya.
1: Iya betul.
0: Oh, itu yang paling terbaik
1: yang paling buruknya, berkesan
0: paling yang jeleknya apa? Yang bad things-nya apa?
1: Gak ada sih,
0: gak ada
1: karena
0: juga.
1: Kan semuanya orang tersenyum kalau terbantu. Jadi ya.
0: Ya. Luar biasa ya. Jadi itu namanya juga kegiatan ya. Pasti ada masing-masing punya kesan dan cerita.
1: Iya, betul.
0: Gitu ya. Ya tergantung juga bagaimana kita di situ juga peran manajemen kita, apa pengetahuan manajemen kita untuk menghandle sebuah program itu bisa berjalan dari A sampai Z. Ya, itu modal banget itu untuk ke depan, karena bukan hanya di misalnya di dunia kita sendiri di lingkup kuliah atau apa gitu kan untuk ngatur semuanya itu dapat ini, tapi di dunia kerja ataupun mungkin di next project pasti akan lebih bisa dikuasai gitu, kalau sudah tahu nih kayak gini. Wow, jadi pengen habis ya. Sudah siap mau ganti.
1: Belum sih.
0: Tapi kalau Isak Masih lanjut? Ay. Kenapa? 3 tahun sudah cukup?
2: Sudah cukup, karena apalagi nanti memfokus
0: aja. Siapa tahu langsung turun SK dari pusat. Isak masih di situ ya? Atau pindah ke daerah lain, gimana?
2: Enggak sih.
0: Terima
2: kalau,
0: gak?
2: Kenapa? Kalau setiap daerah itu ada.
0: Siapa tahu? Anda jadi leader di sana.
1: Iya.
0: Nah, siapa tahu Isak juga dipindahin ke Cianjur. Gitu, gitu ya. Tapi kalau untuk apa nih, di kabupaten misalnya ada terbentuk relawan baru, kalian itu dapat tugas juga nggak untuk share informasi soal relawan gesit ke mereka sebagai agent?
2: Kalau di kalau di Makassar kan terpusat ya, di Sulawesi Selatan terpusat, jadi semua yang ingin kabupaten yang mau bikin chapter baru itu pasti kami Makassar terlibat, baik di tentang opreknya segala macam, kami yang terlibat urus semua gitu.
0: Dan jadi laporannya ke situ semua Makassar yang handle juga nih ya?
2: Beda.
0: Oh bukan ya?
2: Beda kalau sistem proposal pemantauan ya, beda setiap daerah, setiap kabupaten pasti ada juga apa namanya koordinasinya juga ya.
0: Oke. Di tim relawan Gesit ya, saya masih belum dapat sih sebenarnya kuncinya. Kalau Gesitnya kan apapun itu maksudnya satset begitu cara kerjanya. Ya,
1: satset.
0: Emang harus dituntut seperti itu?
1: Karena tagline-nya juga satset aksi tanpa tapi.
0: Tanpa tapi.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi diberikan masalah ini harus dapat langsung pemecahannya.
2: Iya, karena misalnya kalau ada bencana itu harus
0: sigap. Itu gimana dong? Gimana kalian
1: handle
0: kayak gitu?
1: Iya.
0: Misalnya ada
1: yang banjir kemarin ini, ya, boleh ceritain.
0: Harus langsung deh. Siapa yang ngambil keputusan itu pasti ada rembukan dulu.
2: Rembukan dulu, tapi kalau langsung itu kami terjun dulu ke lapangan ya. Lapangan, lihat situasi, kemudian kami open donasi. Di campaign di Kita Bisa gitu. Kalau sudah ada dananya, maka kami juga bikin posko segala macam, posko untuk makanan apa segala macam gitu.
0: Dan itu langsung bergerak semua?
2: Langsung bergerak ya.
0: Wajib lah.
2: Wajib.
0: Gimana ibu bendahara?
1: Ya sama kak seperti itu. Jadi
0: ini yang harus membuka ruang-ruang inovasi. Bagaimana mendapatkan cuan-cuan ini?
1: Iya betul. Kalau kita
0: yang
1: di relawan,
0: siap sedia.
1: Ya kalau di relawan gesit itu kita kan biasanya kita harus berkampanye ya, fundraisingnya itu langsung ke Kita Bisa. Jadi berapapun juga donasinya itu yang kami kelola seperti itu.
0: Jadi, biasanya berapa lama proses?
1: Kalau pengajuannya, pengajuannya kalau bencana itu dia kan gimana ya, kayak urgent gitu. Jadi memang langsung diproses, langsung dinaikkan kalau bencana. Tapi kalau untuk membantu seperti kayak panti asuhan dan segala macam itu paling seminggu lah, seminggu. Okay. Ya, tapi kan kalau bencana memang langsung kak, walaupun juga tengah malam harus di-call kak, ini penting sekali ini. Gitu harus dinaikkan kampanyenya. Jadi teman-teman juga kan Kak Ishak koordinator, jadi Kak Ishak nanti yang menyampaikan ke grup relawan. Jadi teman-teman semua sudah siap sedia. Bahkan kalau sudah ada uangnya langsung turun belanja lah saya sama teman-teman yang lain.
0: Siap perintah gitu ya?
1: Iya siap langsung.
0: Siap ketua gitu ya, langsung gitu ya. Tapi apa namanya? Ya itulah risikonya. Jadi namanya relawan.
1: Iya.
0: Rela ya.
1: Dan, tanpa melawan. Tanpa dong.
0: Baru mau dibilang, oh gitu ya. Jadi sudah ini ya. Tapi kalau Anda melihat ini dari, kan tadi sudah dibilang open ini.
1: Donasi.
0: Ya. Bukan open rekrutmennya. Ya. Gitu ya. Banyak banget yang animo. Artinya para adik-adik di bawah kalian ini, generasi Gen Z ini masih aware dong berarti.
1: Iya.
0: Yang jadi relawan.
2: Karena di rata-rata di remaja
0: pikirnya kan orang, banyak orang bilang kan mager apa malas begini.
1: Betul.
0: Ternyata banyak gitu.
2: Banyak. Kan komunitas juga banyak, komunitas relawan juga di Makassar.
0: Iya,
2: wah, banyak sekali. Dan semua itu gengsi-gengsi semua yang apa? Yang naungi semua itu.
0: Tapi masalahnya yang pusing ini yang seleksi mereka ya.
1: Iya.
0: Jangan sampai baru 3 hari di ACC ketua udah kabur nih ya.
1: Ya itu Kak, PR aja. Karena kan kita biasanya relawan ya. Iya. Jadi kayak kita mau ketua berikan apa dia biar dia.
0: Gak bisa kak.
1: Iya kan, gak bisa kak. Gak apa-apa kak. Kan namanya
0: udah bisa dipaksain juga ya.
1: Iya, udah bisa dipaksain juga.
0: Ada jisak.
1: Makanya kami juga punya tim ya.
0: Ada tim ini ya.
1: Iya, yang gercep ya. Iya. Kalau ini tim satu ini kak enggak bisa kak. Yang inilah timnya gesak.
0: Iya, tapi memang ada ini ya. Kan semua orang punya lebih kurangnya masing-masing ya.
1: Betul.
0: Ada mereka juga yang malas gitunya, tapi di sisi lain bisa dimanfaatin misalnya untuk di media apa gitu, lebih tahu gitu. Terus ada juga kemarin tapi relasinya banyak gitu ya, bisa bantu tahu daerah gitu ya, yang ini tahu lapangan lah istilahnya gitu. Tapi untuk urusan administrasi agak kurang ya, sama-sama di ini di dikerjasamakan lah
1: ya. Betul.
0: Saling melengkapi gitu ya. Oke. Nah 2026 sayang sekali kalian mau habis ya. Terus apa nih yang kalau sepengetahuan kalian lah di 2026 ini apa yang ada nggak sih goksnya, maksudnya dari satu tahun itu harus ada event besar apa program besar yang dihasilkan begitu, ada nggak
2: di tahun 2025
0: baik itu 2026, 2025, 2024. Artinya di setiap kepengurusan wajib nggak nih bikin satu acara yang
2: di kemarin itu 2025 kami setiap bidang itu ada goals untuk
0: setiap bidangnya.
2: Iya. Tapi untuk
0: bukan perangkatan ya, bukan ya.
2: Bukan. Tapi banyaklah kendala kemarin kayak kuliah lah, koordinatornya kuliah atau segala macam gitu. Jadi yang paling tinggi itu ya itu yang sunat massal yang yang acara besar yang jalan gitu.
0: Kalian-kalian ini dievaluasi juga enggak sih? Dievaluasi juga enggak nih?
1: Iya, ya, dievaluasi per 3 bulan, tuh? Per 3 bulan.
0: Seperti apa evaluasinya?
1: Paling kaktifan, iya.
0: Zoom sendiri-sendiri.
1: Tidak.
0: Disampaikan raportnya enggak?
2: Kalau di kami ya ketua di ketua setiap kabupaten itu di ada. Kepengurusan juga ada, tapi keadaan jalan tidak gitu reportnya. Tapi untuk kami tuh setiap ada namanya di Makassar itu di fase 3, dan Makassar itu fase 3. Namanya ya, di Relawang itu ada fase 1, fase 2, fase 3. Kalau fase 1 itu masih Relawang Gesit yang baru. Seperti Goa,
1: Prepare
2: kan dia baru dibentuk. Kalau di fase 2 itu sudah mulai ya bikin program-program yang bisa mandiri. Dan kemudian fase 3 kayak di Makassar itu sudah fase 3, jadi kita mandiri. Dan cari dana sendiri juga gitu.
0: Swadana, swadaya, mandiri semuanya ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Levelnya sudah itulah.
2: Iya.
0: Senior. Oke. Okay. Jadi tergantung. Ini kan biasanya kan saya misalnya Isak nih, wah, saya mau meninggalkan masa pengurusan yang orang akan kenang saya gitu ya. Kan saya bikin misalnya sunatan masal 1000 anak gitu ya. Aku tidak mau. Ini tergantung aja ya. Tergantung
1: koordinatornya
0: gitu ya. Saya pikir itu memang catatan juga dari yayasan misalnya direkap. 3 bulan ini belum ada yang goals ini caramu gitu ya. Kecil-kecil amat semuanya. Brandingnya kita gimana dong? Ada enggak tuntutan-tuntutan seperti itu?
2: Ada ya. Karena di yayasan juga ada program kerja sendiri dia. Setiap minggu kayak apa bagi-bagi itu? Bagi-bagi nasi setiap Jumat ada.
0: Jumat berkah.
2: Iya, Jumat berkah. Kadang di jalan, kadang di masjid. Dan ada juga kegiatan relawan ya di namanya Plun Trip lah. Plun Trip tapi dinaungi sama Kita Bisa. Dan yang handle itu kami dalam Gesit di Makassar dan di Sulawesi lah. Gitu.
0: Kalian bersekretariat di mana sih?
2: Di
0: mana-mana aja.
2: Di Jalan Bung.
0: Di Jalan Bung.
2: Iya.
0: Bung.
2: Karena kami karena punya rumah juga situ. Punya local base juga namanya untuk bagian kemanusiaan. namanya home rescue gitu.
0: Home rescue.
2: Ya, untuk kebencanaan gitu.
0: Untuk kebencanaan. Ya. Oh, oke. Okay. Baik, kalau masyarakat atau teman-teman di luar sana pengen tahu banyak soal kalian atau relawan Gesit ini, kemana mereka kepo nih?
1: Boleh ke Instagramnya Relawan Gesit Makassar.
0: Relawan Gesit, kemudian
1: relawangesit.makassar.
0: Ya. Itu aja.
1: Iya.
0: Itu DM aja, tanya-tanya aja, pasti ya, akan ada chat ya. Oke. Okay. Kemudian kalau ada yang mau support kalian seperti apa?
1: Boleh ke kontak bio yang di bio-nya Relawan Gesit Makassar.
0: Tetap ada di situ.
1: Iya,
0: kontak bio.
1: Iya.
0: Apapun itu bentuknya?
2: Apapun itu.
0: Apapun.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Misalnya kalau ada yang kayak gitu, itu ditampung dulu, dikelola dulu oleh kalian?
2: Ya, kalau misalnya ada barang, itu kami tampung dulu, mungkin
0: sesuai kebutuhan.
2: Sesuai kebutuhan gitu. Baru kami salurkan gitu.
0: Misalnya untuk pendidikan gitu ya. Kesehatan ya, masyarakat boleh berpartisipasi gitu ya. Yeah. Okay. Jadi masyarakat bisa dapat infonya di akun Instagram ya.
1: Betul.
0: Relawan Gesit
2: Makassar Official.
0: Makassar Official. Iya, yeah, harus ada officialnya ya. Jangan sampai itu gitu ya. Oke, okay. Jadi logonya memang itu ya, lari. Lari. Itu bukan Irsat yang lari. Bukan Irsat ya. Baik. Nah, pesannya deh terakhir Isa kepada penerus-penerus kalian atau mungkin yang di luar sana yang belum kenal Relawan Gesit begitu ya, atau mungkin selama ini hanya kuliah aja, mager-mageran saja, mau diajak seperti apa ini pesannya kepada mereka biar aktif lah, seperti apa nih Sa?
2: Untuk ya, untuk teman-teman ya, untuk karena kami juga apa di kami di pribadi kami pasti harus tolong menolong lah di kehidupan kami. Jadi teman-teman yang ingin berkecimpung di organisasi relawan kami butuh lah tenaga kalian gitu, karena setiap orang itu punyalah masalah kayak itu kuliah kerja, tapi kami bisa lah atur jadwal begitu untuk kemanusiaan bebas. Kalau di Relawan Gesit itu bebas kalian memilih kegiatan mana begitu. Jadi ndak harus kegiatan ini, harus kegiatan ini, tidak itu tergantung waktunya begitu di Relawan Gesit Makassar begitu.
0: Itu aja.
2: Itu aja.
0: Oke. Okay. Kita ke Isda.
1: Kalau saya mulai saja dulu Kak, karena di dunia relawan itu banyak sekali alasan untuk kita terus berbuat baik. Bahkan kadang senyum yang seperti saya bilang tadi, bahkan senyumnya orang saja bisa buat kita bahagia juga. Seperti itu Kak, jadi mulai saja dulu.
0: Mulai saja dulu.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih Isda dan juga Isak sudah bergabung di acara Ngobras kita malam hari ini. Mudah-mudahan obrolan kita ini menginspirasi teman-teman di luar sana, baik itu yang mau gabung di tim relawan ataupun mungkin paling tidak tergerak untuk
1: membantu semua.
0: Membantu ya, berbuatlah
1: baik.
0: Hal-hal positif di luar sana gitu ya, yang bisa berdampak kepada masyarakat yang membutuhkan. Oke, terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa, Anda bisa nonton kembali obrolan kita malam hari ini di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar bersama Relawan Gesit Makassar. Adakah yel-yelnya atau mungkin ada
2: jargonnya itu?
0: Jargonnya
2: Relawan Gesit satset aksi tanpa tapi.
0: Tapi tahan. Kalian bersamaan ya. Saya closing dulu. Latihan dulu 2 hari gitu. Oke. Okay. Baik. Pendengar serta pemirsa dimanapun berada, saya harus akhiri kebersamaan kita. Sampai jumpa dengan sosok-sosok komunitas lainnya di Ngobras yang menginspirasi kita. Ada Isa dan juga Isat dengan
2: Relawan Gesit satset aksi tanpa tapi.
0: Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Mori dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Dan tentunya dalam khususnya di hari Minggu ini kita menghadirkan tema La Nosta Indonesia, lagu nostalgia Indonesia. Dan ini kita sudah menyediakan lagu-lagu pilihan untuk pendengar di malam hari ini yang akan membuat pendengar berasa bernostalgia. Dan tentunya ingin bergabung silakan di 082133339440. Dan penelpon pertama kita kali ini datang dari Bunda Sophia Saat. Halo, assalamualaikum Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak Mori.
0: Iya Bunda, bagaimana kabarnya Bunda?
1: Kabar baik, Alhamdulillah.
0: Lagu nostalgia Indonesia.
1: Lagu nostalgia.
0: Ya, baik ya. Bunda udah siap nih untuk pilih lagu untuk malam hari ini nih. Ada lagunya Kus Plus, Bunga di Tepi Jalan, Singkong dan Keju, Ari Wibowo, Biarku Sendiri, Betaria Sonata, Bayang-Bayang Dirimu, Robi NS, Antara Benci dan Rindu, Obi Mesak. Yang mana nih Bunda?
1: Apa tadi yang ketiga?
0: Biarku Sendiri, Betaria Sonata.
1: Betaria Sonata.
0: Baik, lagunya mau disiapkan. Untuk siapa lagunya Bunda?
1: Lagunya pertama buat Ina Kristalara di Moncolo Emaros, kemudian ada Pak Arjuna di Baruga 2, kemudian ada Pak Haji Saleh, ada Pak Fajar juga, ada Tantri di Parepare, lalu kemudian ada Pak Bobby bersama Pak Hendro, Asri di Wotu, Tika di Sabang, Tinta di MU, Ahmad Yani Tasmu bersama Nurmina M. Nur, ada Rosdiana Yasin, Sansia Maesar, Wahida Martawati, kemudian ada Ibu Dewi bersama Ibu Nur Intan di Takalar, Pak Abdullah Sewa juga, Rustan Prahara, dan semuanya tanpa terkecuali. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Itu Pak Mori, lanjut tugasnya. Makasih.
0: Baik.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita beralih ke line telepon yang bergabung nih. Kira-kira di ujung telepon sana kita sudah ada siapa? Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum. Lagu nostalgia Mori.
0: Iya, dengan siapa di sana Pak?
2: Dengan Bobby.
0: Pak Bobby di Polman. Baik Pak Bobby, gimana kabarnya Pak Bobby?
2: Alhamdulillah kabar baik. Gimana dengan Mori sendiri? Gimana?
0: Alhamdulillah baik Pak Bobby. Pak Bobby gimana nih, mau pilih lagu apa malam ini? Ada lagunya Kus Plus, Bunga di Tepi Jalan, Ari Wibo. Oh langsung Kus Plus. Oke, mau siapkan lagunya untuk siapa Pak Bobby?
2: Iya. Ya, yang baru lewat tadi ada Bunda Sophie, kemudian Pak Kasewa, Pak Gapur, Pak Gapur.
0: Iya.
2: Ada Hanisa Hakim, kemudian Indah, Ica, Tika Yuda, Ina Arfa, terus Jana Yasir, Inna Kertalara, Ban Dimas, Bang Ali, Ban Rio, Puan Datu, Nur Alan, Nur Hikmah, Mbak Tantri, Hesti, Obading, Saya Sari, Ahmad Yani Tasmo, Nur Mina M. Nur, ada Aldi Dayat, Serdi Margarita, ada Banset, ada Maya di Gorontalo, ada Huki, ada Wahidi, Bu Wahida, Bu Sumi, dan Sakir di Bone, Arga juga di Sinjai, dan semuanya tanpa terkecuali Mori. Oke, makasih Mori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bobby. Selanjutnya dengan Pak Ahmad Yani nih, di Sopeng. Halo, assalamualaikum Pak Ahmad Yani.
3: Halo, assalamualaikum. La Nosta.
0: Lagu nostalgia Indonesia.
3: Lagu nostalgia Indonesia.
0: Baik Pak Ahmad Yani, gimana kabarnya Pak?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Mulyadi mau lagu apa malam ini? Ada lagunya Singkong dan Keju Ari Wibowo.
3: Lagunya
0: Bayang-bayang Dirimu.
3: Obi Mesa.
0: Oke, Obi Mesa. Lagunya Antara Obi Benci Mesa. Dan Rindu. Lagunya untuk siapa, Pak?
3: Ya.
0: Pak Yani?
3: Yang baru lewat ada Bunda Sopi, ada Sri Diwoto, ada Alidaya, ada Tika, ada Maya, Maya di Gorontalo, ada Indah di Sopeng, ada Bunda Dewi, ada Bobby di Polmang, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Asar di Bone, Pak Sakir, Rosdiana Yasir, Angin Rawang, Memuna Ganing, Waida Martawati, ada Nurti Marus, Bunda, ada Ati, ada Uki, ada Putri Puan Datu, ada Ama, Aulia, dan semua-semuanya. Ada Tantri sama Esti, dan semua-semuanya, Mbak Muri. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita coba angkat dulu telepon dari Ibu Rosdiana Yasir. Halo, Assalamualaikum Ibu.
4: Halo, Waalaikumsalam. Lagu-lagu nostalgia.
0: Iya. Gimana kabarnya Ibu? Kayaknya lagi pas jawab telepon ngantuk kayaknya Ibu.
4: Ya sudah nyontir ini, cuman ada kegiatan sedikit kesibukan jadi.
0: Baiklah Ibu Rosdiana Yasir, mau lagu apa nih Ibu? Ada lagunya Singkong dan Keju.
4: Ikutan saja deh.
0: Oh, ikutan saja. Baiklah, silahkan menyapa Ibu.
4: Buat yang baru lewat, sama Tianita Semun, mau kasih catanya juga Bunda Sopi, Bobby, terus Asri Diwatu, Pak Pajar, Pak Gapur, Pak Arpan di Selayar, ada Pak Radin juga, Mustahan, Pak Lupus, Wida Martawati, Mak Samsia Maisar, ya lagi siap-siap OTW, Makassar besok, terus Sinta di MU, siapa lagi di Pak Arjuna, Riko, Abdul Salam, gimana kabarnya di sana di Labuan Bajo? Semoga gempanya sudah enggak ini lagi, tidak berulang lagi. Terus apa lagi di Dudi 575, Ahmad Tentasmun, Uki, Nurmina M Nur, ada Tantri sama Hesti, ada Tika juga di Sabang, Ibu Sumi dan sampai Dewi ada Ardi, Uli Ape juga di Sinjailo sama Sari Pudin, ada Denompok juga, Jenepon sama Yan Hendrawan. Semuanya aja lagi monitor. Makasih Mbak Muri.
0: Sama-sama Ibu. Terima kasih Ibu Rosdiana Yasir. Selanjutnya dari penelpon kita. Lain telepon. Halo, Assalamualaikum Ibu. Atau Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di sana Pak? Halo Pak.
5: Ya, Sakir di Bone.
0: Oh, Pak Sakir di Bone. Baik, Pak Sakir gimana kabarnya Pak Sakir?
5: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Pak Sakir mau lagu apa nih?
5: Gimana kabarnya?
0: Saya alhamdulillah baik, Pak.
5: Ya, semoga di memberi sehat.
0: Amin ya Allah. Terima kasih Pak Sakir. Pak Sakir mau lagu apa ini nih? Ada lagunya Robi NS, Bayang-bayang Dirimu, Muda Mudik. Bayang-bayang Dirimu langsung. Oke, mau dipersiapkan. Lagunya untuk siapa, Pak? Pak Sakir?
5: Kirim salam buat Pak Janitasmu. Kemudian ada Nur Mina Enur. Terus ada Batantri. Terus ada Pika. Kemudian ada Indah di Shopping. Terus ada Maya di Gorontalo, kemudian ada Layasari, ada Dewi, sudah ada Ica, kemudian ada Pandatu, semua-semuanya pendengarnya Iri-Iri Makassar. Semoga sehat semua, buah hari memori, semoga siapa sehat bersama keluarga.
0: Amin.
5: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sakir di Bone sudah bergabung. Nah itu tadi ada beberapa pilihan-pilihan lagu dan sapa-sapaan dari pendengar yang lain. Sebelum kita lanjut lagi, kita putarkan dulu beberapa lagu untuk menemani pendengar. Jadi tetap di Ruang Rindu edisi La Nostal, lagu nostalgia Indonesia.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Masih berlangsung di Jalan Riburan.

0: pesta. Pasti rame yang menelpon. Iya kan Bunda?
1: Antri.
0: Ini berarti Bunda beruntung bisa tembus. Dede, kenapa Bunda masih bersedih, kan sudah diangkat teleponnya. Banyak sekali yang antri ini Bunda. Bunda mau siapa, mau pilih lagu apa nih?
1: Lagu apa sih itu?
0: Ada lagu Muda Mudikus Plus untuk sebuah nama Meriam Belina antara hitam dan putih Helen Sparinga. Tak mungkin
1: hitam,
0: lagi.
1: Hitam putih.
0: Antara hitam dan putih. Oke, lagunya untuk siapa itu, Bunda?
1: Ibu Bunda Sopi, Pak Bobby, Pak Yusuf, siapa lagi? Indah Sopeng, Ica Ibone. Siapa lagi? Tantri. Siapa lagi? Aulia Sur. Lapas, Saraya, Rina, Saraya. Siapa lagi dia? Padil, semuanya paling selamat malam.
0: Baik.
1: Pesannya buat Pak Hakimku, selamat istirahat. Buat Bob Mori, jangan dilama-lama di cerita sama orang
0: yang baik.
1: Terima kasih, Miskum.
0: Baik, terima kasih Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya dengan Ibu Uki Didaya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dan Nosta.
0: Lagu nostalgia. Iya Ibu. Iya Ibu. Halo. Uki, bagaimana kabarnya Ibu Uki?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Mori. Baik, alhamdulillah baik. Ibu Uki mau lagu apa ini? Lagu
2: Helen Sparinga.
0: Oh, Helen Sparinga. Oke, lagunya mau dipersiapkan. Untuk siapa lagunya, Bu?
2: Ya, buat Bunda Sophie, ada Bobby, yang baru lewat, ada Andi Anissa bareng Pak Hakim, ada Indah di Sopeng, Kak Yanitas bareng Kak Nurmina, ada Nasirin Yansir bareng Aca, ada Rosdiana Yasir juga, ada Aldi Hidayat, Pak Astri,
0: baik.
2: Ada Zul, ada Zed, Hesti, ada
0: baik.
2: Mbak Tantri,
0: buat semua,
2: ada Tika, Maya, dan Ama Mahrita, dan semuanya yang lagi monitor. Buat adik Mori, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Uki Didaya sudah bergabung. Selanjutnya dengan Ibu Sumiati di Sudiang. Halo, assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, adik Mori.
0: Iya, bagaimana kabarnya Ibu?
3: Kabar baik, dari tadi ini menunggu.
0: Iya, banyak sekali yang menelpon ya Ibu ya.
3: Betul.
0: Baiklah Ibu, mau lagu apa? Ada lagunya Kus Plus Muda Mudi, Meriam
3: Muda
0: Belina.
3: Mudi.
0: Langsung Muda Mudi. Untuk siapa Muda Mudinya Ibu?
3: Ada deh.
0: Oke, silakan menyapa.
3: Penelpon pertama sampai Uki.
0: Oke, lalu?
3: Buat Pondatu, Bobby. Asar di Bone,
0: baik.
3: Pak Asri di Watu, semuanya tanpa terkecuali. Spesial buat yang lagi siaran. Sehat selalu, bahagia
0: Amin.
3: Selalu, murah rezeki, enteng jodoh dan
0: Amin.
3: Sukses selalu.
0: Baik, terima kasih Ibu.
3: Oke, Dek Mori, iya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah bergabung. Kita menyapa dulu nih di line telepon kita ada siapa nih. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, dengan siapa di sana Pak?
4: Dengan Arbi di Antang.
0: Pak Arbi di Antang, baik. Pak Arbi, gimana kabarnya Pak Arbi?
4: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Pak Arbi mau lagu apa malam ini, Pak? Ada lagunya Bayang-Bayang Dirimu, Robi NS, ya. Dan untuk sebuah nama Meriam Belina, Tak Mungkin Lagi, Betaria Sonata, Berita Kepada Kawan Ebit GAD.
4: Yang pertama tadi,
0: Bayang-Bayang Dirimu. Oke, mau dipersiapkan lagu.

0: Lagunya untuk siapa, Pak?
1: Ini apa buat Sul, Aulia, Arjuna, Niko, Denompo, Bamaya, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Makasih.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arbi sudah bergabung. Dan selanjutnya ini pendengar kita angkat lagi telepon dari Bu Sinta di MU. Halo, assalamualaikum Ibu Sinta.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanesta.
0: Lagu nostalgia.
2: Lagu nostalgia.
0: Ibu Sinta gimana kabarnya Bu?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ibu Sinta mau lagu apa nih? Ada lagunya untuk sebuah nama Meriam Belina, tak mungkin lagi, Betaria Sonata, Berita. Yang mana? Oke, Betaria. Oke, mari siapkan. Lagunya silakan menyapa Ibu.
2: Ada tadi Uki, Zumi, Pak Arjuna, Mbak Dewi, Waida Matawati, Bunda Sopi. Terus ada Kak Rosdiana Yatius, Samsia Maisar, Pak Radin, Ustagapur, Tula Arfa, terus ada Uli Apetan, Tri Ahmad Jani, Nurmina M. Nur, dan teman-teman yang lagi menita, selamat istirahat. Salam sehat semuanya. Buat Mari juga, sehat selalu. Selamat pulang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sinta di MU sudah bergabung. Dan pendengar ini kita yang nelpon rame banget malam ini. Tapi sebentar ya, Mari mau break dulu sejenak biar bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi. Jadi untuk itu jangan kemana-mana, tetap di La Nostal, lagu nostalgia Indonesia.

0: Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kita masih dalam La Nostalagu Nostalgia. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, mau rindu orang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
2: Asri.
1: Oh, Pak Asri dulu. Baiklah, Pak Asri. Kita langsung saja mau lagu apa, Pak Asri? Ada Meriam Belina untuk sebuah nama berita kepada kawan Ebit GAD dan tak mungkin lagi
2: berita
1: better.
2: Kepada kawan Ebit GAD.
1: Oke, lagunya mau dipersiapkan. Silakan menyapa Pak Asri.
2: Iya, menyapa Pak Adula Sewang, Pak Gapur. Ada Tunggat di Pinderang bersama Nur Alam, ada Upadi, ada Pak Arjuna di Malengkeri, ada Bobby di Polman, ada siapa lagi, Naya Sari juga ya, ada Ahmadiyani Kasmu bersama Nurmina Ennur, ada Uki Didaya, ada Bunda Sopi, ada Ina Kestalara, Samsia Maisar, Rosdana Yasir, ada Tantri di Pare bersama Hesti, ada Arga di Sinjai, buat Tika di Sabang bersama Yuda, Palupus Mari-Mari, buat Tante di Endresang Duri, buat Aulia juga di sana, buat semuanya saja tanpa kecuali. Wah, ada Nurintan di Takala bersama deh. Buat Nuri, terima kasih banyak, sehat selalu, Assalamualaikum. Oh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asri
2: dulu.
1: Baik, terima kasih Pak. Itu tadi dari Pak Asri dulu. Dan ini kita berpindah ke Pare-Pare dengan KST. Halo, Assalamualaikum KST.
3: Waalaikumsalam Dede Mori. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. KST gimana nih kabarnya?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Baik, Kak Esti, ini kita lagu mengikut saya saja ya. Silahkan langsung menyapa Kak Esti.
3: Menyapa Asri di Wote. Ada Kak Uki di Daya, ada Anjanisa bareng Hakim.
1: Baik.
3: Ada Dina, ada Bobby di Puma, kita di Sinjari. Ahmad Janetas membara Nurmina, ada Tantri di Ketika di Sabang. Baca mana mi Dede Mori.
1: Baik.
3: Dede Mori, semoga saya selalu bareng keluarga. Dijaki kalau pulang.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita angkat lagi teleponnya nih. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo.
1: Iya. Dengan siapa di sana, Pak?
4: Pak Lupus di Mari-Mari.
1: Pak Lupus, baik. Pak Lupus, kita langsung menyapa saja ya, Pak, biar mempersingkat waktunya.
4: Ada Asir Niwa tuh, ada Rosdiana Yasir, ada Andrea Nisa, ada Pak Budiman Sewang, ada Ubi, ada Ubi, ada siapa itu tadi, ada Bunda Sumi, ada
1: Baik,
4: Dari Cinta, ada ada
1: buat semuanya ya Pak ya,
4: turun di bawah. Ada
1: iya Pak,
4: ada Odia, ada semua saja.
1: Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah pendengar, kita putarkan satu lagu dulu nih dari Kus Plus Muda Mudi untuk pendengar semuanya yang masih setia bersama La Nostalgia.

0: Masih berlangsung di Jalan Ribu Rani 3 Kota Makassar. Dan pendengar, ini kita sudah di penghujung waktu. Mori masih menunggu nih telepon dari pendengar yang ingin bergabung, tentunya di 082133339440. Kita sudah ada Pak Fajar nih. Halo, Assalamualaikum Pak Fajar.
1: Assalamualaikum Pak Fajar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Pak Fajar, silahkan langsung menyapa saja Pak Fajar.
2: Oh iya, oh ikutan saja saya ya.
0: Baik Pak, silakan menyapa.
2: Ya, buat Ibu Sopi, buat Vika, buat Ibu Sumi, Ibu Santri di Pare, buat Niati di Maros, dan buat Indah di Sopeng, semua saja deh karena iya, waktu sudah singkat.
0: Baik, terima kasih Pak Fajar. Oke, itu dari Pak Fajar. Selanjutnya kita angkat lagi telepon dari pendengar yang lainnya nih. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di sana Pak?
3: Ya, Permeri.
0: Pak Gafur, baik Pak Gafur. Silakan menyapa Pak Gafur.
3: Kutam hangat lagunya, kutam.
0: Iya.
3: Pertama belas lewa. Astri di waktu.
0: Iya.
3: Pak Fajar juga yang berlewa.
0: Lalu?
3: Uti Bidaya. Trisinta di yang new.
0: Baik Pak Gafur.
3: Arpa di Selayar.
0: Baik.
3: Harga di Sinjai. Semuanya Mbak Meri.
0: Iya.
3: Puan Datu Tawa. Masih Pemuda Tu. Assalamualaikum Meri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Pak Gafur yang sudah bergabung. Dan pendengar, berakhir sudahlah malam hari ini kita dengan lagu Nostalgia Indonesia yang menemani pendengar di malam hari ini. Dan tentunya Mori masih akan menemani pendengar dengan beberapa lagu yang akan Mori putarkan lagi, dan juga akan Mori putarkan renungan yang akan menemani istirahat pendengar menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk itu Mori mengucapkan minta maaf apabila ada salah kata, dan sampai jumpa di esok hari. Mori pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
2: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
1: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
0: Makassar

Tahukah Anda? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, redundansi berarti penggunaan kata yang berlebihan atau mubazir. Artinya, ada kata yang sebenarnya tidak perlu digunakan karena tanpa kata tersebut, makna kalimat sudah dapat dipahami. Misalnya, ungkapan seperti naik ke atas, turun ke bawah, atau maju ke depan masih sering digunakan dalam percakapan. Padahal, kata naik sudah bermakna bergerak ke atas, turun berarti bergerak ke bawah, dan maju berarti bergerak ke depan. Penggunaan kata tambahan tersebut tidak mengubah makna, tetapi membuat kalimat menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, membiasakan diri menggunakan kalimat yang efektif merupakan salah satu bentuk kepedulian kita terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan memilih kata secara cermat, kita tidak hanya menyampaikan informasi dengan lebih jelas, tetapi juga menunjukkan kemampuan berkomunikasi yang baik. Mari biasakan menggunakan bahasa Indonesia secara tepat dan efektif, karena komunikasi yang baik berawal dari pilihan kata yang tepat.

0: lagu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alkisah ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempatnya mangkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya, "Ah, ada gorengan buntut ubi goreng, Pak?" Si tukang gorengan lantas menjawab, "Ah, gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak. Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa beli jajanan. Tapi waktu itu Bapak selalu memberi buntut ubi goreng kepada saya setiap kali saya main di dekat gerobak Bapak," kata pria muda itu. Tukang gorengan terperangah.
1: Yang saya berikan dulu kan cuma buntut ubi goreng. Tapi kenapa kamu masih ingat saya?
0: Tidak, Pak. Bapak tidak sekedar memberikan buntut ubi goreng, tapi juga sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia," kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kebaikan kecil, tapi mendatangkan berkah yang begitu besar.
2: Makassar malam ini.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pulalah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Dan besok, kami akan kembali menyapa Anda melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa Anda melalui FM 94.4 untuk edisi hari ini. Dengan rangkaian program-program acara yang telah kami siapkan di ruang dengar Anda untuk edisi hari. Selamat mengikuti acara-acara kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Makassar pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua dari kawasan liburan nomor 3 Makassar, dari Graha Siar LPPR di Makassar. Saya Arfan Yusri, mengudara untuk Indonesia untuk edisi kebersamaan kita pagi ini Senin 31 Agustus 2026 dengan rangkaian program-program acara yang telah kami siapkan di ruang dengar Anda sepanjang hari tentunya ya. Dan mengawali zona pagi atau zona religi, satu jam kebersamaan kita akan awali dengan pengajian dan terjemahan Al-Quran yang akan dihantarkan oleh Haji Bahru Waru SHG dan terjemahan oleh Anissa Rizki Amalia, mengantarkan surah Ar-Ra'd ayat 26 hingga 29 di ruang dengar Anda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras, kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut, kau bisa diperah."

0: Inspirasi. Pro 1
1: Makassar pagi ini.
2: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Penyapa ruang dengar Anda kembali pagi hari ini dalam zona religi pagi kita bersama di program Dialog Mutiara Pagi. Edisi penghujung bulan Agustus ini, tanggal 31 Agustus 2026. Bersama saya Arfan Yusri, dan setiap Senin kita membahas terkait fikih mawaris, ya, yang mana kita selalu bersama dengan Bapak Dr. Anas Kiai Haji Jaludin Sunusi di ruang dengar Anda, ya. Alhamdulillah beliau terhubung bersama kita pagi hari ini. Langsung saja kita menyapa beliau.

0: WhatsApp atau bisa bergabung melalui line interaktif telepon di 0821-3333-9440. Baik, untuk beberapa menit kita berikan dulu kesempatan Pak Kiai untuk menjelaskan kembali mungkin sebagai mukadimah kita ya terkait fikih mawaris ini kepada pendengar kita dimanapun berada. Tafadhal Pak Kiai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para pendengar, alhamdulillah, pada hari ini tanggal 31 Agustus 2026, bertepatan dengan 18 Rabiul Awal 1448, kita kembali berbincang-bincang mengenai ilmu faraid atau fikih mawaris dan berbicara tentang harta peninggalan. Untuk kita mensosialisasikan ajaran agama dalam kehidupan agar supaya hubungan kekeluargaan mempercayai itu perjalanan dan tidak terjadi perpecahan karena persoalan harta itu. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan pada umatnya supaya diperjari ini faraid dan diajarkan kepada orang, karena nanti ini akan dilupakan. Dan ini juga perkara yang salah yang disepelekan orang. Dan karena itu bersyukur bahwa dari ini semoga ruang untuk berbicara, membicarakan tentang menggurau tapi cuma harus. Saya kira ini pengantar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, seperti tadi kita dengarkan bahwa persoalan harta gonogini atau ahli waris ini sering dianggap sepele begitu Pak Kiai ya. Selalu di penghujung atau di belakang nanti baru diributkan begitu ya. Nah, ini penting karena di masyarakat kita atau di lapangan begitu ya, sering terjadi chaos atau permasalahan-permasalahan yang timbul, baik itu pertikaian antara saudara, dikarenakan harta gonogini atau hak waris ini yang dianggap tidak fair atau tidak adil pembagiannya. Sementara dalam Islam sudah jauh-jauh hari menetapkan bagaimana pembagian hak waris ini ya. Nah, untuk Anda kita buka line telepon bagi yang ingin bergabung. Silakan, bila mana ada persoalan mungkin pekan lalu atau pertemuan dua pekan lalu, pertanyaan Anda atau mungkin ada hal yang ingin disampaikan namun belum terakomodir ya. Kali ini kita buka waktunya untuk Anda bergabung di 0821-3333-9440 untuk bersama kami ya. Bersama Bapak Dr. Andes K. Haji Jaludin Sunusi di ruang dengar Anda. Boleh juga melalui WhatsApp, silakan pertanyaannya mungkin bisa dikirim atau diketik seperti apa pertanyaannya ya, kemudian dari siapa di mana, bisa dikirimkan melalui WhatsApp atau bisa juga gunakan line telepon WhatsApp-nya ya, bisa kita terima di sini. Nah, seperti apa mungkin yang terjadi atau mungkin ada persoalan yang saat ini tengah Anda ingin dapatkan mungkin penjelasannya seperti apa baiknya. Nah, boleh boleh digunakan line teleponnya kami ya, 0821-3333-9440 untuk bersama kami, dan juga akan insya Allah akan membahas persoalan atau pertanyaan Anda di waktu dan kesempatan saat ini. Nah, Pak Kiai.
1: Ya, siap. Ya.
0: Mungkin kita sembari tunggu penelpon kita yang ingin bergabung, ini sudah ada. Saya terima dulu. Halo, Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dari siapa Pak, di mana?
1: Ya, dari atas Selayar.
0: Pak Arfah di Selayar.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pak Arfah di Selayar ya.
1: Iya.
0: Iya, baik. Pak Arfah mungkin ada pertanyaan seputar
1: ya
0: Piki Mawaris ini? Ya, halo Pak Arfah. Halo. Waduh, tampaknya beliau terputus bersama kita ya. Ya, kita berikan kesempatan lagi Pak Arfah bisa bergabung lagi, mungkin karena sinyal di tempatnya ini agak jauh ya, di Selayar. Oke, bisa bergabung lagi di 08213333944 atau bisa menggunakan WhatsApp-nya kami nih, Pak Arfah di Selayar. Ya. Kemudian mungkin juga bagi pendengar kita yang ada di daerah juga saat ini mungkin baru monitor, silakan kita buka kembali line teleponnya 08213333944 untuk bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Mungkin bila mana ada yang ingin pencerahan boleh bergabung ya. Oke, sudah ada tampaknya kembali, mudah-mudahan Pak Arfah bisa gabung lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, oke. Dari siapa Pak, di mana?
3: Dengan Abdullah di Bone.
0: Pak Abdullah di Bone?
3: Iya.
0: Oke. Kita bersama Pak Kiai pagi hari ini membahas terkait fikih mawaris. Ada yang ingin dipertanyakan Pak Abdullah?
3: Ya, saya yang sering bertanyakan, seringkali terjadi tengah seperti itu, artinya masalah awak waris, misalnya dulu ini kan istilahnya kita lebih seman dulu mengharapannya, dulu ini kan istilahnya seman dulu kan istilahnya menyurat, istilahnya setelah hitam di atas putih, cuma orang pasal percaya saja. Misalnya orang mewariskan sesuatu atau menghapus sesuatu, seringkali di belakang-belakang misalnya terjadi di perselisihan, misalnya contohnya seorang misalnya orang yang punya kedermawanan dulunya menyembah ke tanahnya untuk misalnya
0: masjid,
3: umat, contohnya masjid atau sekolah, tapi sampai dilandasi dengan alas hitam di atas putih, tapi lama kelamaan ternyata anak keturunannya
0: mengklaim
3: bahwa ini anunya ini ini
0: ngerti kita ini.
3: Halo,
0: iya. Pertanyaannya seperti apa nih Pak?
3: Dulu,
0: pertanyaannya apa ini Pak? Pak Baran.
3: Pertanyaannya ya, bagaimana mencari jalan
0: penyelesaiannya ya?
3: Ada
0: sengketa seperti
3: ada,
0: itu.
3: Ada maksudnya wakaf yang terjadi.
0: Klaim ya, klaim terhadap wakaf. Oke.
3: Tidak ada penyanyi, tidak ada.
0: Siap.
3: Hitam dan putih. Orang yang klaim
0: baik.
3: Belakangnya lagi.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Abdullah di Bone ini Pak Kiai ya, sudah bersama kita. Baik, kita langsung jawab mungkin ya. Dari Pak Abdullah di Bone ini Pak Kiai, ini terkait ya, kalau orang-orang dulu katanya kalau di kampungnya ini beliau sering kan biasanya orang para dermawan itu yang punya banyak tanah biasa mewakafkan ya tanahnya, misalnya untuk tempat ibadah atau misalnya masjid, sekolah dan sebagainya begitu, hibah tanpa ada kekuatan legalitas begitu ya, biasanya hanya kepercayaan hitam di atas putih saja antara pihak satu dan pihak dua. Nah, berujung pada anak cucunya nanti bisa mengklaim begitu kemudian hari. Nah, untuk sengketa seperti ini seperti apa solusinya begitu Pak Kiai, dan untuk mencegahnya seperti apa kalau dalam Islam diajarkan seperti apa hukumnya nih?
2: Nah, terima kasih. Alhamdulillah kalau kita sekarang di Indonesia sudah ada undang-undang perwakafan.
0: Undang-undang perwakafan ya?
2: Ada undang-undang perwakafan.
0: Oke.
2: Itu harus ada bukti. Harus ada undang-undang yang dia harus ikuti aturan. Kalau tidak ada undang-undang itu memang bisa tergulat. Tapi kalau sudah sesuai dengan undang-undang itu sudah kuat.
0: Undang-undang perwakafan itu ya?
2: doakan. Begitu ya, selalu hari sana apa semua kalau bermasalah pengadilan agama yang memutuskan. Jadi tidak ada masalah kalau mengalami kesalahan.
0: Untuk di awal ya, untuk di awal seperti itu Pak Kiai ya. Misalnya kita mau mewakafkan atau kita mendapatkan tanah wakaf, kita harus urus undang-undang perwakafannya itu di Kemenak ya.
2: Harus diurus.
0: Harus diurus.
2: Kalau tidak nanti terlibat, kalau tidak bukti.
0: Artinya kalau memang belum terurus itu, kemudian hari boleh berarti orang menggugat ya?
2: Boleh kalau tidak ada misalnya buktinya. Karena sebenarnya itu wakaf. Tidak boleh diwakafkan semua.
0: Tidak boleh diwakafkan semua.
2: Iya. Kalau orang mau wakafkan itu ada batasnya. Hanya maksimal 1/3. Karena selebihnya itu adalah menjadi hak ahli waris.
0: Oh, 1/3 saja maksimal ya.
2: Ahli waris menggugat dan tidak ada bukti. Tidak memenuhi syarat itu memang bisa tergugat itu.
0: Bisa digugat. Oh, artinya kalau sudah ada gugatan masuk, ini sah-sah saja, ya. Kemudian tidak bisa lagi diurus begitu, Pak Kiai?
2: Ya, kalau ada gugatan, dan memang gugatannya itu memenuhi syarat bisa. Umpamanya ada orang mewakafkan, dia punya harta melebihi sepertiga.
0: Melebihi sepertiga itu sudah bisa gagal istilahnya ya.
2: Ahli waris yang menentu.
0: Oh, bisa. 1/3 saja ya.
2: Hak ahli waris pokok.
0: Oke.
2: Okay. Jadi beri hak untuk bisa mewakafkan, menyedekahkan. Tapi maksimal 1/3. Kalau melebihi itu memang ahli waris bisa membuat. Selain kalau itu ada bukti tertulis.
0: Iya.
2: Nanti kalau bidang pengurus harus memenuhi persyaratan baru bisa.
0: Harus memenuhi persyaratan emang. Oke. Jadi ini pembelajaran buat kita semua juga nih ya. Bila mana
2: orang hanya ngomong saja.
0: Iya, kepercayaan ya, misalnya gitu ya.
2: Iya, orang tidak bisa, harus
0: ya.
2: Harus ada bukti. Harus ada undang-undang. Kalau tidak bisa digugat ya.
0: Undang-undang perwakafan ya. Jadi memang khusus untuk wakaf ini ada juga legalitasnya ya. Oke. Nah, ini yang terjadi yang rentan ya saat ini karena masih tidak ada pemahaman juga nih. Mungkin sudah berjalan di pikirnya puluhan tahun, tanah ini tanah hibah, tidak perlu digugat-gugat lagi atau mungkin tiba-tiba kira-kira langsung ada yang permasalahkan, nah baru terungkap begitu ya. Bila mana ini tidak pernah diurus dan sebagainya. Nah,
2: pada dasarnya itu kan harta itu adalah yang punya hak itu ahli waris. Kalau tidak memenuhi aturan, yang melebihi itu tidak bisa terjual dan itu hasilnya. Karena dia seorang bisa mewakafkan itu hartanya, tapi itu tadi maksimalnya sepertiga dan harus ada bukti, ada saksi, ada surat. Kalau sekarang, kalau dulu memang jadi maka itu juga banyak persoalan. Menurut karena tidak ada surat-suratnya. Mulai menyangkal itu.
0: Baik.
2: Meninggal juga orang yang berwakaf.
0: Jadi kayak pertanyaannya Pak Abdullah tadi, bila mana di perjalanan waktu anak cucu atau ahli waris mengklaim atau menggugat, selama itu memang belum terselesaikan secara legal untuk perwakafannya, sah saja ya, karena memang ada aturannya sekarang. Baik. Tapi kalau di luar 1/3 itu tidak masalah Pak Kiai ya?
2: Kalau di luar 1/3 itu boleh. Tapi itu harus ada bukti.
0: Tetapi tetap harus ada bukti dulu ya.
2: Ya, karena yang dalam Islam itu semuanya setiap hutang-hutang saja harus dicatat.
0: Hutang saja itu harus dicatat. Apalagi sebidang tanah misalnya ya.
2: Karena itu berlaku seterusnya.
0: Berlaku seterusnya, betul.
2: Kalau itu jadi masjid, jadi aku bisa digugat. begitu banyak sekolah ya sekolah sekarang di eksekusi.
0: Iya benar. Oke. Okay.
2: Karena dibuat oleh ahli warisnya. Tidak ada bukti.
0: Tidak ada bukti.
2: Ini syarat. Jadi memang sekarang itu sudah beda dulu. Hanya ucapan saja itu sudah bisa.
0: Iya. Istilahnya juga mungkin dua pihak menyerahkan daya hitam di atas putih tapi tidak ya. Tidak kuat ya sekarang ya.
2: Itu karena tidak ada saksi keterangan tertulis.
0: Biasanya kasus seperti ini diselesaikan di mana Pak Kay?
2: Ya dia kalau warisan mana waris misalnya pengadilan agama.
0: Oh tetap di pengadilan agama. Tapi menggunakan hukum tadi ya, undang-undang perwakafan ya. Baik, mudah-mudahan Pak Abdullah bisa mengerti sedikit ya penjelasan pagi hari ini bahwa tadi sah-sah saja itu rupanya selama itu tidak memenuhi undang-undang perwakafan yang baru gitu ya Pak Kiai tadi ya, karena sekarang sudah ada. Jadi nah ini juga benar, ini harus kita sosialisasikan, kita informasikan ke masyarakat khususnya ini yang tadinya mengelola begitu ya Pak Kiai ya, mungkin tanah wakaf, tanah warisan yang jadi, dikelola untuk sosial. Pengadilan agama nih semuanya ya.
2: Dia tidak ada bukti misalnya di proses semua. Mulai malah sudah ditanya apa diperiksa. Panggil saksi-saksi. Tanya betul ini ahli waris atau bukan. Yang sampai mengalami ahli waris kadang semuanya tidak memenuhi. Harus ada penetapan dari pengadilan agama itu kalau ahli waris.
0: Baik. Terima kasih Pak Abdullah di Bone sudah bergabung tadi ya. Kemudian mungkin mudah-mudahan Pak Arfa ini bisa bergabung lagi ya. Oke. Karena tadi terputus Pak Arfa di Selayar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arfa? Oh, alhamdulillah. Terhubung kembali. Baik, langsung pertanyaan mungkin Pak Arfa?
4: Saya pertanyaan tadi, saya ulang.
0: Iya, terputus tadi.
4: Ada laki-laki sudah beristri. Namun dia 3 kali beristri. Istri pertama dia punya anak 2 laki-laki. Istri kedua 1 perempuan anaknya. Istri ketiga 3 perempuan. Dia punya sebidang tanah, letak berapa itu, dan juga 3 petak sawah. Bagaimana ini nanti pembagiannya Pak Kiai? Apakah lebih banyak pembagiannya anak dan istri pertama atau kedua dan sebagainya? Terima kasih.
0: Pak Arfa. Halo Pak Arfa.
4: Halo Abdullah.
0: Iya Pak Arfa.
4: Iya.
0: Nah ini mohon maaf ini ketiga apa istri pertama 2 dan 3 ini tidak ada perceraian sebelumnya?
4: Tidak ada perceraian ya.
0: Oh artinya
4: ya, semua itu istrinya
0: berjalan semua.
4: Yeah.
0: Oke, jadi pertama 2 laki, yang kedua 1 perempuan, yang ketiga 3 perempuan.
4: Iya. Yeah.
0: Baik. Tapi belum meninggal.
4: Yeah. Mungkin begitu saja Pak Karvan.
0: Belum meninggal.
4: Belum meninggal ya.
0: Belum meninggal. Oke. Yeah. Oke, baik. Terima kasih Pak Arfa.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfa di Selayar nih. Wah menarik ini Pak Kiai ya.
2: Iya. Ya, jadi kalau begitu yang menentukan itu dia harus ke pengadilan agama untuk meminta penetapan ahli waris. Karena itu akan dipanggil semua nanti betul ke dia ahli waris.
0: Wow.
2: Ya, kalau apalagi kalau banyak istri begitu. Akan ditetapkan ahli waris.
0: Iya. Oh, jadi untuk pembagiannya ini boleh langsung lebih sahnya ke
2: pengadilan agama
0: ya, mumpung masih pada hidup begitu Pak Kiai ya.
2: Jadi dia minta penetapan ahli waris.
0: Nah, yang berhak mengajukan itu siapa Pak Kiai?
2: Itu yang bersangkutan yang mengaku diri ahli waris.
0: Oh.
2: Jadi nanti disuruh mendatangkan saksi-saksi. Saya harus ikut pengadilan. Saksinya betulkah dia ahli waris? Siapa bapaknya? bapak ibunya dan sebagainya.
0: Baik, tapi kalau dari kasus ini yang dijelaskan tadi bahwa istri pertama punya anak dua laki. Nah, seperti kita ketahui dari awal kan misalnya persentase atau jatah atau mungkin pembagian itu lebih banyak kan ke laki begitu Pak. Kayak iya. Dan biasanya ya, otomatis gitu kan. Siapa anak laki yang tertua misalnya, dia menjadi waris pertama gitu ya.
2: Yang meninggal siapa Pak?
0: Belum ada yang meninggal Pak Kiai.
2: Belum ada.
0: Iya. Berarti belum bisa.
2: Belum bisa.
0: Belum bisa. Oke. Okay.
2: Nanti warisan itu waris itu ada kalau sudah ada yang meninggal.
0: Sudah ada yang meninggal. Oh.
2: Jadi yang meninggal itu hartanya dihitung. Siapa ahli warisnya?
0: Tapi kalau semisal nih, andai ya kan, andai kan si suami ini meninggal Pak Kiai.
2: Ya.
0: Ah, kalau dari secara umum begitu melihatnya, berarti anak laki dong yang.
2: Iya.
0: Dari istri pertama ini yang berhak.
2: Jadi harta dari ayah itu berapa? Jadi harta dari ayah, kan bisa juga ada harta dari ibu.
0: Oh, yang jelasnya dihitung dulu semuanya, gitu ya?
2: Iya. Ada harta bersama, ada harta bawaan. Kalau memang memenuhi syarat harta bawaan dan harta bersama itu digabung, lalu ditetapkan tentang pembagian warisannya. Harus memang harus seperti dengan orang harus ada pernikahan.
0: Iya.
2: Kalau tidak berkelahi saja itu nanti.
0: Betul. Iya. Apalagi ini dikatakan masih hidup ya. Sudah dipertanyakan seperti itu. Nah, sebaiknya.
2: Tidak ada warisan
0: kalau belum ada warisan namanya ya.
2: Karena nanti ada warisan kalau ada meninggal.
0: Kalau ada meninggal. Oke.
2: Okay. Meninggal itulah diwarisi. Siapa ke siapa ahli warisnya? Berapa hartanya? Berapa bagiannya?
0: Baik. Wah,
2: kalau
0: ini.
2: Meninggal tidak ada. Tidak ada warisan.
0: Belum ada pembagian warisan kalau belum meninggal ya. Baik. Tapi Pak Arfa di Selayar, nah bila mana hal seperti ini atau belum ada yang meninggal, belum dikatakan hak waris ya, atau siapa ahli warisnya belum ya. Dan itu pun belum bisa dituntut pembagian Pak Kiai ya.
2: Belum bisa karena belum meninggal.
0: Belum. Nah, jadi kalau ini nih yang
2: masih milik yang punya.
0: Masih milik yang punya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Arfa di Selayar ya. Ini walaupun mungkin tadi mungkin sudah mengkhawatirkan begitu ya. Bila mana seperti apa nanti terjadi tidak diminta-minta, siapa yang menjadi ahli waris katanya dari ketiga ini. Nah, tentunya belum dikatakan warisan kalau belum ada yang meninggal ya. Dan untuk lebih adilnya kalau mana kasusnya seperti ini, menuntutnya ke pengadilan agama agar bisa cepat dibagi secara secara sah tadinya undang-undang, secara undang-undang begitu Pak Kiai ya, pembagiannya rata ya. Ya. Karena harus dihitung rupanya semua harta peninggalan ini bersama ayah atau ibu gitu ya. Nah, itu diusut dulu semuanya.
2: Karena itu dalam Islam. Orang tua juga dia ada waris kalau anaknya lebih dulu meninggal.
0: Ya, begitu pun seperti itu ya.
2: Diwarisi oleh orang tuanya. Jadi itu timbal balik. Kalau orang tua dulu, ya berarti anak mewarisi. Tapi kalau anak duluan,
0: dia mewarisi. Kalau anak duluan, dia akan mewarisi. Oke. Baik. Wah, alhamdulillah dua pertanyaan pagi hari ini sudah terjawab. Ya, mudah-mudahan ini bisa menginformasikan kepada kita. Kalau saya sih dapat ilmu yang baru sih, bahwa ada undang-undang perwakafan yang harus kita ketahui bersama ya, karena ini menyangkut keabsahan atau sahan mungkin apabila tanah wakaf atau hal-hal lainnya yang berkenaan dengan pemberian dan sebagainya itu ternyata masih bisa, masih ada celah hukumnya ya. Baik Pak Kiai, mudah-mudahan sehat Ki, kita berjumpa lagi nanti pekan depan. Ya, mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi nih pembahasan terkait fikih mawaris di edisi Senin mendatang atau tepatnya mungkin bulan depan nih dapatnya. Oke. Okay, ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Kiai sudah bersama kami berbagi ilmu dan informasinya. Mudah-mudahan sehat selalu, amin. Dan kita yang mendapatkan ilmunya juga ini atau yang tahu bisa paham lah terkait bagaimana penerapan hukum ya hikmah waris ini di masyarakat. Baik, pendengar, terima kasih khususnya Pak Arfa di Selayar dan juga Pak Abdullah di Bone ya sudah bergabung bersama kita. Ikuti program Dialog Mutiara Pagi pembahasan khusus hikmah waris ini setiap Senin di Pro 1 RRI Makassar. Saya yang bertugas Arfan Isri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar pagi ini. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi ragam informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter dari Makassar dari berbagai lokasi kami sajikan dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro1 dari Makassar.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
3: Karena kita juga dengan rehabilitasi yang masih kita pencari lagi, harus mendapatkan.
4: Tapi jangan lebih banyak waktu nongkrongnya daripada waktu kerjanya.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Sari Berita. Menyusul masuknya tunanetra pada desil 5, akurasi data menuai sorotan. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyoroti kinerja lurah dan camat yang dinilai lebih banyak nongkrong dibanding bekerja. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Arvan Yusri. Menyusul masuknya tunanetra pada desil 5, akurasi data menuai sorotan. Aan Ariska melaporkan.
5: Polemik pembagian desil termasuk di Sulawesi Selatan kembali menyorot perhatian. Data desil yang menjadi salah satu acuan dalam penyaluran program perlindungan sosial dinilai perlu memotret kondisi masyarakat secara lebih utuh. Salah satunya dialami Junedi, penyandang disabilitas netra yang sehari-hari bekerja sebagai pengamen dan penjual keripik. Junedi mengaku belum pernah menerima bantuan dari pemerintah meski memiliki pekerjaan dengan penghasilan tidak tetap. Junedi mengungkapkan baru mengetahui dirinya tercatat dalam desil 5. Ia mengaku tidak mengetahui alasan penetapan status tersebut dan berharap kondisinya sebagai penyandang disabilitas dapat menjadi pertimbangan dalam pendataan.
6: Harapan saya mudah-mudahan bisa dapat karena kita juga penyandang disabilitas yang masih kita pencariannya harus mendapatkan bantuan dari pemerintah.
5: Menanggapi hal tersebut, sosiolog Ansar Aminullah menilai persoalan desil tidak semata-mata berkaitan dengan angka ataupun kategori administratif. Menurutnya, yang lebih penting adalah sejauh mana data negara mampu menggambarkan realitas kehidupan masyarakat. Ansar menilai kasus Junedi perlu dilihat dari berbagai aspek, mulai dari pendataan, akses pekerjaan, kebutuhan khusus, beban keluarga, hingga tingkat kerentanan dalam kehidupan sehari-hari.
7: Data desil harus dipandang sebagai sesuatu yang perlu terus diperbaharui dan diverifikasi. Dan yang paling penting adalah jangan sampai angka desil ini justru menjadi tembok antara masyarakat dengan hak mereka mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial. Data seharusnya menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan, bukan justru menciptakan ketidakadilan yang baru.
5: Menurut Ansar, data seharusnya menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan, bukan sebaliknya menimbulkan ketidakadilan baru. Kasus Junedi menjadi salah satu contoh penting pemerintah memastikan administratif tetap sejalan dengan realitas sosial di masyarakat.
1: Buruh atensi pemerintah dalam pemutakhiran data penduduk berdasarkan desil yang ada. Berikut wawancara bersama pengamat kebijakan publik Kafrawi Sainong di Pandu Fitriani Rahman.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan hubungan dengan data BPS yang saat ini menjadi trending di pembicaraan masyarakat Indonesia, pemberlakuan desil yang mengalami perubahan dan beberapa hal-hal lain yang akibatnya di dunia sosial itu mengalami perubahan-perubahan yang semestinya mendapatkan potensi dari bantuan pemerintah, akhirnya harus tergeser hanya karena data tersebut. Nah, bersama dengan saya saat ini Bapak Kafrawi Sainong, pengamat kebijakan publik. Halo, Assalamualaikum, Bung Kafrawi.
9: Waalaikumsalam, selamat pagi, Kak Dani.
8: Iya. Yeah. Nah, ini kan yang jadi menarik ini karena jadi trending ya, karena kasus desil itu. Nah, sebenarnya menimbulkan banyak pertanyaan, apakah memang data BPS kali ini tidak cukup valid, ataukah malah sebenarnya tim survei tidak sampai ke lokasi ya, sampai kemudian ada kesalahan data begitu. Seperti apa sesungguhnya yang terjadi ini, Bu Kafrawi?
9: Ya, Kak Fitri, memang apa yang terjadi di masyarakat saat ini ya dengan adanya tim yang turun ya dalam melakukan sensus ekonomi dari BPS itu ini adalah hal yang perlu kita dukung dengan sebagai jadi untuk dijadikan sebagai acuan oleh pemerintah dalam membantu masyarakat sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Namun ternyata sampai hari ini banyak keluhan, banyak komplain ya dari masyarakat yang menjadi harusnya bisa ditindaklanjuti secara cepat. Namun ternyata prosedur itu cukup memakan waktu dan double check yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk merubah data masyarakat yang terindikasi salah data itu juga memiliki proses yang cukup panjang. Dan tentu sangat berdampak bagi masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang tadinya harusnya mendapat kebutuhan, tiba-tiba karena adanya pengecekan data yang terbaru oleh sensus ekonomi oleh BPS ini, kemudian mereka ada yang khawatir akan terjadi perubahan, akan menerima bantuan. Lain lagi misalnya masalah yang didapatkan bagi adik-adik kita yang mahasiswa, karena dengan adanya data terbaru mungkin, kemudian mereka harus berubah jadi pembayaran UKT yang cukup tinggi begitu dengan adanya pendataan yang menurut tentu masyarakat sendiri yang mengalami, mereka merasa tidak seperti apa yang didata oleh petugas sensus ekonomi itu ya. Sehingga memang memang pemerintah telah menyediakan form komplain atau sarana untuk pengaduan apakah ketidaksesuaian dari hasil sensus ini, tapi kita akan melihat apakah perubahan itu bisa dilakukan dengan cepat, karena tentu akan berdampak bagi ekonomi, baik itu tadi saya bilang untuk penerima bantuan, untuk adik-adik kita yang bersekolah ya, dan banyak tentu yang berdampak dari ketidaksesuaian pendataan ini seperti itu.
8: Iya, kira-kira bisa diusulkan kepada pemerintah untuk kemudian melakukan identifikasi ulang terhadap data-data yang masuk. Karena kan keluhan ini bukan hanya datang dari satu orang begitu. Di Makassar juga sudah mulai menjadi topik pembicaraan karena keluhan-keluhan masyarakat yang mengalami kesalahan data tersebut. Seperti apa kira-kira yang bisa dilakukan, Bung Kaprawi?
9: Ya, tentu kalau kita melihat dari sisi bagaimana memperbaiki kinerja, tentu harus dievaluasi petugas-petugas yang ekonomi ini. Ya. Tentu hukuman yang paling terberat ya mereka harus dipecat dalam arti ya harus diganti karena ya pendataan itu bisa jadi mereka tidak turun secara langsung ke lapangan dan kemudian terjadi yang seperti yang banyak terjadi di bukan cuma di Makassar tapi di banyak tempat di seluruh Indonesia. Kedua tentu perbaikan yang penting dalam hal ini form atau ruang yang dialog baik secara digital maupun secara masyarakat bisa lari ke kantor lurah atau di terdekat tentunya harus disediakan bukan hanya secara digital tapi secara manual karena ya bukan hanya masyarakat yang memiliki akses internet saja, tapi kita juga harus sadar bahwa keterbatasan wilayah 3T misalnya sekolah-sekolah kita itu juga perlu dilayani secara khusus, dalam arti tidak mesti harus dilayani secara digital, tapi bisa dibuka secara manual. Kemudian nanti ketika sampai ke dalam kota misalnya, ya tentu pemerintah dalam hal ini lingkup BPS harus memperbaiki data-data yang saat ini terjadi salah pendataan itu. Dan sekali lagi pendataan ini memang sangat penting dalam hal bagaimana pemerintah akan menjadikan prioritas program kerjanya untuk bagaimana membantu masyarakat. Tapi tentu dalam melakukan program kerja melalui pendataan awal sebagai data, basis data yang akan pemerintah kerjakan beberapa tahun ke depan, tentu itu juga harus tidak boleh salah data. Karena ketika salah itu akan tentu akan berdampak ke banyak hal, tentu baik itu program, baik itu kepada masyarakat sendiri, dan tentu nanti apapun programnya bisa jadi tidak tepat sasaran jadinya, karena ketika data itu di awal berbeda tidak benar seperti itu.
8: Iya, dan padahal sudah ada pengalaman ya, setiap pemilihan umum selalu saja juga ada ditemukan data-data yang sudah meninggal itu yang mendapatkan kartu untuk datang memilih ya. Sudah ini harus belajar dari situ ya, Bung Kaprawi ya.
9: Ya, betul. Memang pendataan ulang itu sangat pengecekan berulang atau kita biasa istilahkan double check ya, itu sangat mesti karena ketika tidak dilakukan ya sama seperti kasus-kasus yang kita ini sudah cukup banyak pengalaman ya, dengan ada pemilu, pemilihan umum, pilkada ya, ada lagi hampir setiap tahun ada pendataan ulang baik dari sisi ekonomi dan lain-lain, itu penting untuk memastikan bahwa masyarakat kita baik itu dari sisi jumlah, apa kebutuhan masyarakat dan apa yang betul-betul terjadi masyarakat itu betul-betul bisa menjadi bahan data awal pemerintah untuk bagaimana memprogram programnya biar bisa betul-betul menyasar masyarakat untuk menjadi, tentu harapannya menjadi sejahtera seperti itu.
8: Baik. Terima kasih banyak wawancara singkat bersama RRI, Bung Safrawi.
9: Sama-sama.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Repro Maros meminta Pemkab konsisten awasi aktivitas usaha guna antisipasi kemacetan di jalan raya. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
10: Tim pengawasan Repro Kabupaten Maros meminta pemerintah daerah konsisten mengawasi aktivitas usaha di sepanjang jalan Poros Maros Makassar. Hal itu disampaikan setelah Pemkab Maros menertibkan PKL di depan Pasar Tramo yang dinilai membantu mengurai kepadatan lalu lintas. Ketua Tim Pengawasan Repro Maros, Andi Asmarianto, mengatakan pemerintah perlu turun langsung ke lapangan untuk memetakan titik-titik yang rawan kemacetan. Repro juga meminta aktivitas usaha di sepanjang jalur utama termasuk kawasan kuliner memperhatikan ketersediaan parkir dan akses keluar masuk kendaraan.
11: Harusnya pemerintah memperhatikan semua jalur-jalur yang sebetulnya banyaknya terjadi kemacetan. Jadi pemerintah harus langsung di TKP untuk melihat kejadian tersebut, kondisi di lapangan tersebut. Jangan cuma menutup mata. Ketua Pengawas Repro Maros mendesak pemerintah agar kiranya turun di lapangan untuk antisipasi kemacetan lalu lintas. Jadi meresahkan kata masyarakat karena alur timpang balik itu terusnya lancar.
10: Pemerintah diharapkan menerapkan penataan secara konsisten sehingga pertemuan usaha tetap berjalan tanpa mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan.
1: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyoroti kinerja lurah dan camat yang dinilai lebih banyak nongkrong dibanding bekerja. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
12: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengingatkan seluruh lurah dan camat untuk lebih aktif turun ke tengah masyarakat. Hal itu disampaikan saat ditemui di Balai Manunggal kemarin. Ditegaskan lurah dan camat memiliki peran penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah di wilayah, sehingga harus mengetahui secara langsung kondisi serta persoalan yang dihadapi masyarakat. Dikatakan interaksi dengan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk berdiskusi dan nongkrong bersama warga untuk menggali informasi terkait kondisi lingkungan. Namun, aktivitas tersebut harus dilakukan secara proporsional dan tidak mengganggu tugas utama sebagai aparatur pemerintah.
13: Nongkrong untuk mendapatkan informasi di tengah-tengah masyarakat, iya. Tapi jangan lebih banyak waktu nongkrongnya daripada waktu kerjanya. Nah, kan ada penilaian. Penilaian itu akan sangat berdampak terhadap kinerja yang mereka lakukan. Maka dari itu saya berharap lurah itu sebagai pengendali wilayah yang ada di tingkat kelurahan. Mereka harus lebih tahu kondisi-kondisi yang ada untuk mampu memetakan apa-apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, apa-apa yang menjadi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat harus kita selesaikan bersama-sama. Ini kepanjangan tangannya pemerintah yang ada di wilayah sana. Lah kalau lurahnya tidak berperan aktif untuk terus turun ke masyarakat atau tidak mampu melakukan menyelesaikan persoalan-persoalan di tengah masyarakat, ya datang ke kita untuk saya mohon maaf Pak, saya tidak bisa melakukan itu dan saya mundur dari tempat saya, itu kan lebih gentle daripada nanti kita datang baru pura-pura kerja dan sebagainya, nggak bisa seperti itu. Sehingga indikator-indikator penilaian ini harus berjalan maksimal dan harus berjalan dengan fair. Kenapa? Karena kita butuh untuk mengakselerasi pembangunan ini, lurahnya itu harus aktif di tengah-tengah masyarakat, punya kemampuan inovasi, punya kemampuan kepemimpinan dan sebagainya. Itulah
14: haknya juga.
13: Iya, ya, termasuk camat juga, camat juga semua seluruh perangkatnya lah.
12: Munafri berharap seluruh perangkat pemerintahan di tingkat wilayah dapat bekerja lebih aktif, responsif, dan dekat dengan masyarakat, sehingga berbagai persoalan warga dapat lebih cepat dipetakan dan diselesaikan.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Nasdem Sulsel gelar Bimtek Bidik Bat. Kami ulangi, membidik tambah kursi pemilu. Informasinya bersama Hairudin Borahim.
14: DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan menggelar bimbingan teknik atau BIMTEK di Hotel Telaru Makassar Minggu 30 Agustus 2026. Kegiatan diikuti seluruh anggota fraksi DPRD Provinsi serta sejumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Dibuka langsung oleh Ketua DPW Nasdem Sulsel Saruding Alrif didampingi Sekretaris DPW Partai Nasdem Rahmatika Dewi. Ketua DPW Partai Nasdem Sulsel Saruding Alrif mengatakan kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas kader dan konsolidasi organisasi jalan tahapan pemilu. Targetnya menambah perolehan kursi DPRD Sulsel dari 17 menjadi 24 kursi serta kursi DPR RI dari 5 naik minimal menjadi 7 kursi.
15: Semakin banyak upgrading ilmunya, semakin sering dia berkonsolidasi, semakin sering berdiskusi, maka muncul satu ilmu baru. Yang kedua, komunikasi baru. Yang ketiga, masalah. Nah, kalau ini dilakukan, maka masalah yang muncul dalam pertemuan begini kita selesaikan. Konsolidasi yang di mana titik lemah sudah berkuatkan. Lalu ilmu baru yang belum didapatkan anggota kita kasih ilmu baru supaya tentu menghadapi konstituen, menghadapi masyarakat, banyak hal-hal yang masyarakat sudah ketahui. Maka perlu kita juga upgrading ilmu anggota DPRD.
14: Dia juga menegaskan akan melakukan pembersihan internal mulai tahun 2027. Kader yang terbukti tidak berjuang serius akan langsung dipecat demi menjaga integritas dan kekuatan partai.
1: Inkai Cabang Sinjai memperkuat pembinaan karate sejak dini melalui ujian kenaikan tingkat yang diikuti oleh 64 karateka. Laporan Ayunia Nindiati.
16: Sebanyak 64 karateka dari 6 ranting Institut Karatedo Indonesia Inkai Cabang Sinjai mengikuti ujian kenaikan tingkat semester 2 tahun 2026 di Aula BKP SDMA Kabupaten Sinjai Sabtu 29 Agustus 2026. Ujian yang digelar setiap 6 bulan ini tidak hanya menilai pengasahan teknik bela diri, tetapi juga menjadi sarana mengukur perkembangan mental, disiplin, dan ketahanan fisik karateka. Koordinator Majelis Sabuk Hitam Inkai Sinjai Nur Hidayat menyebut, pembinaan sejak dini penting untuk membentuk karakter sekaligus menyiapkan karateka berprestasi. Menurut Nur Hidayat, karate tidak sekedar mengajarkan teknik bela diri, tetapi juga melatih mental dan fisik anak agar lebih disiplin dan percaya diri. Ia juga mengajak para orang tua memberikan ruang kepada anak untuk mengembangkan potensi melalui olahraga karate.
17: Kita mengikuti dari tema untuk membentuk karateka yang berintegritas, disiplin, dan mampu berprestasi di tingkat dunia. Itu capaian yang kami harapkan setelah kegiatan ini. Untuk jumlah peserta ada 64 orang. Untuk ranting yang berpartisipasi, kebetulan di Inkai Sinjai ada 6 ranting yang sementara berjalan. Setiap ranting ada perwakilan, diantaranya ranting SD103, ranting Hidayatul Haq, Lapak, kemudian ranting SMA Negeri 1, SMA Negeri 5, SDIT Wahda, terakhir SMP 6, Sinjai Timur.
16: Nur Hidayat menambahkan, pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan melahirkan karateka yang mampu mengharumkan nama Inkai Sinjai dan daerah di berbagai ajang.
1: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Laporan Ahmad Aprisudin.
18: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
19: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan, pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo, dan Jeneponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
20: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare, kick-off-nya Kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota Sulawesi Selatan.
19: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
18: Ajang ini nanti, ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
19: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.
1: Perbasi Sulsel pantau 30 atlet Sulsel yang akan dipersiapkan untuk pembentukan tim Prapon Sulsel. Laporan Zainal Abidin.
0: Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi Sulawesi Selatan mulai mematangkan persiapan pembentukan tim untuk menghadapi babak Prapon mendatang. Persiapan tersebut tetap berjalan meskipun saat ini sejumlah atlet di kabupaten dan kota tengah memusatkan perhatian pada ajang Perprov Sulsel. Sekretaris Umum Perbasi Sulsel, Wahyu Hidayat, mengakui pihaknya memang sudah mulai memantau pemain yang akan dipersiapkan untuk pembentukan tim Prapon Sulsel. Ia mengatakan Perbasi Sulsel juga telah melakukan talent scouting calon pemain sejak babak kualifikasi Perprov lalu untuk menjaring pemain-pemain potensial dan saat ini telah mengantongi 30 nama.
21: Jadi ada beberapa memang atlet yang kami sudah telescouting tuh di BK Praporprov itu kita sudah melakukan beberapa panggilan dan alhamdulillah sampai saat ini untuk kuota Prapon itu kami sudah mengincar ada 30 nama di kabupaten kota di seluruh Sulawesi Selatan. Ada kabupaten yang tidak lolos Porprov tapi pemainnya sangat menonjol, tetap akan memanggil untuk kami seleksi nantinya di persiapan Prapon.
0: Wahyu menambahkan akan kembali memantau perkembangan para pemain tersebut pada ajang Porprov mendatang sebelum dilakukan pemanggilan secara resmi. Skuad basket Prapon nanti juga akan diperkuat sejumlah pemain Sulsel yang saat ini sedang memperkuat sejumlah klub di luar Sulsel. Wahyu berharap persiapan skuad yang sudah dilaksanakan sejak jauh hari tersebut bisa menghasilkan tim basket terbaik Sulsel yang bisa mempersembahkan prestasi terbaik dalam ajang Prapon yang akan berlangsung pada tahun 2027 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Sekian Warta Sulsel. Kami ulangi, sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan juga App Store.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kita tinggalkan sejenak menanti sebuah jawaban dari Padi Ben yang menyapa ruang dengar Anda. Kita akan hadir dengan ragam informasi terkini di ruang dengar Anda hingga pukul 7. Kita akan awali dengan informasi perakiran cuaca di ruang dengar Anda.
1: Informasi cuaca.
0: Baik, untuk informasi pantauan cuaca hari ini kita sudah terhubung dengan BBMKG Wilayah 4 Makassar. Ada perakirawan yang bertugas, Mas Bimo. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Mas Bimo.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Pagi, apa kabar Mas Bimo?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, nah seperti apa nih pantauan BBMKG Wilayah 4 Makassar untuk perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya hari ini untuk pendengar Pro 1.
2: Baik, terima kasih rekan di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk pendengar RRI Pro 1 dan sahabat BMKG dimanapun Anda berada, khususnya di Sulawesi Selatan dan Makassar. Kembali lagi dengan saya, Bimo, perakirawan BBMKG Wilayah 4 Makassar, menginformasikan kepada Anda untuk informasi perakiran cuaca berlaku hari ini, 31 Agustus 2026. Untuk kondisi cuaca di pagi hari hingga sore hari nanti diprediksi seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan dalam kondisi cerah berawan. Namun untuk kondisi malam hari hingga dini hari esok pagi, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Nrekang, Luwu Timur, dan Luwu Utara. Untuk suhu udara berkisar 17 hingga 36 derajat Celcius, kelembaban udara di 49 hingga 100%, angin bertiup dari arah utara hingga timur dengan estimasi kecepatan 11 hingga 46 km/jam rata-rata. Terdapat peringatan dini yang dapat kami sampaikan kepada masyarakat berupa kondisi angin kencang dan suhu udara terasa panas. Untuk kondisi waspada, angin kencang terjadi di wilayah Pinderang, Bulukumba, Goa, Parepare, dan Sidrap. Untuk status siaga potensi angin kencang terjadi di wilayah Bantaeng, Baru, dan Kepulauan Selayar, serta dapat kami himbau dengan sangat hati-hati khusus hari ini terdapat potensi status awas angin kencang terjadi bisa terjadi di wilayah Maros, Jeneponto, dan Takalar dengan kecepatan hingga 50 knot. Untuk kondisi waspada udara terasa panas dapat kami sampaikan

0: potensi karena kondisi cuaca cukup berangin sehingga bisa berpotensi untuk menggerakkan bara api dan berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Goa dan Pindrang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya Mas Bimo. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Dan pendengar, demikian tadi informasi cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya di ruang dengar Anda.
2: Bahaya bisa terjadi kapan saja. Kecerobohan mengakibatkan petaka. Dalam sekejap, kita bisa kehilangan segalanya. Waspada, bahaya kebakaran. Makassar pagi ini.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Makassar pagi ini kita tiba di segmen berikutnya ya, untuk memberikan informasi di ruang dengar Anda terkait informasi media dari media portal berita online kami rri.co.id. Dari dunia internasional, kabar terupdate kami hadirkan di mana pemerintah Nepal meminta Meta dan TikTok untuk menghapus konten bermasalah terkait bencana banjir yang melanda negara tersebut. Ini mencakup gambar korban, video buatan AI, hingga kode QR donasi yang palsu. Permintaan tersebut disampaikan pada pertemuan antara pemerintah dan perwakilan kedua platform media sosial tersebut di Nepal. Pemerintah Nepal menginginkan penanganan lebih cepat terhadap konten yang dapat menyesatkan masyarakat dan mengganggu proses bantuan. Mengutip dari Kathmandu Post, pemerintah Nepal juga meminta Meta dan TikTok segera menghapus konten menyesatkan setelah dilaporkan. Langkah tersebut dinilai penting mencegah kepanikan dan tekanan tambahan bagi keluarga korban. Koordinator Satuan Tugas untuk Pengelolaan Media Sosial, Bijay Kumar Roy, langsung bertemu dengan perwakilan kedua platform untuk meminta meningkatkan respon terhadap laporan konten yang dianggap bermasalah, ujarnya pada Sabtu 29 Agustus 2026. Pemerintah Nepal juga mendorong Meta dan TikTok memperkuat sistem algoritma mereka, tujuannya untuk lebih cepat mendeteksi dan memblokir konten-konten palsu maupun gambar-gambar yang mengandung unsur kekerasan. Otoritas menemukan sejumlah rekaman lama kembali disebarkan seolah-olah berasal dari bencana terbaru. Selain itu terdapat juga video dan gambar buatan AI yang diklaim sebagai dokumentasi asli. Dari dalam negeri, pendengar, Kementerian Kehutanan terus memantau kualitas udara dan sebaran asap di 6 provinsi prioritas pengendalian kebakaran hutan dan lahan Karhutla seiring masih tingginya aktivitas titik panas di sejumlah wilayah. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi mengatakan pemantauan ini dilakukan secara terpadu dengan melihat perkembangan hotspot, kondisi api di lapangan, serta kualitas udara dan sebaran asap, cuaca hingga jarak pandang. Berdasarkan pemantauan terakhir, kualitas udara di 6 provinsi prioritas masih bervariasi. Di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, sejumlah titik pemantauan bahkan mencapai kategori berbahaya. Sementara di Kalimantan Selatan, kondisi tertinggi terpantau sangat tidak sehat. Adapun di Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan, sejumlah titik pemantauan berada pada kategori tidak sehat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak asap masih perlu diwaspadai, khususnya di wilayah yang mengalami peningkatan aktivitas karhutla. Demikian tadi informasi dari dalam dan luar negeri dari media portal berita rri.co.id. Untuk mendapatkan ragam informasi menarik lainnya, kunjungi rri.co.id.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: Makassar pagi ini.

0: informasi lalu lintas.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi pantauan arus lalu lintas pagi hari ini dari pantauan CCTV Diskominfo Makassar. Dari kawasan flyover Urip Sumoharjo ke arah API Petarani ke arah Tol Reformasi, ini terpantau lancar pagi hari ini. Kemudian di titik pantauan berikutnya, di depan kampus UNM Petarani, ini terpantau lancar. Kemudian pantauan titik berikutnya di saat ini, di kawasan Barombong, tepatnya di jembatan Barombong, ini terpantau lancar. Sementara itu di kawasan Petarani dari arah Sultan Alauddin menuju ke API Petarani, ini di pertigaan ini terpantau cenderung padat karena terhambat begitu ya kendaraan di sana. Kemudian di Simpang 5 Bandara Maros Makassar ini terpantau ramai lancar. Tetap berhati-hati saat Anda berkendara, pendengar, gunakan safety belt Anda dan juga helm standar SNI. Jangan lupa mungkin mengecek dulu ya kesiapan atau kondisi kendaraan Anda sebelum berkendara. Patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas di jalan, semoga selamat sampai di tujuan.
2: Woi, hati-hati! Dinda, kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
3: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
2: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
3: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
4: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
3: Oh, maaf, Bu. Ini saya geser motornya sekarang.
2: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa.
4: Nggak apa-apa, Nak. Sekarang jalannya udah terbuka.
3: Iya, Bu. Saya baru sadar jalannya penting banget.
5: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Makassar menyapa pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar serta pemirsa Prosatu di Makassar dimanapun Anda berada. Di rangkaian acara Makassar Pagi, kita di segmen Makassar Menyapa Pagi untuk Opini Publik pagi hari ini edisi Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ervan Yustri akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan program ini Anda bisa tonton melalui kanal YouTube Pro1 RRI Makassar atau di live TikToknya kami ya, di RRI underscore Pro1 Makassar. Dan juga tentunya di 94,4 FM Pro1. Dan pagi ini pendengar, kita nantinya juga memberikan kesempatan bagi Anda pendengar dimanapun berada untuk bergabung bersama kami ya melalui line interaktif 0821 3333 9440, baik itu line telepon ataupun WhatsApp serta mengirim pesan di nomor yang sama ya. Nah, pagi ini kita membahas terkait pembagian desil. Nah, sudahkah sesuai dengan kondisi sesungguhnya? Nah, seperti apa informasi terkait pembagian desil ini? Kami hadirkan dulu informasinya bersama rekan Aan Ariska.
2: Polemik pembagian desil termasuk di Sulawesi Selatan kembali menyorot perhatian. Data desil yang menjadi salah satu acuan dalam penyaluran program perlindungan sosial dinilai perlu memotret kondisi masyarakat secara lebih utuh. Salah satunya dialami Junedi, penyandang disabilitas netra yang sehari-hari bekerja sebagai pengamen dan penjual keripik. Junedi mengaku belum pernah menerima bantuan dari pemerintah meski memiliki pekerjaan dengan penghasilan tidak tetap. Junedi mengungkapkan baru mengetahui dirinya tercatat dalam desil 5. Ia mengaku tidak mengetahui alasan penetapan status tersebut dan berharap kondisinya sebagai penyandang disabilitas dapat menjadi pertimbangan dalam pendataan.
3: Harapan saya mudah-mudahan bisa dapat karena kita juga penyandang disabilitas yang masih ada pencariannya harus mendapatkan bantuan dari pemerintah.
2: Menanggapi hal tersebut, sosiolog Ansar Aminullah menilai persoalan desil tidak semata-mata berkaitan dengan angka ataupun kategori administratif. Menurutnya, yang lebih penting adalah sejauh mana data negara mampu menggambarkan realitas kehidupan masyarakat. Ansar menilai kasus Junedi perlu dilihat dari berbagai aspek, mulai dari pendataan, akses pekerjaan, kebutuhan khusus, beban keluarga, hingga tingkat kerentanan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Data desil harus dipandang sebagai sesuatu yang perlu terus diperbaharui dan diverifikasi. Dan yang paling penting adalah jangan sampai angka desil ini justru menjadi tembok antara masyarakat dengan hak mereka mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial. Data seharusnya menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan, bukan justru menciptakan ketidakadilan yang baru.
2: Menurut Ansar, data seharusnya menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan, bukan sebaliknya menimbulkan ketidakadilan baru. Kasus Junedi menjadi salah satu contoh penting pemerintah memastikan administratif tetap sejalan dengan realitas sosial di masyarakat.
1: Baik, pendengar, demikian tadi informasi terkait bagaimana pembagian desil ini ya. Nah, topik kita adalah pembagian desil. Sudahkah sesuai dengan kondisi sesungguhnya? Anda bisa bergabung di 0821-3333-9440. Baik itu melalui line telepon ataupun juga WhatsApp ya. Mudah-mudahan Anda bisa bergabung pagi hari ini ya. Bisa bersama kami di 0821-3333-9440. Sudah ada tampaknya yang bergabung. Ya, kita berikan kesempatan dulu untuk bersama kita. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, pagi.
1: Selamat pagi. Iya, yeah. Dari siapa nih, mana?
5: Upi di Bone.
1: Pak Upi di Bone.
5: Iya.
1: Yeah. Oke, Pak Upi. Gimana nih terkait topik kita pagi ini, pembagian desil? Nah, sudahkah sesuai dengan kondisi sesungguhnya menurut Pak Upi?
5: Kalau saya sendiri memang mati, artinya khususnya ya, saya lebih menyorot yang kita menjadi terserian serigala kita ya, ya tunanetra berada di desil 5 ya. Nah, saya sendiri artinya sedikit bagaimana ya, saya mendukung sekali Bang Arpan, ya biar tunanetra ini lebih masuk spesifik desil, tapi artinya banyak juga artinya mengerti ke mana, artinya perlu juga yang masukkan desil ini yang punya tunanetra yang bagaimana atau sebenarnya kan banyak juga tunanetra yang punya keahlian misalnya keahlian luar biasa Bang Arvan. Hanya mereka mungkin artinya bisa menghidupi artinya keluarganya, bisa juga lubang pekerjaan kepada lubang pekerjaan kepada orang sekitarnya ya. Ya seperti itu Bang Arpan, mereka kan punya mungkin bisa dikecualikan, tidak bisa masuk desil karena mereka kan artinya punya penghasilan lain halnya dengan teman-teman kita yang artinya bekerja di anu ya, bekerja artinya istilahnya dapat, kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak dapat. Perlu ini mereka dia dimasukkan, dia diperjelaskan masuk di desil karena mereka ini kan artinya istilahnya anu ya, istilah bahasa kasarnya, jangan sampai ini hari makan besok tidak makan. Jadi mereka perlu ada jaminan yang dari pemerintah Bang Arpan.
1: Okay.
5: Seperti itu. Ya.
1: Harus ada jaminan ya.
5: Ya.
1: Tapi kalau menurut Anda ini pembagian desilnya ini sudahkah misalnya Pak Upi nih sudah pernah disurvei sebenar-benarnya enggak?
5: Kalau saya sendiri sudah pernah mengajukan Bang Arpan, artinya saya juga tunanetra atau saya juga disabilitas. Tapi artinya yang menjadi kendala selama ini katanya kan ya, menurut informasi dari dinas sosial di tempat saya katanya saya tidak bisa masuk karena kebetulan saya satu atap dengan artinya orang yang punya penghasilan tetap artinya ASN. Sudah selesai kan mungkin saya pamer di sini Bang Arpan ya, mungkin saya jumawa di sini Bang Arpan, jangan sampai nanti ada yang bilang artinya saya bilang saya nanti jumawa atau pamer atau flexing. Artinya saya orangnya berada di Bang Arpan satu atap dengan bahasa kasarnya menumpan dengan saudara. Saudara saya ini kan punya penghasilan tetap Bang Arpan, ASN. Artinya kehidupan dari tempat tinggal juga Bang Arpan artinya mengadakannya.
1: Iya.
5: Artinya punya kendaraan, punya kendaraan. Tapi dalam kenyataannya kan artinya walaupun saya punya
1: Artinya
5: pasti ada uluran tangan dari mereka, tapi artinya itu tidak bisa menjamin toh. Seperti itu mengharapkan harusnya kan pemerintah artinya lihat saja, tidak usah lihat anunya, artinya kumulatifnya, individunya, artinya jangan artinya beli bahwa ini berada di lingkungan begini yang sering terjadi begitu Bang, banyak teman-teman kita yang punya keluarganya atau saudaranya yang punya penghasilan tapi mereka terdampak dan bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah,
1: bantuan ya baik
5: bisa masuk jadi ini menjadi percayaan saya selama ini
1: artinya, baik artinya tidak sebenarnya menyentuh kondisi sesungguhnya ya karena dia lihat bahwa Anda Anda ada keluarga yang masih menanggung tempat yang memadai ya, padahal itu bukan milik Anda gitu ya. Itu yang seharusnya didata sebenarnya.
5: Iya, terlebih satunya kita selama-lamanya kan tanya pasti kan artinya kadang-kadang kita dikasih lah.
1: Baik.
5: Bagaimana artinya di situ kan pemerintah kedepannya perlu ada ada penyesuaian data yang lebih akurat ini.
1: Iya.
5: Jangan hanya melihat dari kumulatifnya.
1: Baik.
5: Karena banyak juga artinya semuanya kalau Marfan artinya yang terjadi secara umum misalnya mereka misalnya contohnya dengan ini Bang Arpan, contohnya terjadi kampus di desa yang misalnya dia misalnya anaknya misalnya berada di desa kemiskinan masuk desa tapi mereka misalnya tinggal di rumahnya misalnya
1: tinggal keluarga misalnya, bukan rumah sendiri ya. Baik.
5: Di Malaysia.
1: Baik.
5: Sebenarnya kan mereka sebenarnya cuma numpang di situ Bang Arpan. Belum tidak punya tempat tinggal sendiri.
1: Baik.
5: Mesti kan mereka masuk di situ juga toh.
1: Oke.
5: Iya, seperti itu artinya individunya kita lihat anunya di sini individunya bukan artinya kumulatif.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Upi.
5: Oke, pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Upi di Bone tadi sudah bergabung, jadi kebanyakan seperti itu ya, tidak sebenarnya kondisi sesungguhnya ini terdata dengan baik pembagian desil ini. Ada Pak Jono di Makassar, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Pak Jono, bagaimana menanggapi hal ini? Pembagian desil, sudahkah sesuai dengan kondisi sesungguhnya nih?
6: Ini aturan pemerintah makin kesini juga makin membingungkan sebenarnya. Mm-hmm. Kenapa ada lagi desil-desil? Nah, bukan sekedar desil atau sari. Mm-hmm. Karena ini kan saya lihat di pengelompokannya ada menurut pendapatannya, ya kan, sekian desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, sekian. Mm-hmm. Kenapa sih harus ada seperti itu? Ini saja secara umum pendataannya tidak data sesuai, tapi pembagian tidak sesuai.
1: Pengelompokannya itu ya,
6: apalagi kalau ada pengelompokan begini. Mm-hmm. Kan susah. Orang itu tidak, apalagi yang sahabat desil 2 pendapatannya 800 atau kurang dari sekian juta, itu kan relatif sebenarnya. Mm-hmm. Bagaimana cara mengelompokkan, bagaimana cara pencatatannya itu, jangan sampai nanti disediakan lagi ini desil 1 yang paling banyak lagi, kan biasanya juga tidak ada kejujuran di situ, baik yang ya, masyarakat maupun juga yang mencatat itu. Ini tambah susah pencatatannya ini. Uh-huh. Bagaimana menurut, apakah bisa datang tanya satu-satu? Ya, secara umum saja ini pendataannya benar, tapi ini pembagiannya yang kurang. Biasa dalam realisasi pemberian bantuan itu banyak tidak sesuai peruntukannya. Uh-huh. Apalagi dengan pengumpulan lagi seperti ini. Kalau mau kasih bantuan ke masyarakat, bakal saja. Tidak usah lagi pakai desil-desil lah, atau pengumpulan seperti itu. Mm-hmm. Kalau mau bantu masyarakat, bantulah. Tidak usah lagi ada semacam itu. Karena ini akan lagi banyak permainan lagi di bawah. Apalagi politik-politik seperti ini. Ini akan dijadikan lagi, politik lagi ini. Seperti ini. Ini banyak nanti kayak kebohongan-kebohongan yang terjadi di masyarakat. Ini karena pemerintah sendiri menciptakan itu. Jadi tolonglah kepada pemerintah, tidak usah lagi ada pengumpulan seperti itu. Kalau memang pemerintah mau membantu masyarakat, bantu secara ikhlas lah seperti itu. Itu kan sudah data-datanya, tidak usah kita kelompok-kelompokkan. Kasih saja ada sesuai datanya itu. Karena sekarang pembagian BLT itu apa dan sebagainya itu bukan masyarakat biasa, sebagian besar tidak berdasarkan data itu, tapi berdasarkan dengan siapa. Dan ini biasa dijadikan sebagai alat politik oleh mereka-mereka yang ada yang duduk di situ. Awas kalau tidak pilih saya tidak kasih kebantuan apa dan sebagainya. Mm-hmm. Jadi yang tercatat lain yang dikasih. Biasa keluarga Pak RT atau Pak Desa yang banyak dapat, walaupun secara data dia tidak masuk sebenarnya, tapi karena dia keluarga ya dikasih. Ada yang pantas, yang seharusnya dapat sesuai dengan, dan ada datanya, tidak dapat karena dia bukan, mungkin dia waktu pemilihan kepala desa bukan kepala desa itu yang pilih, atau kota RT atau kota RW. Mm-hmm. Artinya mereka tidak dapat. Ini sebenarnya harusnya diperbaiki. Tidak usah ada pengumpulan seperti itu menurut saya ya. Ini akan semakin semraut lah. Karena itu susah pendataannya lagi. Pengumpulannya lagi seperti itu. Mm-hmm.
1: Kalau Pak Jono sendiri mengetahui hasilnya, Pak Jono sendiri kalau boleh tahu di desil mana gitu?
6: Saya nggak tahu juga.
1: Nggak tahu juga, belum pernah ngecek.
6: Iya. Kita desil mana? Jadi kalau masyarakat misalnya kami mau, kalau di data kasih saja data yang kan saja.
1: Kalau misalnya selama ini pernah disurvei nggak, Pak Jono?
6: Iya, baru-baru ini sudah.
1: Jadi disurvei langsung gitu?
6: Iya.
1: Oh, oke.
6: Okay. Iya, tapi apakah nantinya itu sesuai yang dilaporkan atau tidak?
1: Itu yang jadi masalahnya ya.
6: Itu yang jadi masalah.
1: Iya.
6: Iya, jadi tolonglah pemerintah, janganlah kalau kita membuat kebijakan, jangan membuat kita makin kesini, makin membingungkan masyarakat lah. Seperti itu. Ya kan, ini kan desil-desil lagi, muncul lagi tiba-tiba desil-desil lah, apa dan sebagainya.
1: Kalau Pak Jono, syukurlah karena pas ini petugasnya datang ya, hadir ya di rumah ya, ngecek ya.
6: Iya. Datang.
1: Kalau saya setahu saya sebulan lalu di kawasan saya itu ini justru warga yang disuruh melaporkan kakaknya, KTP-nya apa ke Pak RT. Lah, kok enggak survei ke lapangan gitu. Jadi saya sempat protes.
6: Iya.
1: Gitu.
6: Iya, karena di kecamatan saya ini, kelurahan saya ini,
1: hanya masyarakat kok yang ngumpulin datanya sendiri, iya, gitu ya.
6: Petugas yang langsung datang ke datangi.
1: Bagus lah, bagus. Harusnya seperti itu memang, door to door supaya ya, melihat kondisi. Iya,
6: didampingi oleh RT
1: RW setempat. Bukan masyarakat yang membawa kopi KTP-nya ke
6: bukan.
1: Lucu ya, aduh.
6: Iya. Kenapa? Itu yang bikin susah kalau masyarakat lagi mau datang melaporkan itu.
1: Kok bisa seperti itu gitu ya?
6: Iya.
1: Saya sempat tanyakan itu tapi belum dapat jawaban yang gimana gitu.
6: Seharusnya dia memang petugas datang ke door to door itu supaya melihat juga kondisi sebenarnya masyarakat itu sendiri. Apakah memang layak atau tidak? Dia masuk di sini berapa itu, ya kan? Kalau hanya masyarakat datang melaporkan, aduh.
1: Saya bisa aja memanipulasi ya, gitu.
6: Iya, dia datang langsung saja banyak yang manipulasi,
1: Baik.
6: Jadi
1: sebaiknya tidak terlalu rumit lah istilahnya pembagian desilnya ini ya.
6: Tapi itu yang penting itu adalah kejujuran dan ketegasan sebenarnya di situ.
1: Okay.
6: Iya, walaupun datanya tapi tidak ada kejujuran dan ketegasan di situ sama saja kan.
1: Oke.
6: Itu yang kunci kejujuran lah.
1: Baik. Terima kasih Pak Jono.
6: Oke. Lanjut juga saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke line telepon nih. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Arpan.
1: Iya, Pak Abdullah Sewang, sehat?
7: Alhamdulillah, sinallah subhanallah ta'ala abad sentosa.
1: Gimana kalau menurut Pak Abdul Sewang pembagian desil ini sudahkah sesuai dengan kondisi sesungguhnya?
7: Pertama-tama saya mau tanyakan itu istilah apa itu desil? Apa artinya itu?
1: Desil ini data terkini kondisi masyarakat ya. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN disingkat data, desil. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
7: Indonesia, iya. Jadi di sini ini sudah ada pendataan ya.
1: Sudah pernah Pak Abdul Sewa?
7: Sudah pernah.
1: Alhamdulillah.
7: Iya, untuk survei tidak ada.
1: Hah?
7: Tetapi lihat survei tidak ada.
1: Survei langsung ke rumahnya Pak Abdul Sewa tidak ada?
7: Iya, tidak ada. Itu penyampaiannya RT supaya rumah dipoto.
1: Iya. Oh, masyarakat yang disuruh melaporkan?
7: Iya. Jadi itu rumah di depan rumah dipoto dan isi rumah dipoto. Tetapi setelah sampai di tempat pendataan, di tempat petugasnya itu, saya tidak tahu dari apakah dia dari
1: BPS,
7: Dinsos atau iya.
1: Dinsos.
7: Iya, Dinsos atau siapa? Itu kita bilang ini foto itu bilang ini jangan begitu disimpan dulu. Nanti kita tanya itu. Jadi ini kalau begitu tidak akurat ini pendataan ini.
1: Tapi saya
7: merasa ini sudah lebih baik sekarang daripada pendataan dulu. Pendataan dulu itu hanya anggota kelurahan dan dipanggil salah satu RT, RW yang datang mengambil data. Tetapi itu dia datang juga secara diam-diam, yang mana rumah saja yang dia mau suka dalam hatinya itu yang dia data. Iya.
1: Oh,
7: dan
1: gitu.
7: Sekarang ini sudah terbuka, sudah didata semua orang. Iya, sudah didata semua orang. Jadi semoga ini seperti yang kita lihat di televisi ada tukang bentor, iya, tapi karena dia termasuk desil 9-10.
1: Wow, 9-10 itu kelas menengah ke atas ya.
7: Kelas menengah, jadi yang mana sebenarnya.
1: Iya. Banyak hal seperti itu memang yang terjadi di lapangan.
7: Seperti ini saudara kita ini Junaidi.
1: Iya, betul.
7: Yang sebenarnya terakhir itu. Iya. memang dia harus dapat itu bantuan itu. Penyakitan netra, dia hanya mengamen-mengamen. Jangan dengar suaranya, tapi penghidupannya kasihan itu yang dibantu. Bukan suaranya. Suaranya itu kan, itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pergi ngamen untuk menyanyi, dapatkan juga uang untuk mendapatkan beli
8: sesuap nasi ya.
7: Semoga pendataan ini bisa berlanjut jalan dengan baik
8: ya.
7: Dan semoga orang yang sebenarnya bisa dibantu dapat bantuan.
8: Baik.
7: Iya. Saya kira itu masalah saya.
8: Iya. Terima kasih.
7: Selalu lanjut tugas sih. Selamat ke Indonesia Jaya.
8: Iya.
7: Seterusnya merdeka. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pak Iwan di Parepare ini. Halo, assalamualaikum Pak Iwan.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
8: Pagi.
9: Parepare masih.
8: Agaknya berarti Parepare cerah ya. Oh, luar biasa.
9: Alhamdulillah kabar baik dan baik. Produktif ini.
8: Produktif, wah sudah produktif dia ini.
9: Iya.
8: Ya, topik kita pagi ini Pak Iwan soal pembagian desil nih. Sudah sesuaikah dengan kondisi sesungguhnya?
9: Ya. Sekira kalau mau berbicara persen daripada program ya tidak mungkin bisa 100% ini pun ya. Tapi yang jelas bahwa syukurlah pemerintah tetap menjalankan suatu program untuk bantuan sosial ya melalui indikator ukuran desil ya. Ya atau DTSEN data tunggal
8: sosial ekonomi nasional.
9: Sosial ekonomi nasional ya DTSEN. Nah tentunya kalau desil ini ya yang saya tahu bahwa ini ada indikatornya ini saya lihat ada acuan dari angka-angka ini Bung. Acuan dari angka-angka adalah diperhitungkan dari sumber pendapatan dalam KKI itu dengan belanja dalam KKI itu. Jadi pendapatan dengan belanja dalam acuannya dibagi dalam sekian orang dalam KKI itu. Ya ini kan acuannya. Jadi ada dua ya teman disabilitas tadi ini ya tentunya beda persepsi termasuk Pak Junedi ya. Kalau nggak salah Pak Junedi yang sering masuk juga ini kan masuk dalam berita kalau nggak salah. Nah, di sisi lain ada juga teman dari Bone pahami sudah sangat memahami bahwa kami juga tidak mendapat tetapi terhitung dalam KK yang dia tempati itu sudah tidak masuk kategori desil penerima bansos khususnya desil 4 ke bawah. Kan ini yang mayoritas dapat bansos ini adalah
8: 1-4.
9: 1-4.
8: Iya, prioritas utama.
9: 5 ini sebenarnya rentang, tapi kalau 6, 7 8 itu kategori menengah ya. Kalau 8-9 ya.
8: Kalau 5 itu bisa diusulkan untuk iuran jaminan kesehatan. Iya. PBIJK.
9: Iya.
8: 6 dan 8 dianggap mampu secara ekonomi dan tidak jadi prioritas bansos reguler. 9-10 kelompok mampu.
9: Tapi 6-7 ini ya masuk kategori
8: mampu secara rentang, ekonomi ya.
9: Artinya, ya dianggap ini tapi kalau diklasterkan dia menengah.
8: Menengah dia.
9: Iya, di sisi lainnya rentang kalau ketika dia misalnya pekerja swasta tiba-tiba di
8: PHK.
9: PHK itu turun. Nah, ini juga bisa menjadi perhatian namun ini kan berbicara prioritas ya dari desil-desil ini. Ya tentunya yang diprioritaskan oleh negara adalah 1-4. Nah orang mengatakan kau ini maksud saya bilang nggak usah saya cek dan di ini dengan desil-desil saya karena saya sudah tahu diri bukan juga bahwa sombong dan bangga ya tetapi dalam artian kita introspeksi diri juga lah ya. Kalau sudah dianggap bahwa kita sudah bisa menghidupi diri sudah bisa menyekolahkan anak nggak usahlah kita mau berkuar-kuar bahwa saya mestinya harus dapat juga ini kan bantuan. Nah ini juga kalau bersifat bantuan ini Bung aduh ribut ya di mana-mana itu Bung. Ribut itu padahal di sisi lain kalau saya agak-agak mending lah ya artinya mohon maaf kalau ada beda-beda pandangan ya terkait dengan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah Kalau saya agak-agak mending lah ada acuan-acuan seperti ini nih Bung Desil, dari hitung-hitungan pendapatan satu kakak dibagi dengan berapa kakak. Kan ada juga kadang orang itu hanya misalnya ya, misalnya saya dalam satu kakak 10 orang, contoh ya Bung ya. Pendapatan saya memang bagus, misalnya pendapatan 5 juta lah misalnya. Tapi dalam satu kakak saya 10. Dan betul-betul 5 juta itu terbelanjakan semua dengan biaya makan, dengan ongkos sekolah anak-anak. Jadi pendapatan 5 juta, belanja 5 juta ya. Itu kan pasti kalau dirata-ratakan berarti nilai-nilai lihanya nilai 500 ya. Karena kita ini ada 10 dalam kakak, berarti nilai 500. Nah, kalau tidak salah itu ya, hitungan desil itu kita masuk kategori desil 4 ke bawah. Dengan rata-rata pendapatan 500 itu. Jadi saya kira hal ini ya kita juga harus introspeksi lah ya, kalau memang layak tidak menerima ya ini. Tapi kalau menganggap diri bahwa layak ya, ya masalah. Yang kedua Bung, kadang juga bilang wah ini pekerjaannya hanya begini ya, tapi dalam hitung-hitungannya, karena ini berbicara uang, pendapatan, ya apa boleh buat. Orang mungkin lihat bahwa kasihan, dia hanya begini, dia hanya kerja begini. Tapi dalam hitung-hitungannya, dia bisa menghidupi ini ya tentunya mungkin tidak masuk kategori desil yang penerima bansos dalam artian 1-4. Nah, cuman orang itu kadang menilai, wah kasihan dia kerja begini, ya kerja begini. Tapi dalam kebutuhannya dia bisa memenuhi.
8: Oke.
9: Okay. Tidak masuk dalam syarat itu, tapi yeah, masuk kelompok rentang. Nah ini saya kira ini patut dipahami oleh kita semua sehingga kita tidak seakan-akan bahwa berjuang, wah mereka ini ada rasa hibah, dan kita yeah, juga bahwa ada perasaan bahwa tega juga lah kalau ini melihat orang ini kerja begini, karena memang sudah indikatornya seperti itu. Tetapi toh kalau memang karena masuk kategori rentangnya mungkin karena 5 atau 6 ya, toh kalau ini memang ada kan namanya muskel ya, unsur kelurahannya, mungkin RTRW-nya yang bisa memfasilitasi lah bahwa seperti ini. Jadi kalau muskel itulah nanti dikawal atau apalah ya.
8: Okay,
9: jadi saya kira memang ini berbicara desil sangat rentan, tetapi toh kalau memang ini ya bisa introspeksi bahwa ya memang saya tidak layak lah atau apa.
8: Baik.
9: Ya syukurlah kalau
8: hari-hari
9: ini ya saya kira
8: baik. Hanya itu. Terima kasih Pak Iwan.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah pendengar dimanapun Anda berada, kita tahan dulu sejenak ya. Kita mau lewatkan dulu beberapa informasi yang berikut ini. Sebentar kami akan kembali sesaat lagi.

Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia.

kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar.

0: Akhirnya selesai juga makannya. Langsung buang saja semuanya ke tempat sampah ini. Beres kan?
1: Eh, tunggu dulu Rian. Jangan langsung dicampur begitu. Botol plastik, sisa makanan, dan tisu itu jenis sampahnya berbeda.
0: Memangnya harus dipisah? Menurutku sih, yang penting sudah dibuang ke tempat sampah.
1: Banyak orang berpikir begitu. Padahal, kalau sejak awal sampah dipilah, proses pengelolaannya jadi lebih mudah. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik, seperti botol plastik, masih bisa didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat.
0: Oh, aku baru tahu kalau pemilahannya sepenting itu.
1: Coba bayangkan kalau semua sampah dicampur, botol plastik yang sebenarnya masih bisa didaur ulang malah ikut kecampur dengan sisa makanan. Akhirnya, jadi kotor dan sulit diproses. Selain itu, jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir juga bisa berkurang. Lingkungan jadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.
0: Wah, kalau begitu, mulai sekarang aku mau membiasakan diri memilah sampah.
1: Nah, itu baru keren. Ingat, menjaga lingkungan tidak harus dengan melakukan hal yang besar. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Pilahlah sampah sesuai jenisnya, mulai hari ini demi bumi yang lebih bersih.
2: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Makassar pagi ini.
1: Baik, Makassar menyapa pagi ini, kita lanjutkan pendengar ya. Ini terkait topik kita pagi hari ini, yaitu pembagian desil nih. Sudahkah sesuai dengan kondisi sesungguhnya? Terima kasih nih, ada beberapa pendengar tadi yang sudah bergabung ya. Ada Pak Upi di Bone, Pak Jono, Pak Blusewang, Pak Iwan di Pare-Pare ya.

0: terima kasih. Kemudian terkait desil ini memang masih banyak yang belum paham juga nih ya. Nah, seperti apa komentar dan opini Anda? Silahkan boleh gabung lagi di 08213333394440. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat.
0: Iya, Pak Aldi di Pangapara Lima Pindrang ya.
1: Iya, masih di Pangapara
0: Lima. Masih di Pangapara. Kok enggak semangat pagi ini, Pak Aldi?
1: Kebetulan saya baring-baring mendengar.
0: Oh, lagi baring. Aduh, ngantuk pagi-pagi.
1: Matahari bersinar terang. Oh. Mudah-mudahan tidak mati lampu lagi seperti
0: semalam. Oh, sering pemadaman ya?
1: Mudah-mudahan, dan mudah-mudahan itu bukan dampak dari parkir kiri.
0: Oh, aduh.
1: Dan mudah-mudahan bukan pemadaman bergilir.
0: Ya, karena rawannya biasanya seperti itu ya. Musim kemarau tidak ada lagi penggerak turbin. Ini agak mempengaruhi. Baik, Pak Aldi. Kita berbicara soal pembagian desil nih, Pak Aldi. Sudah sesuai dengan kondisi sesungguhnya kah data-data desil ini?
1: Desil.
0: Desil, data tunggal sosial ekonomi nasional. Hasil survei yang menentukan kita termasuk di golongan mana ini?
1: Ini juga istilah-istilah seperti ini singkat, karena membingungkan ya. Iya, desil. Seolah-olah nama perempuan ya, desil. Jadi begini, ini kan banyak juga di sini penerima pemberian.
0: Iya.
1: Namun tidak sesuai dengan kondisi rumah keluarga dibandingkan yang ada di aplikasi. Tertulis di aplikasi katanya punya roda 4, ternyata tidak ada. Ini kan sudah data yang tidak akurat ya. Dan ada beberapa di sini yang sudah tidak menerima lagi. Sedangkan kondisinya ya begitu ya, tidak sesuai. Jadi tidak akurat lah ya begitu. Dan ada juga pendata beberapa waktu yang lalu dari sensus ekonomi yang menanyakan berbagai kondisi ekonomi. Saya sempat tanya, tapi saya kenal orangnya juga ya kan, sering ketemu di kalau ada acara musrembang di kantor desa. Jadi menanyakan motornya berapa kali ganti oli. Ya begitu sampai di situ ditanyakan. Pupuknya pakai apa? Ya kan, begitu. Jadi kadang saya tanya balik, itu pertanyaannya itu adakah memang ada tertulis di situ di
0: formulir,
1: di buku itu bilang, ya ada. Ya saya bilang, okelah. Terus saya tanya, apa ini sudah sudah bisa berlaku sampai berapa tahun atau sudah bisa berlaku? Tanya belum, katanya beberapa bulan ke depan baru bisa diberlakukan itu. Dan ini kan bantuan ini kan ada acaranya tiap bulan ya, pendamping namanya. Di situ dia menjelaskan bahwa sampai desil 1, desil 2, desil 3, biasa kan orang di situ bergeser desilnya, berarti ekonominya sudah mapan.
0: Dianggap sudah membaik begitu ya.
1: Ya, membaik. Ada kalau anggota keluarganya dikerja di satu perusahaan. Cuma yang diherankan kalau kondisi ekonominya kita lihat sendiri, terus tertulis di aplikasi punya mobil, ini yang salah. Kadang-kadang juga seorang ibu ya, saya tanya, bu, dapat juga, dia bilang ada. Nah ada itu nih, tak mobil, tak bilang, rezekiku, begitu. Saya bilang, ini yang parah ini. Jadi kalau menurut saya, kadang-kadang itu data yang masuk di yang keluar itu tidak sesuai dengan kondisi ekonomi setiap keluarga.
0: Iya, memang mungkin di lapangan pas di survei di data sebenar-benarnya, tetapi hasilnya begitu ya, yang sering mengelompokkan masyarakat ini ke kelompok yang dianggap menengah, dianggap mampu dan sebagainya, sehingga berdampak tidak lagi berhak menerima bantuan-bantuan ataupun juga program.
2: Kadang-kadang juga itu pendamping mengeluh, kenapa tiba-tiba naik hasilnya ini.
0: Bahkan pendampingnya yang mengeluh ya.
2: Bingung, kebingungan.
0: Sampai-sampai karena di sistem membacanya mampu mungkin ya. Okay.
2: Mungkin gara-gara ini mendapat. Tapi timnya itu salah satu kementerian itu tidak ada yang turun.
0: Nah,
2: yang turun
0: betul.
2: Itu kementerian sosial. Nyata-nyata tertulis di bajunya itu.
0: Iya.
2: Oh, ada beberapa itu yang pokoknya
0: sinkronnya
2: ya. Jadi bagusnya kalau saya datang langsung sendiri pendamping melihat kondisinya seperti apa. Ada di sini kalau ditanya gubuk-gubuknya seperti apa, tapi
0: tidak terdata.
2: Di terdata baru ada juga yang listriknya itu sampai 2000 watt tidak dapat kasnya. Ada juga itu anaknya pakai untuk bikin las apa itu kayak.
0: Iya bengkel ya.
2: Disuruh ke situ pun, terus bisa didata kembali. Karena ada beberapa yang hilang di sini, dia data kembali, panggil ke tuannya pendamping.
0: Oh, perbaikan karena, data.
2: Apa namanya itu? Perbaharuan data seperti itu. Banyak yang salah. Seperti itu ya.
0: Baik.
2: Jadi betul-betul yang akurat itu ya turun langsung ke pendatanya.
0: Baik. Yang pendamping. Oke, terima kasih Pak Aldi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi di Pangapara Lembang Pinrang. Jadi walaupun di data sebenar-benarnya di lapangan, namun biasanya hasil akhir yang keluar muncul ini biasanya berbeda ya. Baik. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
0: Dari siapa Pak di mana?
3: Dari Ismail di Bihulo.
0: Ismail di?
3: Bihulo, Desa Botolempangan, Kecamatan Sinjai Barat.
0: Oh, Sinjai Barat. Oke. Sinjai Barat. Iya. Bagaimana tanggapan Pak Ismail, pembagian desil sudahkah sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya di lapangan?
3: Ya, kalau saya itu dengan pendapat orang-orang yang ada di mesos saya, katanya selama ada di republik ini partai, namanya partai yang berkuasa di lini pemerintahan itu selama itu pula seperti itu desil apa bansos semuanya itu tidak akan pernah berjalan normal dan 100% normal. Ya pasti ada kekacauan, pasti ada ketidakadilannya. Ketidakadilannya seperti apa yang terjadi saat ini. Itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Ismail.
3: Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ismail di Sinjai Barat, ya. Katanya ya selama ini pasti begitu hasilnya ya. Baik, terima kasih Pak Ismail. Kita ke penelpon berikut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Yeah.
4: Selamat pagi.
0: Pagi.
4: Iya. Yeah.
0: Aduh, bahaya nih kalau sudah mendam ini berarti mau meluapkan pendapatnya gitu ya.
4: Pendapatnya kenapa?
0: Pembagian desil ini sudahkah sesuai dengan kondisi sesungguhnya ini Ibu Indah?
4: Gini, saya luruskan dari saya awal ini monitor semua bilang begini. Makanya itu kalau saya bukan bagianku ya. Tapi saya dengar itu kan ada yang namanya IKD uang, ya kan?
0: Yeah.
4: Nah, IKD kandil. Kita download di HP kita karena rata-rata kan penduduk atau masyarakat di Indonesia, terutama di Sulawesi Selatan, Kota Makassar itu punya HP Android kan? Download di situ IKD, identitas kependudukan digital, ya kan? Terus itu kalau sudah terdownload itu tadi ke kecamatan ki, verifikasi ki di situ. Itu kan namanya pendataan secara merata, tidak ada nih kebohongan di situ karena dia kan langsung diverifikasi di kecamatan, ya kan? Terus kita buka menu aplikasi bansos, cek di situ, kasih masuk KTP, no apa itu ada namanya nomor induk apa kependudukan atau KTP kan?
0: Yeah.
4: Kita bisa cek di situ desil berapa, 1 sampai 4. Kalau 1 sampai 4 berarti kita dapat bantuan PKH, BLTS. Tapi kalau 6 sampai
0: 8.
4: 8 itu yang namanya apa namanya pengobatannya.
0: Iya. Yeah.
4: Gitu. Ya, kalau 8 sampai 15 itu tidak mesti berharap karena ada mobil tadi depan rumah tak terparkir. Jadi jangan mesti dapat. Jadi saranku buat penduduk supaya tidak simpang siur ini masalah bilang ada yang bawa ini itu download si itu IKD nah.
0: IKD.
4: IKD.
0: Bukan
4: identitas kependudukan digital.
0: Oke. Okay.
4: Nah, download ki itu saudara-saudariku semua.
0: Kalau Ibu Indah sudah terdata?
4: Kalau saya sudah tapi tidak.
0: Sudah tapi tidak maksudnya?
4: Tidak dapat Kak bantuan Kak Andi.
0: Berarti sudah terdata ke kelompok menengah?
4: Identitas kependudukan digital dan desilku saya
0: 9.
4: Dari 10.
0: Wah luar biasa. Itu apakah tidak. Itu sesuai? Sudah sesuai ya?
4: Ya memang tahu, tidak dipungkiri. Tapi begini juga Kak, dan di samping kau mendaftar di IKD, di waktu apa namanya itu ada nama sensus ekonomi ya Kak Andi ya?
0: Iya.
4: Pada saat sensus ekonomi itu kan sensus ekonomi itu dari Bansos atau Dinas Sosial Provinsi dan Kota ya Kak. Di situ kalau ngomong yang ki malu, ya kan? Malu dibilang pendapatannya sekian per hari. Dan di situ itu sampai di pusat. Nah, Jangki juga salahkan di bawah bahwa kenapa saya tidak dapat karena waktu didata di sensus ekonomi itu kita bilang pendapatanku per hari 200 berarti 1 bulan 6 juta. Ya kan? Ya kan? Tapi kalau didata walaupun pendapatan tak 1 bulan 10 juta bilang mungkin saja tidak 3 juta kodomu. Ya mungkin malu kalau mau kita dapat tetapi kalau bilang ki pendapat berapa kita dalam kakak 5 satu kakak berapa saya sekian juta per bulan suamiku sekian juta per berarti di jumlah itu ada 20 juta berarti kita tidak layak dapat bantuan ya kan belanja sekian pengeluaran per bulan berapa sekian pemasukan sekian berarti terus yang kita mau dapat bantuan per bulan itu cuma 300 berarti lebih layak di kita tidak dapat daripada dapat bantuan karena lebih banyak pendapatan daripada mau dikasih. Jadi masyarakat yang ada di Indonesia atau khususnya di Indonesia yang terlalu pintar-pintar sedikit untuk berpikir kenapa saya seperti ini, kenapa bisa tidak tahu pusat karena setiap sekian tahun itu ada namanya sensus ekonomi ya kan, disitulah aja masih malu saya bilang, kenapa? Tidak ada papaku, itu kan lebih bagus daripada memang tidak ada papan, tapi kau bilang ada. Yeah. Nah itu yang masih di atas itu kan di ada juga tadi saya bilang pertanyaannya seperti itu karena memang pertanyaan itu didata baru di store ke Kemensos, Kementerian Sosial. Nah itu minan turun di lapangan dikirim ke Bulo ini yang kayak dapat ini yang tidak. Begitu jadi mohon maaf ya bukan jalurku tapi saya tahu lebih sedikit terkait ini. Jadi kalau makin tahu kita silta yang tidak tahu buka aplikasi IKD.
0: IKD ya.
4: IKD. IKD. IKD. Identitas kependudukan digital.
0: Digital.
4: Baru kecamatan Taki verifikasi itu karena di anu cuma kata.
0: Kenapa muka kata?
4: Di ini di pot itu dah supaya terverifikasi ke pusat. Ya kan karena ini bantuan memang harus adil merata di seluruh Indonesia.
0: Oh, okay deh.
4: Seperti itu.
0: Jadi IKD.
4: IKD, Kak Andi juga verifikasi IKD.
0: Glowing itu langsung wajah tak muncul di situ di glowing.
4: Kita setelah di domblok itu Kak ke kecamatan Taki Empang, kecamatan Diringkanaya ke sana kita itu verifikasi muka tak langsung ke pusat karena memang ini bantuan Kak. Karena kemarin kan banyak mengeluh tidak tepat sasaran. Jadi ini bantuan tahun ini harus tepat sasaran dengan adanya IKD.
0: IKD, betul.
4: IKD, jadi mohon maaf ya pendengar bukan dari bagian itu tapi sedikit lebih.
0: IKD, okay. Baik, terima kasih Bu Indah.
4: Aplikasi IKD Kak Andi di kecamatan. Bukan lagi juga aplikasi Bansos. Cek lagi di situ apakah kita mendapat atau tidak. Masukkan kita di sanggahan. Kenapa saya tidak dapat?
0: Ada sanggahan. Nah ini benar ya.
4: Sanggahannya masukkan. Usulang ada juga di situ kan. Di
0: jadi kalau menemukan hasil desilnya tidak sesuai, ada sanggahan ya.
4: Ada. nggak hanya di bawah sampai 3 tapi data kita dapat masukkan usulan.
0: Karena ya perbaikan data nantinya.
4: Begitu, jadi mohon maaf ya segera.
0: Siap.
4: Kita kan saling.
0: Terima kasih sekali nih Bu Indah ada informasinya.
4: Oke, Sandi. Betul, saya selalu sukses terus.
0: Iya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita ke Pak Ahmad Arjuna nih. Ya, di kesempatan terakhir. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam.
0: Aduh, mohon maaf ini agak lama menunggu Pak Ahmad.
5: Last minute.
0: Wih, keren juga bahasanya last minute ya. Oke, kita ke topiknya soal pembagian desil ini. Sudahkah sesuai dengan kondisi sesungguhnya? Bagaimana menurut Pak Ahmad Arjuna? Sudah sesuaikah? Kalau Pak Ahmad Arjuna tahu desilnya berapa?
5: Kebetulan saya hampir tidak dapat.
0: Hampir tidak dapat?
5: Iya.
0: Artinya sempat?
5: Terdapat di 4.
0: Oh, ya. Tapi sempat
5: jadi
0: berubah?
5: Jadi kemarin itu ada pendatang sensus dari Maros. Kebetulan memang Bung Arpan.
0: Dari Maros?
5: Iya. Jangan sampai-sampai yang bergeser ini. Kalau kebak mungkin tidak apa-apa gitu. Ya. Tapi jangan kelima, keempat kalau bisa.
0: Jadi, tawar menawar ya.
5: Jadi, ya ini nih ada apa sambil yang misalnya tuh. Ikut tinggal hati-hati ada lagi pada kata nanti bergeser pulang. Gampang diatur, Pak. Sensus.
0: Kok gampang diatur nih Pak? Tapi
5: ini juga sambil juga terkadang gitu. Pan saya perhatikan itu. Teman-teman itu dari segi ekonominya terkadang tidak sesuai satu rasa kalau bisa dapat desil satu istilahnya mungkin yang paling mbak kalau satu bukan ya paling miskin sekali kenyataannya itu kalau menurut saya kayaknya dia bisa berani desil 3 ini atau 4 karena kita ini kan teman-teman di Pintas bahkan kan baku kenal semua juga kenapa kan kita punya organisasi juga seperti Junaidi saya tahu ini teman kita ini kenapa tadi desil 5 dia
0: nah ya, itu yang dipertanyakan ya
5: saya juga bingung juga sebenarnya juga tidak tahu itu di 5
0: mungkin dia
5: itu,
0: apakah memang dianggap dia masih mampu bekerja atau sebagainya padahal itu pun juga ini ya
5: ya
0: baik
5: tapi itulah datang tidak terlalu akurat barangkali jadi juga saya bingung juga.
0: Tapi kalau Pak Ahmad Arjuna memang sudah disurvei dan alhamdulillah hasilnya masih di.
5: Ya sudah beberapa tahun saya masih
0: tidak bergeser,
5: di
0: tempat ya?
5: Saya. Tidak. Tinggal bantuan saya masih seperti yang dulu bukannya. Belum ada kenaikan. Tidak ada juga penurunan ya. Sudah alhamdulillah. Iya sudah semuanya sudah corona juga ya masih begini di harapan.
0: Iya baik.
5: Iya itu.
0: Baik terima kasih Pak Ahmad.
5: Iya. Sehat ke semua ya.
0: Iya.
5: Iya selamat berjuang. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Arjuna dan kita cukupkan dulu sampai di sini Makassar menyapa pagi ini untuk Kopi Ini Publiknya. Terima kasih beberapa pendengar kita nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama narasumber-narasumber langsung nanti pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro3 untuk menyampaikan warta berita. Ini saya yang bertugas, Arfan Yusri dan juga rekan saya Farudin. Pamit undur diri sejenak, ya selepas warta berita kita akan kembali lagi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
3: Nah, ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang. Saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya. Ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali, revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
2: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
4: Untung bisa lalu sembahyang ngisir, bukan sembahyang ngisir, kayak alangan juli, pendek edak naon ke apa-apa. Rih, nanti memang pecah, selang, muka kurang, apa, cepat, 2 menit, kayak enak kambruk, kancana, terus.
2: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
6: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
7: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu.